Mengawali program acara ini, saya akan membacakan untuk Anda ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan bisa juga dilakukan melalui line interaktif dengan menelpon kami ya di hari Sabtu pagi ini. Untuk pesan singkat, SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor 0873x04x846 ya. Kemudian untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse dikirim melalui channel @suaraaliman. Untuk request melalui line interaktif, yaitu dengan menghubungi nomor kami, yaitu 0873x04x846. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request di awali atau ditulis huruf R dan Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian berikutnya untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah Khot Aliman, itulah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request ya. Dan gini, bagi Anda yang ingin request atau menyampaikan salam sapa melalui line interaktif kami, silakan menghubungi kami di nomor 0873x04x846. Kami tunggu telepon Anda sambil kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan melalui line melalui pesan singkat ya.

0: Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama pagi ini. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah berkah untuk Abu Ayub.
0: Alhamdulillah. Merequest apa Ibu?
1: Sampun lebet request Ibu.
0: Ye. Terus salam sapanya Ibu.
1: Dera atur salam atur Umi Abu Ayub sekalian Ibu Yusuf, monggo Bu Yusuf minggah lajeng wonten niku Istakujana dengan suaminya Masalang, monggo minggah mugi-mugi kantuk hidayah Masalangipun lajeng wonten wonten Ibu Sadah, Ibu Budiana, sekalian garwa putra wayah, wonten Umi Muhammad Husnul Yakin, wonten Umi Musa Esari, wonten Ade Atika, Mik dan Abinya, wonten Bu Yati Mojokerto, wonten Ibu Ani Rungkut, ajeng Ibu Ami ke dinding seruni, wonten Ibu Kairin, wonten Umi Umuhani, sehat selalu Bu Umuhani, lanjeng wonten Bunyai kalian garwa putra, ajeng wonten Mas Ahmad, matur nuwun sanget Mas Ahmad, dungonipun kalian kalian Mas Andi Pratama, Mas Tiga Aji, lajeng wonten Idam Mat Ena, lajeng wonten Male, Ibu Adi Widomo, maupun Adik Rigo, Adik Rito, Adik Rogo, wonten Tuban, wonten Ibu Artinese, kalian Adik Aninda, Ibu Yusuf kalian, Putra Waya, Mas Abro, Adik Anida, Daramina, Amida, lajeng wonten malih Ibu Yati Mojokerto sampun nggih kala wau matur sembah nuwun Ustadz Abu Ayub dunganipun sami kalian mangke Bu Ani menawi minggah mbah nuwun barokallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abdul Majid di Kota Gresik ya sudah menyampaikan salam sapa melalui line interaktif ya. Kini kami buka kembali line interaktif atau bagi para pendengar yang ingin menyampaikan request ataupun salam sapa melalui line interaktif silahkan untuk menghubungi kami di nomor 0873x04x846 dan sambil menunggu kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan request yang kami periksa melalui Clubhouse dan juga Telegram ya. Belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian kita akan berpindah untuk memeriksa SMS dan juga WhatsApp ya. Untuk request yang dikirim, kita terima dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah, Mas Bayu. Gimana Mas Bayu?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat, Ibu. Merequest apa ini, Bu?
1: Mau request surat Al-Qalam.
0: Al-Qalam, baik.
1: Ustaz Abu Usama.
0: Baik, Ibu. Salam sapanya, Ibu.
1: Salam sapanya kepada Ibu Butiana di Pulau Banteng. Ibu Ami di Kedinding Seruning. Kemudian Ibu Muslika di Nakuan. Ibu Amila di Ampel. Ibu Martin, Ibu Sri Hartini di Rungkut Menanggal Harapan. Kemudian Ibu Koiri dan adik di Warung. Kemudian Ibu Lina, Ibu Fitri, dan Bu Eni.

0: Dan untuk Ibu Umu Andra, Ibu Umu Faiz, dan Abi Faiz. Kemudian untuk Mas Leandro Isami, Pondok di Perumahan Gading, Pajar. Kemudian ke Pasuruan untuk Mbak Aisyah Ica Usna dan Ibu Musa Ina dan Ibu Hati Utomo. Kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga. Matur nuwun Bu Majid, salam sapanya. Kemudian Ibu Sarifah dan keluarga di Lakar Santri. Dan kita ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Telaga Anyar. Kemudian Ibu Mulyati di Simbatan dan Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau. Kembabat untuk Ibu Anis dan putranya. Kemudian Ibu Ketuban untuk Ibu Arti Ningsih. Dan ke Mojokerto untuk Ibu Yati dan keluarga. Penjumbang untuk Bapak Khairul Anam dan Ibu Maimuna. Kemudian Bapak Mahmudi dan Ibu. Dan ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung Putra Setia, dan Bapak Anwar dan keluarga masing-masing. Dan semuanya untuk mas-mas kru Al-Iman, Mas Abu Ayub dan Umu Ayub, kemudian Mas Atur, Baru Hapsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Fadul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio, Mas Dika Aziz, Mas Koirudin, Mas Sebib, Mas Akeng, Mas Yuda, Mas Novel, Mas Torik, dan semuanya yang belum kami sebutkan satu persatu. Semuanya saja juga untuk Ustadz-Ustadz dan Umi-Umi di Seari Surabaya semuanya. Matur nuwun segala ilmunya Ustadz. Dan semuanya saja, salam ukhuwah islamiyah, semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menghubungi kami Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Mas Leandro pagi ini?
2: Alhamdulillah kabar saya baik Ustadz Abu Ayub.
1: Alhamdulillah.
2: Ini aku mau nyampaikan salam sapa untuk pendengar lain juga.
1: Ya,
2: salamnya buat Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, matur suwun Bu Yusuf. Kemudian ada Ibu Abdul Majid di Kota Gresik. Nggih, matur suwun Bu Abdul Majid, salam sapanya. Kemudian ada Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Nggih, matur suwun Bu Ani, semoga sehat selalu. Oke, itu saja, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Leandro Islami sudah menyampaikan salam sapanya. Ya, silahkan bagi pendengar lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line interaktif kami untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kami tunggu telepon Anda. Kemudian yang berikutnya, kami tunggu penelpon berikutnya sambil kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima ya. Request berikutnya ini dari Mas Leandro Islami ya, tadi yang melalui telepon tambahannya. Ini beliau menyampaikan request melalui pesan singkat, yaitu beliau dari Gading Indah Regensi Surabaya merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim, qarinya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam sapanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, salam kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia. Untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya, kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar dan penyiar Radio Suara Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Kemudian berikutnya, dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan ya, melalui voice note sebentar lagi akan kami dengarkan insyaallah. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Sanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, yang di request adalah Surah Al-Muzammil, Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan juga At-Taghabun. Baik, Khotul Iman, para pendengar siaran Radio Suara Iman, belum ada yang lain yang merequest, maka kami akan segera memutarkan surah-surah yang sudah direquest pada putaran yang pertama. Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi surah-surah yang di-request oleh para pendengar sekalian. Dan sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Sebelum memasuki putaran yang berikutnya, kami akan

Baik, Khotol Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Kami beri kesempatan kembali pada Anda yang ingin menyampaikan request ya melalui line telepon ya untuk menghubungi kami.

Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Iman, dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Kami mohon maaf ya karena siaran terganggu ya beberapa saat, dan alhamdulillah sudah tersambung kembali. Kini kami beri kesempatan kembali kepada para pendengar yang ingin menyampaikan request melalui lain interaktif kami, yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846 ya. Silahkan dicoba kembali. Dan sambil menunggu, kami akan membacakan kembali request yang sudah masuk ya.

Baik, Ikhwatul Iman, untuk penelpon berikutnya yang sudah mengirimkan request ya. Yaitu dari

0: dari Arjo di Kapasan Lor Simokerto Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Untuk yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon, silahkan dicoba kembali ya. Ya, semoga saja sudah bisa sekarang. Tadi masih ada trouble ya. Baik, kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Ya, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Kabarnya

0: Mungkin dikecilkan dulu itu radionya.
1: Ibu ini soal ini sampai

0: Ya, sudah Ibu dicoba lagi, mungkin sudah jelas suaranya. Silakan Ibu request apa? Tadi sudah ya. Salam sapa Ibu, monggo.
1: Merequestkan cucu-cucu ya.
0: Oh baik Bu, silakan.
1: Surah Ar-Rahman dengan Qori Ahmad Sa'ud.
0: Baik, satu lagi Ibu.
1: Yang satunya Al-Muluk dari Suhar Junaid.
0: Baik ya. Salam sapanya, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum untuk Ibu Ani yang ada di Rungkut Surabaya, Ibu Warsini, Ibu Martin di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian untuk Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenangan Surabaya, dan Ibu Haja Siti Suhaila di Bulak Banteng Cempaka Surabaya. Kemudian ada Ibu Ami, di Kediri Seruni Surabaya. Monggo Bu Ami. Kemudian ada Ibu Umi Andra di Karangpilang Surabaya. Kemudian ada Umuhani ini di Taman Sidoarjo. Kemudian Ibu Hairin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Dan ada Abi Faiz, Umi Faiz ini di Ngedangan Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan, di sana ada Ibu Lili Asyati. Monggo Bu Lili, ini di Kelandongan Pasuruan. Kemudian ada Mbak Ayi sama ibunya, Ibu Musaina di Lemah Arab Pasuruan. Ada Ibu Nur Aini yang masih tetap mendengarkan ini di Linggisan Pasuruan. Ibu Adi Utomo di Dawe Grati Sari Pasuruan. Kemudian ke Situ Bondo ada Mbak Berliana ini di Situ Bondo. Kemudian ke Jombang, di Jombang ada Umu Yulfa bersama Bapak Mahmudzi di Perak Jombang. Kemudian ke Mojokerto, di sana ada Ibu Suyati di Mojokerto, Ibu Siti Alifa juga di Mojokerto. Kemudian ke Tuban, di Tuban ada Mbak Artinese bersama anaknya Aninda di Tuban. Kemudian ke Lamongan, ke Babat, di Babat ada Ibu Anis di Trisunggal Babat Lamongan. Dan ke Desa Kedung Gampil, di sana ada Ibu Siti Aisyah bersama Mbak Devi, Ibu Saro bersama suaminya Pak Tarsono, Mbak Tuti Rohima, ada Mbak Nurul Hidayah, kemudian ada Mbak Mas Ulul, semuanya ini di Desa Kedung Gampil, Kembang Bau, Lamongan. Kemudian pindah ke Laren. Di Laren ada Bapak ada Pak Rajiman Prawiro bersama Bu Suwardi, ada Ibu Rofiah, dan ada Ibu Mutu'afa, ada Ibu Mu'a'e, Ibu Mu'ati bersama Bapak Ahmad Rosaji. Ada Ibu Umi Anin, semuanya ini di Gampang Sejati, Laren Lamongan. Ada Nak Leandro Islami, matur suwun Nak Leandro Islami. Semoga anak ini jadi anak yang soleh ya. Tiap sore pamit Ibu Nak Leandro, pamit udah ngaji, Masya Allah. Semuanya saja ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, selalu diberkahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Ustadz Abayub sekeluarga,

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menghubungi kami Ibu Yusuf di Telugu Anyar, Lamongan ya. Dan sepertinya ini adalah penelpon yang terakhir ya, dan kami mohon maaf pada para pendengar yang berusaha untuk menghubungi kami tapi tidak bisa tadi ya, karena ada sedikit kendala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah hari Ahad besok ya, masih ada request Mu'tal Al-Quran Al-Karim edisi spesial Salam Sapa, bisa dicoba di hari Ahad besok ya. Dan untuk request yang belum dibaca, masih ada satu lagi, yaitu dari Ibu Artiningsih dan juga Aninda di Plumpang, Tuban. Masing-masing merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Al-Ustaz Abu Usamah, dan surah Al-Bayyinah dengan Qari Syekh Mishari Rashid Talafasi ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, belum bisa menerima teleponnya tadi karena ada kendala ya. Dan kini kita akan mengakhiri perjumpaan kita karena saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan surah-surah yang belum kami hadirkan insyaallah akan kami siapkan untuk kami hadirkan setelah program acara request Muratal Al-Quran Al-Karim ini kita akhiri. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat

0: di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
1: Wow.
0: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
0: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
0: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
0: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
0: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
0: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
0: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ini ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau, dia menolak, karena dia harus ngurus anak-anak. Dia harus ngurus apa? Anak-anak. Dia khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik. Karena itu bagaimana agungnya Nabi, maka dia memilih ngurus anak-anaknya. Maka Rasulullah puji. Dia ini wanita Quraisy sampai meninggalkan, tidak mau berhidup rumah tangga demi ngurus apa? Anak-anak. Berarti perhatian sama anak-anak luar biasa. Ini juga dalil bahwasanya wanita boleh naik onta. Zaman dahulu wanita naik onta. Saya bacakan di antara faedah dari hadis ini, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa yu'khadhu minhu i'tibarul kafa'ah fin nasab. Jadi hadis ini di antara dalil bahwasanya kalau menikah perlu juga lihat bibit bobot bebet. Apa sih bibit maksudnya? Nah, kalau bobot berat ya.

Cantik. Kecantikan. Rupa ya. Bibit jelas dari maksudnya dari orang tua, bibitnya bibit, dari orang tuanya gimana. Kalau bobot mungkin harkat martabat, saya kira-kira aja. Kalau bebet, cantik. Cantik rupa ya. Oh, status sosial. Kalau bobot, latar belakang. Oh, salah semua kalau gitu. Kualitas, kalau bibit, orang tuanya. Latar belakang, bibit, latar belakang, bobot. Ah, bebet, status sosial pergaulannya. Harus lihat statusnya kayak gimana. Bobot, salah semua berarti. Bobot kepribadian. Intinya bibit, bobot, bebet harus diperhatikan. Latar belakang, keluarganya, status sosialnya, kehidupannya, akhlaknya, intinya seperti itu. Maka di sini di antara yang dalil ini maksudnya i'tibarul kafa'ah fi nasab, bahwasanya seorang melihat juga nasab ya. Kalau kejadian ternyata meskipun itu bukan syarat nikah, tapi harus diperhatikan. Karena kalau nasabnya jauh berbeda atau harkat martabat jauh berbeda, terkadang mudarat bagi salah satunya. Terkadang mudarat bagi salah satunya. Saya pernah ketemu dengan kawan, kenapa kau tidak nikahkan dengan misalnya calon yang miskin? Dibilang, saya ustadz, kalau saya mau nikahin sama mantu saya miskin gak ada masalah. Cuma saya khawatir dia jadi bahan bulian bagi kerabat-kerabat. Kalau dia sudah dibully mantu saya, nanti cucu-cucu saya juga dibully. Jadi memandang ke depan. Karena tidak semua orang soleh dan soleha. Tidak semua keluarga soleh dan soleha. Tentu, terus, belum tentu juga dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan keluarga yang misalnya kaya raya. Jadi bukan karena bukan awal, tapi ini suatu yang perlu diperhatikan juga demi kemaslahatan apa? Pernikahan. Meskipun bukan syarat, bukan rukun nikah, enggak. Ini kalau ternyata dia meskipun miskin, tapi dia punya kelebihan apa ya, bisa beradaptasi, enggak ada masalah. Kemudian beliau berkata juga, Fadlul hunu wa syafaqah wa husni tarbiyah. Yaitu keutamaan lemah lembut kepada anak-anak wa husni tarbiyah dan bagaimana mendidik anak-anak dengan baik. Wal qiyam alal aulad, aulad yaitu keutamaan mengurus anak-anak. Wa hifdzi mali zauj dan menjaga harta suami. Wa husni tadbiri fihi dan pandai mengatur harta suami. Wa yu'khadhu minhu dan ini juga dalil masyru'iyatu infaqi zauj ala zaujati. Maksudnya wajib bagi suami atau disyariatkan bagi suami untuk memberi infak kepada istri. Istri ngatur tapi yang kasih duit siapa? Suami ya. Akan datang penjelasan insyaallah dalam bab yang lain. Tapi bab berikutnya, bab ke-13, bab ittikhadhi sarari wa man a'taqa jariyatan tsumma tazawwajaha. Bab tentang bolehnya punya budak-budak wanita dan siapa yang memerdekakan budaknya lalu dia menikahinya. Lalu dia menikahinya. Tapi di sini Al-Imam Bukhari membawakan 3 hadis. Ya, kita akan bacakan satu persatu. Hadis pertama, kita tahu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara ciri-ciri orang bertakwa penghuni surga kata Allah yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, itu tidak berzina. Dia tidak menjaga keluarnya kecuali kepada siapa? Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Tidak perlu menjaga kemaluan, boleh terbuka aurat karena memang disyariatkan untuk berhubungan dengan cara yang halal, di antara juga auma malakat aimanuhum atau dengan budak-budak perempuannya. Maka boleh bagi seorang laki untuk menyalurkan hasratnya kepada istrinya atau kepada budak perempuannya. Tapi zaman sekarang budak sudah tidak ada. Atau saya belum ketemu lagi ada namanya budak. Karena perbudakan itu mungkin terjadi jika terjadi peperangan. Terjadi dengan peperangan kemudian yang kalah dibunuh atau jadi budak. Sebelumnya mereka ingin membunuh, kemudian mereka kalah, akhirnya ditawan. Ketika ditawan, bisa dibunuh, dibebaskan, atau dijadikan budak. Kalau terjadi peperangan. Tapi sekarang pun terjadi peperangan, tidak ada perbudakan. Paling penjara, kemudian ditebus dengan bayaran-bayaran yang terjadi sekarang. Ya. Adapun orang merdeka, kita ambil paksa jadi budak, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Dosa besar adalah memperbudak orang yang merdeka. Dan perbudakan sudah ada sejak zaman dahulu, Persia, Romawi, kemudian di Arab juga terjadi perbudakan, apalagi mereka dahulu sering

0: perang antar kabilah, sehingga kemudian yang kalah dia budak. Maka Islam datang untuk mengatur bagaimana fikih terhadap para budak, maka dianjurkan untuk memerdekakan para budak, banyak bahkan banyak kafarah harus dengan apa, memerdekakan apa, budak, dan anjuran yang luar biasa. Di antara anjurannya, kalau punya budak dimerdekakan, dinikahi, dimerdekakan dan dinikahi. Baik, kita bacakan di pertama. Qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Saleh bin Saleh al Handani, ya. Qala hadatsana Sya'bi, qala hadatsani Abu Burdah an abihi, qala qala Rasulullah SAW, ayyuma rajulin kanat indahu walidah. Kata Rasulullah SAW, lelaki mana saja yang punya budak wanita, fa'allamaha, kemudian dia ajarin budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'limaha, kemudian dia perbagus pengajarannya, wa'addabaha, kemudian dia didik adab kepada budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia perbagus mendidik budak wanita tersebut. Ya mungkin dia masih kecil dididik sampai jadi wanita yang baik, wanita yang soleh, meskipun statusnya budak. Tsumma ataqaha, kemudian dia merdekakan budak tersebut. Wa tazawwajaha, kemudian dia nikahi budak tersebut. Falahu ajran, maka dia mendapati dua pahala. Wa ayyuma rajulin min ahlil kitab amana bi nabiyhi, dan lelaki manapun dari ahlul kitab beriman dengan nabinya, itu misalnya beriman dengan Nabi Musa kalau Yahudi, Nasrani beriman dengan Nabi Isa, wa amana bi, kemudian dia beriman kepadaku, falahu ajran, maka dapat juga dua pahala, yaitu pahala beriman kepada nabi sebelumnya dan pahala beriman denganku. Yang ketiga, wa ayyuma mamlukin ada haqqo mawalihi mawaliyahu haqqo mawalihi, dan budak mana saja yang menunaikan hak tuannya, wa haqqo rabbihi, dan juga menunaikan hak Allah, falahu ajran, bagi dia dua pahala karena menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Qala Sya'bi, khudha bi ghairi syai'in qad kana rajul yarhalu fi madunaha ila al-Madinah. Kemudian waqala Abu Bakar bin Husain Abi Burda an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqaha thumma asdaqaha. Dalam sebagian lafal dari sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya, kemudian memberi, yaitu tentang Sofiyah, Rasulullah memerdekakan, kemudian Rasulullah menikahinya. Nanti akan datang bahasa tentang masalah Sofiyah. Taib, ini hadis pertama terkait dengan judul bab, ya. Kata Imam Bukhari, bab itikhadi sarari. Sarari jamak dari suriyah. Suriyah yaitu budak wanita, ya. Ada yang mengatakan diambil dari kata tasarrur, ya. Dan asalnya dari sir, ada yang mengatakan sir maksudnya berjima dengan atau berhubungan intim dengan budak wanita. Ada yang mengatakan juga sir maknanya rahasia, karena sebagian suami ketika menggauli budaknya tidak ingin ketahuan istrinya, maka dikatakan apa? Rahasia. Ini secara bahasa. Taib, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini tentang tiga orang yang mendapat dua pahala. Yang pertama, seorang yang mendidik budaknya, kemudian sampai budaknya menjadi soleha, kemudian dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Maka dia dapat dua pahala. Pahala pertama yaitu pahala mendidik sampai merdekakan, yang pahala kedua dia nikahi wanita tersebut. Bayangkan status seorang wanita yang tadinya budak, kemudian jadi wanita merdeka, bahkan dinikahi oleh majikannya setelah dia didik terlebih dahulu. Yang kedua tadi, seorang lelaki yang dia dari ahlul kitab, beriman kepada nabi sebelumnya. Kalau Yahudi beriman Nabi Musa, kalau Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia beriman dengan Nabi Muhammad. Maka dapat dua pahala. Yang ketiga, budak yang dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikan. Maka dia dapat dua pahala. Rasulullah sebutkan tiga. Tetapi datang dalam hadis-hadis yang lain model-model lain yang kata Nabi dapat dua pahala, ya. Dapat dua pahala. Di antaranya selain daripada tiga orang tersebut, Ibnu Hajar menyebutkan, ya. Tentang hadis al-mahir bil-Quran. Orang yang mahir Al-Quran dapat pahala besar, Kemudian waladhi yatata'ta, dan orang yang susah baca Quran, wasyakun alaih, dan berat bagi dia untuk baca Quran, dapat dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala berusaha untuk belajar. Karena sulit dia baca Quran, tapi dia paksa untuk baca Quran, dapat dua pahala. Pahala baca Qurannya dan pahala usahanya, perjuangannya untuk belajar baca Quran, dapat dua pahala. Demikian juga yang dapat dua pahala diantaranya seperti hadis istrinya Ibnu Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud ketika mau bersedekah, suaminya miskin, Ibnu Mas'ud, kata dia, sedekah sama saya aja. Oh, bisa? Saya tanya Nabi dulu. Benar enggak? Iya, sedekah sama saya, kerabat. Kerabat, pahalanya dobel. Dan ternyata ditanya kepada Nabi, Nabi bilang benar. Ya. Maka siapa yang bersedekah kepada kerabatnya, baik kerabat secara nasab, maupun kerabat secara musyawarah karena pernikahan, atau kerabat karena persusuan, pahalanya dobel. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Kita tahu silaturahmi atau berbuat baik kepada kerabat dalam Al-Quran banyak ayatnya. Seperti Allah mengatakan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina ibnas sabil. Berikanlah hak kerabat, kemudian miskin dan ibnu sabil. Jadi kerabat disebutkan sebelum miskin dan ibnu sabil. Kemudian juga Allah berfirman, wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Bahkan berbuat baik kepada kerabat didahulukan disebutkan daripada anak yatim, daripada miskin dan ibnu sabil. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin, yaitu seorang yang memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Jadi dalam Al-Quran selalu disebut kerabat lebih dahulu daripada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, tetangga dan yang lainnya. Kerabat didahulukan. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kerabat dapat dua pahala. Dan kerabat bertingkat-tingkat. Kerabat yang paling utama adalah kerabat nasab. Itu ibu kita, ayah kita, anak kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, bibi, tante, kakek, nenek, itu semua nasab. Nasab yang paling utama, ring satu. Yang kedua adalah dengan pernikahan. Huwa alladhi khalaqa lakum minal ma'i faja'ala minhu nasaban wa sihra. Kata Allah, dia telah menjadikan kalian dari air, ya, kemudian menciptakan manusia, kemudian Allah menjadikan dari tersebut nasab dan sihra. Nasab itu hubungan kekerabatan karena nasab rahim, sihra karena pernikahan. Karena pernikahan. Jadi istri kerabat, suami kerabat, mertua kerabat, ipar-ipar apa? Kerabat, ponakan istri kerabat. Ini juga hendaknya kita baikin, meskipun dia secara urutan nomor dua. Urutan nomor dua, karena lebih utama yang nasab. Tapi kita berusaha membantu istri kita untuk menyambung rahimnya. Kalau kita bantu istri kita berbakti sama orang lain, kita dapat pahala. Kalau kita bantu istri kita berbaik kepada ponakannya, kita juga dapat pahala. Kemudian yang ketiga, baru saudara sepuh, susuan. Saudara susuan, ya, sama-sama menyusui kepada seorang wanita, maka kita jadi saudara susu. Ini semuanya kerabat, kerabatnya. Nah, ketika istrinya Ibnu Mas'ud ingin bersedekah, Ibnu Mas'ud yang sahabat yang alim, dia mengatakan, sama saya aja kalau mencari pahala, saya kan suamimu. Dia tanya dulu sama Nabi, ternyata Nabi membenarkan. Maka siapa yang berbuat baik kepada kerabat, dia dapat dua pahala, pahala sedekah sama pahala menyambung kekerabatan, menyambung kekerabatan. Jangan sampai kita salah prioritas, berbuat baik sama orang jauh, sama kerabat tidak kita perhatikan. Ada orang seperti itu. Sama orang jauh, Masya Allah, dia perhatikan. Kawan-kawannya yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, dia bantu. Begitu kakaknya, adiknya, dia pelit. Adiknya dia pelit, istrinya dia pelit, kerabat istrinya dia pelit. Tidak, kita harus cerdas dalam beramal soleh. Siapa yang membantu kerabat, dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Yaitu silaturahmi. Kemudian juga diantaranya hakim yang berijtihad. Hakim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika syahad al hakim, fa asab walahu ajran, wa jika akhta falahu ajran wahid." Hakim yang dia sudah memiliki perangkat untuk bisa berijtihad, dia punya ilmu, kemudian dia memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, dia sungguh-sungguh menimbang-nimbang dengan dalil-dalil, kemudian memutuskan suatu hukum, maka kalau dia pas benar, dia dapat dua pahala sebagai hakim dan ijtihadnya. Jadi berhukum dengan hukum yang benar, pahala, dan usaha dia untuk mencapai kebenaran juga dapat pahala. Wa in akhto'a, kalau ternyata dia salah, dia tetap dapat pahala, itu pahala ijtihadnya, pahala usaha dia untuk mencari kebenaran. Ternyata hukum yang dia keluarkan salah, maka kita bilang tetap dapat pahala karena dia telah berusaha. Seperti tadi orang baca Quran belum tentu benar, tapi dia berusaha. Ikhfanya kepanjangan, nggak pakai tajwid, tapi dia berusaha. Nggak mungkin orang baca Quran langsung tajwidnya bagus, kan pelan-pelan. Ini kamu baca salah, iya, tapi salah tetap dapat pahala karena dia sudah berusaha. Tapi berikutnya, di antara yang dapat dua pahala adalah orang, dua orang sahabat, mereka sedang bersafar, kemudian mereka tidak ada air, kemudian mereka bertayamum. Mereka bertayamum. Ketika mereka bertayamum, kemudian mereka sholat. Ketika mereka selesai sholat, ternyata ada air. Maka yang satu tidak ulangi sholat, karena dia sudah sholat. Yang satu khawatir, maka dia ulangi sholat. Akhirnya keduanya lapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada yang tidak ulangi sholat, kata Nabi, asobta sunnah, kau sudah benar. Maksudnya, kau sudah benar karena yang benar begitu, kalau sudah tayamum, kemudian sudah sholat, sudah selesai sholat, kemudian muncul air, ya tidak perlu sholat lagi. Karena kau sudah sholat dengan cara yang sah memenuhi persyaratan. Karena waktu kita kau sholat, tidak ada air. Yang satu, karena hati-hati, kata Rasulullah, falaka ajran, kau dapat dua pahala. Ya. Itu pahala, ya dia salah, lebih tidak tepat dengan sunnah, tapi dia telah mengulangi karena kehati-hatian. Dia mengulangi karena hati-hatian, tapi lebih tepat tidak usah mengulangi. Tapi Rasulullah menghargai kehati-hatiannya, yang dimana dia mengulangi lagi. Demikian juga seorang yang memberi petunjuk kepada orang lain, dia dapat pahala dan juga dapat orang yang mengikutinya. Ini antara dalil tentang orang yang dapat pahala double. Di antaranya seorang yang mendidik budaknya, setelah dia baik budaknya, kemudian dia nikahi budaknya tersebut, maka dia dapat pahala double. Tapi hadis pertama, hadis kedua, qala Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Sa'id ibnu Talid, qala akhbarani ibnu Wahb, qala akhbarani Jarir bin Hazim, an Ayyub, an Muhammad bin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha tahwil, qala hadatsana Sulaiman, an Hammad bin Zaid, an Ayyub, an Muhammad, an Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, lam yakdzib Ibrahimu illa thalatha kadzibat, atau thalatha kadzabat. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali tiga dusta. Bainama di antaranya tiga dusta tersebut, bainama Ibrahimu marra bi Jabbarin, ketika Ibrahim sedang melewati seorang raja yang zalim, wa ma'ahu Sarah, bersama istrinya Sarah. Kemudian hadis yang panjang, fa'ataha Hajar, qalat kafallahu yadal kafir. Akhirnya raja tersebut menghadiahkan kepada Hajar, kepada Sarah Hajar, dan Sarah berkata, kafallahu yadal kafir, Allah telah mencegahku dari gangguan tangan orang kafir tersebut. Wa akhdamani Hajar, dan Allah, dan dia telah memberi hadiah kepadaku Hajar. Qala Abu Hurairah, fatilka ummukum ya bani ma'is sama, itulah ibunda kalian wahai putra-putra air hujan. Maksudnya orang-orang Arab itu, mereka dulu tidak menetap, mereka berpindah-pindah sesuai dengan di mana turun hujan, mereka pindah. Apa namanya istilah nomaden ya? Ya, pindah sana, pindah ke sini, pindah ke sini. Tapi ini hadis masyhur, ma'ruf, Imam Bukhari meringkasnya. Intinya, Ibrahim alaihissalam ketika diminta syafaat pada hari kiamat kelak, agar meminta berdoa kepada Allah, agar Allah segera hadir untuk menunaikan persidangan, maka Ibrahim minta uzur. Kata dia, saya pernah berdusta tiga kali. Padahal tiga dusta tersebut semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Adapun dusta pertama adalah ketika dia menghancurkan patung-patung, kemudian ditanya, a'at fa'alta hadza bi'alihatina, ya Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang menghancurkan patung-patung kecil adalah si patung besar. Coba tanya sama patung-patung kecil, kalau mereka bisa aja jawab. Ini tentu dusta. Karena yang hancurin siapa? Ibrahim. Cuma Ibrahim sudah, dia pintar, dia hancurin yang kecil-kecil, terus yang paling besar ditaruh kapak di tangannya. Dia ingin bilang, kapak yang besar tidak mau disaingi sama yang kecil-kecil. Tapi ini dusta yang tidak tegas, karena Ibrahim mengatakan, ini namanya dusta bersyarat. Yang melakukan yang besar, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Coba tanya aja. Ketika yang kecil-kecil nggak bisa ngomong, berarti ya saya ya, sudah sama-sama tahu. Itu dusta sebenarnya tidak tegas. Mengatakan, yang melakukan yang besar jika yang kecil-kecil bisa ngomong. Seperti orang mengatakan di tempat sana ada patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, kemudian dia dengar, dia noleh. Itu patung kau panggil misalnya Abu Fulan. Kalau dia dengar, dia apa? Noleh. Tapi dia nggak dengar, makanya nggak noleh-noleh. Itu namanya, istilahnya seperti itu. Itu namanya bohong bersyarat. Ini salah satu kebohongan yang Ibrahim lakukan untuk membuat mereka berpikir, sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu kesyirikan, tidak pantas. Dan yang mereka sembah tidak bisa berbicara, ngapain disembah. Itu berarti dia berbohong karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bohongnya pun bukan bohong yang tegas, tapi bohong bersyarat. Yang kedua, ketika Ibrahim diajak untuk mengikuti, dalam Al-Quran juga ketika diajak untuk mengikuti acara-acara perayaan kesyirikan, maka Ibrahim berkata sebelum dihancurkan patung-patung, dia mengatakan inni saqim. Fanadha nadratan fin nujum faqala inni saqim. Dia lihat ke atas, dia bilang saya sakit. Inni saqim, saqim dalam bahasa Arab saya akan sakit, ya. Namun dia tidak bohong, dipahami oleh orang-orang tersebut dia sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kenapa dia bilang sakit? Maksudnya ada yang mengatakan, sebenarnya menafsirkan ini saqim karena saqim itu wazannya isim fa'il, maknanya saya ya anak manusia pasti akan sakit suatu hari. Atau dia mengatakan saya sakit hati lihat kalian syirik. Sehingga dipahami bahwasanya dia sedang sakit fisik sehingga diberi uzur tidak ikut perayaan kesyirikan. Ini bohong kedua, ini pun karena menghindarkan diri dari kesyirikan. Itu pun Ibrahim sesalkan pada hari kiamat kelak. Bohong yang ketiga, ketika dia pergi ke Mesir. Di Mesir ada raja yang zalim, kemudian Ibrahim berkata, wahai Sarah, sungguhnya di sini ada raja yang suka mengambil wanita yang cantik. Setiap wanita cantik lewat, pasti mata-matanya kasih tahu, intel-intelnya kasih tahu. Raja, akhirnya benar, karena Sarah terkenal cantik, dan disebutkan Sarah dari Harran, dari Syam, dan wanita Syam terkenal cantik, ya. Maka kemudian mata-matanya bilang, wahai raja, telah lewat di negerimu seorang wanita sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali untuk engkau. Nah, kalau dia tanya Ibrahim ini siapa? Ibrahim bilang ini istriku, Ibrahim akan dibunuh, direbutlah istrinya. Maka supaya Ibrahim selamat dari kecelakaan, dia bilang ini saudariku. Maka Ibrahim berkata, wahai Sarah, kalau dia tanya saya akan mengatakan anti ukhti, engkau adalah saudariku. Fala tukadzibini, jangan kau bilang bukan saya istrinya, jangan, bilang aja iya. Apakah engkau saudarinya? Ibrahim bilang iya. Kenapa? Karena tidak ada di atas bumi Mesir ini yang Islam kecuali saya dan engkau. Engkau adalah saudariku sama Islam. Engkau adalah saudariku seagama. Akhirnya benar, datang orang tanya, ini siapa? Kata Ibrahim, saudariku. Nah, Ibrahim dibiarin, diambillah, dianggap, dipikir adiknya, dibawa pergi. Ketika dia ajak ke raja tersebut akhirnya ingin menggauli Sarah. Ternyata Sarah berdoa atau Allah jaga Sarah sehingga raja tersebut tangannya terbelenggu. Akhirnya raja tersebut mengatakan, wahai Sarah, berdoalah agar Allah melepaskan belenggu kedua tanganku. Sarah berdoa, ketika tangannya terlepas, dia malah pingin lagi. Karena dia lihat tidak ada wanita cantik yang pernah lihat seperti Sarah. Maka dia sudah di puncak syahwat, maka dia pingin dekati lagi Sarah. Ternyata kebelenggu lagi dua kali. Maka dia bilang, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu, aku tidak akan ganggu lagi, taubat, taubat. Sarah berdoa, langsung dikabulkan. Akhirnya ternyata dia berusaha lagi yang ketiga kali. Nekat, siapa tahu yang ketiga Allah lupa. Akhirnya dia berdoa, Sarah berdoa, akhirnya terbelenggu lagi. Kata dia, kau berdoa, saya tidak akan ganggu kau lagi. Akhirnya benar, dilepas tangannya. Akhirnya dia marah-marah sama anak buahnya, kalian tidak mendatangkan tuan wanita, ini setan perempuan, gak bisa diapa-apain. Akhirnya, fa'akhdamaha Hajar, maka akhirnya raja tersebut, sebagai bentuk penghormatan, dia kasih Hajar budak kepada siapa? Kepada Sarah. Sarah pulang bawa Hajar. Ceritanya itu asal muasal Hajar. Oleh karenanya Sarah dan Hajar adalah Iqbtiyah. Hajar adalah wanita Mesir, suku Egypt. Suku Egypt adalah suku asli Mesir. Dan Rasulullah SAW mengatakan kalian akan sataftahuna, kalian akan menaklukkan suatu kota Mesir yang disebut di kota tersebut tentang kirat, yaitu mata uangnya kirat. Kalau misalnya kalian akan menaklukkan suatu negara yang mata uangnya dolar, berarti di mana? Misalnya, tapi Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan kalian akan melakukan suatu negeri yang mata uangnya apa? Kirat. Maka berbuat baiklah kepada penduduknya karena antara kami, kita dengan mereka ada hubungan kerahiman. Para ulama menjelaskan apa hubungan kerahiman antara Nabi dengan Mesir. Ternyata neneknya adalah Hajar. Dan Hajar dari suku Mesir, suku Egypt. Makanya disebut Kiptiyah. Kalau bahasa Inggris, Egypt. Kibet. Kalau bahasa Arab apa? Kibat. Kemudian juga Rasulullah punya budak wanita yang dia gauli dan punya anak, yaitu Ibrahim, yaitu Maria Al-Kiptiyah. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada Al-Muqawqis mendakwakan dia untuk masuk Islam, Muqawqis Nasrani, ternyata Muqawqis tidak mau masuk Islam, tapi dia hormati Nabi, dia kasih hadiah, kalau nggak salah ada begol, kemudian juga kasih hadiah budak wanita namanya Maria. Rasulullah gauli budak wanita tersebut, punya anak namanya Ibrahim, anak laki-laki, yang kemudian anak Ibrahim tersebut meninggal sebelum usia 2 tahun, ada yang bilang 13 bulan, pokoknya sebelum 2 tahun meninggal di pangkuan Nabi. Maka Nabi mengatakan, kita dengan mereka punya hubungan kerahiman, tertuju kepada siapa? Hajar. Ingat, nenek moyang kita adalah Hajar. Dan Hajar adalah Mesir, Mesriah, dari Mesir, Kiptiyah. Taib. Berarti Hajar adalah suku Egypt. Suku Egypt. Loh, kok dia bisa jadi budak ketika itu? Maka dibahas oleh para ulama, Ibrahim ketika lewat ke Mesir, Mesir itu dikuasai oleh suku Egypt. Kalau suku Egypt, maka rajanya disebut Fir'aun. Raja disebut apa? Fir'aun. Semua suku Egypt, kalau seperti kita presiden, kalau Habasya namanya Najasyi, kalau semua raja di Persia namanya Kisra, semua raja Romawi namanya Kaisar. Namanya apa? Kaisar. Ya. Kalau raja di Jawa namanya Prabu. Prabu siapa? Entah namanya siapa. Tapi sebut siapa? Prabu. Ya. Nah, semua raja di Mesir namanya Fir'aun. Namun di Mesir, yang hidup bukan cuma suku Egypt saja. Ada suku pendatang, namanya suku Heksos. Suku apa? Heksos. Nah, sering terjadi pertikaian antara suku pendatang dengan suku asli. Terkadang suku Heksos menang. Akhirnya menguasai sebagian wilayah Mesir. Di antara zaman yang dimana suku Heksos menang adalah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf berbicara dengan raja, Nabi Yusuf berkata, Allah berfirman, waqala al-maliku, berkata sang raja, berkata sang raja, berkata, Allah tidak mengatakan berkata Fir'aun. Padahal Yusuf tinggal di mana? Di Mesir. Berarti ketika itu yang berkuasa bukan suku Egypt. Karena suku Egypt rajanya disebut apa? Fir'aun. Karena ini yang berkuasa suku Heksos disebut dengan raja. Panggilannya beda. Nah, kemungkinan juga sebagian ulama mengatakan di zaman Ibrahim, ketika Ibrahim lewat, mungkin ketika itu zaman di mana Heksos yang berkuasa. Buktinya apa? Buktinya Hajar diperbudak. Dan Hajar adalah suku Egypt. Kalau yang berkuasa adalah suku Egypt, enggak mungkin budaknya suku Egypt. Makanya para ahli sejarah mengatakan Hajar ini asalnya adalah putri raja. Putri raja yang kalah ditaklukkan oleh suku pendatang, kemudian diperbudak oleh pemenangnya. Faham? Paham? Jadi Hajar ini sebenarnya dia adalah, ada yang mengatakan Amirah bintul Malik, dia adalah raja dari suku Egypt. Kemudian karena kalah, akhirnya diperbudak. Ketika Sarah dimuliakan oleh raja Mesir tersebut, maka dia hadiahkan siapa? Hajar. Kemudian terkait dengan bab ini, apa bab ini? Bab seorang mendidik budaknya lalu dinikahi. Benar atau tidak? Tadi kita bahas apa? Bab seorang mendidik budaknya, terus dia dimerdekakan, kemudian dinikahi. Nah, apa kaitannya dengan kisah Ibrahim? Kaitannya kisah Ibrahim, maka Sarah hidup bersama Ibrahim, bersama anggota baru Hajar. Mereka hidup bertiga. Ibrahim, Sarah, sama apa? Hajar. Ketika Sarah sudah puluhan tahun tidak punya anak, maka dia pun kasihan sama suaminya, mungkin dia hadiahkan Hajar kepada siapa? Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim minta istauhabaha Sarah, ya Sarah berikan Hajar kepadaku. Akhirnya Sarah kasih hadiah kepada siapa? Hajar kepada Ibrahim supaya Ibrahim punya anak. Akhirnya Ibrahim gauli, akhirnya punya anak. Setelah itu Sarah pun cemburu. Tapi ternyata Sarah juga punya anak, namanya Ishak. Hajar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Nah, berapa tahun antara jarak Ismail dan Ishak ada khilaf. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Ada yang bilang 3 tahun. Sementara ketika Ibrahim punya anak Ismail, kira-kira usianya 80 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun kemudian baru punya anak siapa? Ishak, ada yang bilang 3 tahun. Maka ternyata dengan keridhaan Sarah, ternyata kemudian Sarah juga punya anak. Dan itu kejadian beberapa orang, saya tahu seperti itu. Sebenarnya ketemu orang juga gitu, dia punya nikah, enggak punya anak 5 tahun. Akhirnya istrinya izinkan nikah lagi, ternyata yang kedua punya anak, kemudian istrinya juga punya anak. Yang dari kedua satu, yang dari pertama dua kalau enggak salah. Ini bukan untuk ditiru, cuma dikasih tahu. Maksud saya itu kejadian nyata, kejadian ya. sebagaimana dialami oleh apa? Sarah. Ibu-ibu, setuju tidak ibu-ibu? Ini informasi, bukan untuk perintah atau anjuran, enggak. Jadi demikianlah akhirnya Hajar pun digauli oleh Ibrahim, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Nah, khilaf di kalangan para ulama. Hajar ketika dinikahi oleh Ibrahim atau digauli oleh Ibrahim, statusnya budak atau merdeka? Karena bab yang dibawa Imam Bukhari adalah bab siapa yang mendidik budaknya, kemudian dia nikahi, maka dapat dua, dia merdekakan, dia nikahi dapat dua pahala. Seakan-akan Imam Bukhari mendukung bahwasanya Hajar statusnya bukan budak lagi, tapi dimerdekakan oleh Ibrahim, kemudian dinikahi oleh apa? Ibrahim. Wallah alam bisawab, ini khilaf di kalangan para ulama, datang dalam sebagian riwayat Ibnu Hajar menyebutkan dalam dalam Al-Faqihi, ya, Akhbar Makkah, Ibnu Hajar menyebutkan, ini jadi dari Harithah bin Mudharrib an Ali radhiyallahu anhu, qala inna Ibrahim istauhaba Hajar min Sarah fahabatha. Ibrahim minta agar Sarah menghadiahkan Hajar kepadanya. Berarti Hajar kan budak waktu itu statusnya. Taib. Lahu wa syaratat alaihi ala yusirraha. Ya, maka disyaratkan agar tidak menjadikan apa namanya Sarah sebagai budak wanita, ya. Itu tidak digauli atau tidak dijadikan budak wanita. Faltazama dzalik. Kemudian Ibrahim pun menuju, artinya Sarah justru nikahi aja. Akhirnya dinikahi, berarti ini dalil menguatkan bahwasanya setelah itu Hajar dinikahi. Wallah alam bisawab. Intinya apakah status Hajar adalah seorang budak? Toh dia budak pun tadinya adalah putri raja. Kalaupun dia pun budak, enggak ada masalah. Karena budak yang soleh lebih baik daripada wanita yang merdeka yang tidak apa? Soleh. Dan bagaimana kita Hajar luar biasa perjuangannya, pengorbanannya. Perlu kajian tersendiri tentang bagaimana sifat-sifat Hajar luar biasa. Dan sebagian ulama berpendapat Hajar sudah merdeka. Imam Bukhari seakan-akan lebih condong bahwasanya Hajar telah dimerdekakan. Ya. Allah alam bisawab. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini. Ya. Hadis tentang Sofia. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Qutaibah qala hadats Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah thalathan. Rasulullah pernah tinggal 3 hari suatu tempat antara Mekah, antara Khaybar dan Madinah setelah menaklukkan Khaybar. Yubna alaihi bi Safiyyah binti Huyay. Itu Rasulullah menikahi Safiyyah karena ketika perang Khaybar Rasulullah mengalahkan Yahudi Khaybar, kemudian akhirnya di antara tawanan adalah Safiyyah. Kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'autul muslimin ila walimatihi, yaitu Rasulullah sallam menikahi Sofia dan kata Anas bin Malik, aku panggil orang-orang untuk menghadiri walimahnya Nabi. Walimah Nabi, bikin Rasulullah bikin acara. Fama kana fiha min khubzin wala lahmin. Ketika itu tidak ada walimah tersebut sederhana, tidak ada daging, tidak ada roti. Umira bil anta fa alqa fiha min at-tamr wal aqit was-samin. Maka diperintahkan untuk diletakkan semacam tempat. Kemudian orang-orang taruh korma, kemudian taruh akid, yaitu susu yang di apa namanya, dikeringkan, wasamin, minyak samin. Ya. Maka itulah makanan walimah. Fakanat walimah tahu, itulah makanan walimah, yaitu sederhana. Fakala al-muslimun, maka kaum muslimin berselisih. Ihda ummahatil mu'minin, amimma malakat ayaminu. Ini Sofia jadi istri Nabi atau jadi budak Nabi. Faqalu in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin. Kalau Rasulullah pasang hijab baginya, maka dia adalah istri Nabi, berarti merdeka. Wa illam yahjubha fahiya mimma malakat yaminu. Kalau ternyata tidak dihijab, berarti itu adalah budaknya. Falam martahala wattalaha khalfahu wa maddal hijab bainaha wa bainan nas. Ketika Rasulullah berjalan ternyata dipasang hijab, ya. Rasulullah naikkan di belakang Nabi SAW, kemudian dipasang hijab, sehingga orang-orang tidak bisa melihat Mbak Sofia karena dihijabin, maka ini menunjukkan bahwa Sofia dinikahi sebagai wanita merdeka. Dan pas dengan apa yang dijudulkan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita lanjutkan bab terakhir. Bab man ja'ala itqal amati sadaqaha. Bab orang yang menjadikan, memerdekakan budak wanita sebagai maharnya. Jadi dia datang sama budaknya, saya merdekakan engkau, dimerdekakan, nah saya nikahi, tapi tidak bayar mahar lagi, karena maharnya adalah memerdekakan tadi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Hammad, an Thabit, an Shu'aib bin Hajhab, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, anna Rasulullah SAW a'taqa Sofiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Rasulullah memerdekakan Sofia dan dia menjadikan memerdekakan itu sebagai maharnya. Khilaf di kalangan para ulama, tentu ini sudah tidak berlaku karena tidak ada budak ya. Kalau zaman dahulu diperselisihkan. Apakah seorang laki yang punya budak wanita kemudian dia merdekakan, dia boleh menikahi budak wanita tersebut yang sudah merdekakan, tidak perlu bayar mahar lagi karena maharnya sudah ditebus dengan memerdekakannya. Dan tahu kita budak ada nilainya. Maka khilaf, ada yang mengatakan untuk selain Nabi harus tetap mahar tersendiri, merdekakan sendiri kemudian harus bayar mahar lagi. Adapun untuk Nabi adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi boleh menikah tanpa mahar, boleh menikah tanpa saksi, boleh menikah tanpa wali, kalau Nabi boleh. Kata Allah, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi istankiha. Kalau ada seorang wanita mukminah menghadiahkan dirinya untuk Nabi, maka Nabi silakan nikahi tanpa harus bayar mahar. Demikian juga ketika Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin tanpa wali, yang menikahkan langsung Allah ya. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah cerai daripada Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Nabi langsung masuk ketemu Zainab tanpa ada wali-wali, tanpa ada akad-akad, karena yang akad langsung siapa? Allah. Makanya Zainab bangga, dia mengatakan zawajani zawajakunna apa ahalikunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan wahai istri Nabi oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahas ini tidak penting lagi karena sekarang sudah tidak ada budak. Ya udah, ini cuma cerita Nabi pernah memerdekakan Sofia kemudian maharnya dengan memerdekakan tersebut. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Hawa nafsu itu membuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta, sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena

0: Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-hududa. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah, seperti seruan hizbiyah, mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.
0: Jangan diremeh, jangan diremehkan, jangan dilecehkan, jangan dilecehkan, jangan digampangkan, gampangkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu kepada kita, kita contohnya Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Karena itulah hikmah Allah menciptakan manusia ini. Dan Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah. Hikmah kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin tanamkan dalam dirinya, letakkan dalam hatinya, camkan dalam benaknya bahwa kehidupannya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak-anakku semua, siang ini kalian sehat semua bukan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ayo dibuka bukunya, silakan ambil semua. Hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kemarin. Dibuka halaman 45. Yaitu tentang kata tanya. Oke. Sudah semua?
1: Sudah.
0: Bapak akan menjelaskan tentang beberapa kata tanya. Kata pertama adalah apa? Kemudian kata berikutnya adalah mengapa? Ini ya contoh-contoh kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah Bapak sebutkan. Ini Pak Guru tuliskan beberapa kalimatnya. Bagaimana proses terjadinya jan. Jadi kalian harus tahu ini fungsi-fungsi masing-masing kata tanya ini, biar kalian bisa tepat menggunakan kata tanya ini. Jadi kalian tidak salah akan menulis kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang baik dan benar. Sehingga apa digunakan pada waktu kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Jadi harus tepat semua. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibolak-balik. Apa digunakan untuk pergi kemana? Nah itu, harusnya apa itu? Misal apa kesukaanmu? Kesukaan makananmu. Misal. Jangan dipakai, dibalik. Apa terakhir kamu ke rumah nenek? Itu salah penggunaannya, kapan? Itu ya anak-anak. Jadi anak-anak ya ini ya, kata-kata tanya sudah Bapak sebutkan masing-masing. Ini salah satu di antara. Demikian anak-anak, pelajaran Bapak hari ini sudah Bapak sampaikan semua. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh sih.
3: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
3: Masya Allah. Baik, dihapus dulu. Damar, silakan hapus, Mas. Astagfirullah. Kenapa? Loh, kok diikat kayak gini? Dibenerin dulu deh. Duduk. Sakit nggak? Siapa yang ngikat tadi? Masya Allah. Itu kan membahayakan orang lain. Gak boleh. Coba kalau misalnya tadi Damar mau ke belakang, terus dia buru-buru, larinya agak cepat, mungkin jatuhnya bisa lebih parah. Alhamdulillah tadi jatuhnya pelan. Dan Nabi SAW melarang membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan orang kalau membahayakan orang lain sampai menyebabkan celaka, maka dia nanti nanggung resikonya. Misalnya sampai berdarah, sampai patah tulang, atau bahkan sampai menimbulkan sakit parah, maka yang menjadi penyebabnya dia harus menanggung resikonya. Paham ya? Makanya hati-hati, nggak boleh. Termasuk misalnya temennya lagi berdiri, terus kursinya diambil. Waktu duduk, bisa jadi tengkuknya kena meja belakangnya. Itu bisa menimbulkan kematian. Hati-hati yang kayak gitu. Berarti tadi saya perhatikan waktu saya masuk ramai sekali. Terus coba lihat catatannya. Kosong semuanya.
4: pelajaran tadi nggak ada yang mencatat.
3: Padahal ini banyak sekali catatannya, sudah mau dihapus. Yang kalian lakukan apa tadi? Cuman main, rame. Gitu. Berarti ini kan tidak menghormati guru. Seharusnya ketika belajar itu, adabnya perlu diperhatikan. Hormati guru, dengarkan, catat, dan ilmu itu harus dicatat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena kalau nggak dicatat, hilang. Apalagi di usia seperti anak-anak ini. Harus rajin mencatat ilmu. Kalau nggak, nanti mudah hilang. Dan mencatat itu seperti membaca dua kali. Membaca di depan sama membaca di tulisan. Makanya yang rajin mencatat, dia lebih mudah hafal dibandingkan yang tidak rajin mencatat. Begitu ya. Dan tolong perhatikan guru baik-baik, hormati guru. Meskipun beliau mengajar ilmu umum, bukan ilmu agama, tetap wajib dihormati. Karena guru itu ibarat orang tua yang mendidik kita, mengajar kita terhadap ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita diperintahkan untuk menghargai ahli ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang diistilahkan oleh para ulama, ketika ada seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka dia ibarat orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Makanya guru itu seperti orang tua. Jadi harus dihormati, harus dihargai. Nggak boleh ketika guru sedang menjelaskan, kok ditinggal guyon, ditinggal apa misalnya, ditinggal makan, apalagi tadi jahilin temennya, padahal itu berbahaya. Nggak boleh kayak gitu ya. Baik. Paham nggak ini?
5: Paham.
3: Dipahami nggak? Dipahami. Belajar itu bukan semata untuk tujuan ujian. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah masalah sopan santunnya. Makanya di sekolah itu tidak hanya menilai ujiannya saja. Hasil ujian bagus, tapi anaknya tidak sopan. Suka melawan guru, tidak menghargai guru. Maka nanti bisa jadi dia mendapatkan nilai yang nggak baik. Sehingga tidak hanya memperhatikan dari nilai ujian. Tolong itu diperhatikan. Mungkin kalian bisa mendapatkan materi ini dari orang tua atau dari orang lain. Tapi kalau cara mendapatkannya ketika di sekolah nggak benar, kami akan menilai dengan penilaian yang kurang baik. Oh, si A suka jahil ketika di kelas. Si B ketika dijelaskan dia nggak fokus. Si C ketika dijelaskan dia sukanya guyon. Nanti ada penilaian tersendiri. Itu. Kalau guru merintahkan untuk nyatet, wajib nyatet. Tidak boleh ditinggal nulis sendirian. Duh, siap korean kok ada di sini?
5: Nganter cilok.
3: Nganter cilok. Punya siapa? Yang pesan siapa?
5: Muzaik.
3: Muzaik. Kamu Muzaik?
5: Iya.
3: Masya Allah. Pesannya kapan ini? Tadi pas kapan?
5: Ustadz mengajar.
3: Pas Ustadz menjelaskan, pas Ustadz mengajar. Subhanallah. Sampai ada yang pesan cilok padahal sedang pelajaran. Nggak boleh kayak gitu. Berarti sama sekali nggak fokus kalau begini. Dan itu sama dengan tidak menghargai. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus hukumannya apa kira-kira?
5: Saya kasih
3: ke Rian. Karena dia sudah ikhlas ngasihkan ke Rian, ini dia kasihkan ke Mas Rian. Bilang terima kasih.
5: Terima kasih ya, Bu Zaid.
3: Ya. Besok lagi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sedang pelajaran kok malah pesan makanan sama temennya yang di luar, nggak boleh.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufat, tidak beralas kaki. Urat, ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan, sama sekali. Kemudian akan digiring ke padang mahsyar, guna untuk dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah kita akan masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Namun untuk mencapai surga tersebut, kita mesti akan melewati satu titian yang dikatakan as-sirat, jembatan, yang mana disebutkan ahaddu minas-sayf, yang lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minasy-sya'r, yang lebih tipis dari urat bulu. Dan Nabi mengatakan, nahnu sabiqun al-akhirun, kita adalah umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali akan melewati as-sirat, kemudian akan masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika s-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Akidah yang benar menelurkan, membuahkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang mulia, perbuatan yang soleh. Itu bersumber dari akidah yang benar. Tetapi kalau akidah, ada sesuatu pada akidah seseorang, walaupun dia paham tentang agama, paham tentang tauhid, tapi perangainya buruk, akhlaknya jelek, dan seterusnya, maka ini adalah disebabkan karena ada penyakit dalam hati. Al-marad. Al-marad. Penyakit di hatinya yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan dengan pengobatan yang syar'i, dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Semenit manfaat.
4: Seorang untuk sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah melepas Ramadan, seorang hamba terlatih, terdidik menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dimana setelah Ramadan berlalu, dia menjadi hamba yang bisa merealisasikan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah selalu berada, selalu menjalankan tiga konsep takwa, yaitu pertama adalah selalu berada di atas akidah yang benar, yang kedua selalu istiqomah di dalam amalan yang benar, dan yang ketiga selalu menjalankan akhlakul karimah kepada seluruh makhluk.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظ.
6: Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu.
5: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله

0: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan perbuatan telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan itu ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Info sehat hari ini. Para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga berbahagia selalu. Di info sehat kali ini kita akan berbicara masalah khitan di usia dewasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang dewasa yang belum dikhitan atau belum disunat. Maka tak heran jika kita jumpai istilah pengantin sunat. Ini artinya dia sunat ketika sudah menjadi pengantin. Sebelum menjadi pengantin dia belum sunat. Perlu diketahui, pada usia dewasa, hormon testosteron atau hormon kelamin laki-laki sudah dalam kondisi maksimal, sehingga dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala penis, sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. Hal ini berbeda pada penis anak yang banyak terjadi perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya setelah khitan bisa langsung digunakan untuk beraktivitas seperti biasa. Kelebihan lain khitan pada usia dewasa adalah persiapan kondisi psikologis yang sudah siap dibandingkan dengan anak-anak. Namun, khitan pada usia dewasa juga terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya adalah pembuluh darah penis lebih banyak pada dewasa daripada anak-anak sehingga pendarahan yang terjadi akan lebih banyak. Dan proses operasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu juga lebih sering terjadi risiko pendarahan setelah khitan yang akan mempengaruhi lamanya proses penyembuhan. Faktor lain yang menyebabkan penyembuhan lama adalah kulit yang lebih tebal sehingga membutuhkan masa penyambungan jaringan yang lebih lama. Meskipun setelah dikhitan pasien bisa beraktivitas, namun untuk bisa melakukan aktivitas seksual itu harus menunggu sampai luka benar-benar kering dan tidak ada keluhan seperti nyeri, bengkak, dan lain sebagainya. Waktu yang cukup aman untuk melakukan hubungan seksual biasanya adalah setelah 2 minggu. Jadi kepada saudara-saudara yang belum sunat atau belum dikhitan meskipun sudah dewasa atau bahkan sudah menikah, maka tidak menjadi masalah khitan pada usia dewasa. Info sehat hari ini diambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama, ditulis oleh Dr. Adhika Miyanoki. Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Kapan anak memerlukan antibiotik? Indikasi yang tepat dan benar dalam penggunaan antibiotik pada anak adalah bila penyebab infeksi tersebut adalah bakteri. Menurut CDC, Center of Disease Control and Prevention, indikasi pemberian antibiotik adalah pertama, batuk dan pilek yang terjadi sepanjang hari, bukan hanya pada malam hari dan pagi hari, yang berkelanjutan selama lebih dari 10 hingga 14 hari, dan disertai dengan cairan hidung mukopurulen kuning atau hijau. Bila batuk dan pilek yang berkelanjutan terjadi hanya pada malam hari dan pagi hari, bukan sepanjang hari, biasanya berkaitan dengan alergi atau bukan lagi dalam fase infeksi, sehingga tidak perlu antibiotik. Kedua, bila terdapat gejala infeksi sinusitis akut yang berat, seperti panas lebih dari 39 derajat Celcius, dengan cairan hidung purulen, kental, nyeri, bengkak di sekitar mata dan wajah. Ketiga, radang tenggorokan karena infeksi kuman Streptococcus. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak berusia 7 tahun atau lebih. Pada anak usia 4 tahun, hanya 15% yang mengalami radang tenggorokan karena kuman ini. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur atau pembiakan bakteri yang membutuhkan beberapa hari untuk observasi. Keempat, infeksi saluran kemih. Untuk mengetahui apakah ada infeksi bakteri, biasanya dengan melakukan kultur urin. Setelah beberapa hari, akan diketahui bila ada infeksi bakteri, berikut jenis dan sensitivitas terhadap antibiotik. Kelima, penyakit tifus. Selain dari anamnesis atau wawancara dan pemeriksaan fisik, untuk mengetahui penyakit tifus, perlu dilakukan pemeriksaan darah widal dan kultur darah gal.
5: Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan sedikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai 36 juta.
5: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah.
2: Walak.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: تقول جزاك الله خيرا.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: دعاء طرد الشيطان ووساوسه.
3: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
2: الاستعاذة بالله منه. الأذان الأذكار وقراءة القرآن.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
2: Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu, dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu
4: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Sebagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
1: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Banyak keadaan, berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasannya takut kepada setan bagi orang yang beriman itu wajib. Dan wajib mengimaninya. Kemudian berlindung kepada Allah darinya. Dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya. Dengan banyak hal ya kan? Banyak hal, pembahasannya panjang. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah ini. Itu hanya khayal, hanya mistik saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi takut bersetan sekali lagi itu boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam bisawab.
0: Pendengar, Islam tidak melarang kita untuk merasa takut, namun mengarahkan agar rasa takut itu tepat pada tempatnya. Takutlah kepada hal yang bisa membahayakan iman kita, dan jangan tenggelam dalam ketakutan yang tidak berdasar. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa takut yang keliru dan meneguhkan kita di atas keimanan.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'u tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama, pertanda kebaikan manusia. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang benar, yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang akan merubah diri manusia menjadi lebih baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak salah kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, pernah menggambarkan bagaimana pengaruh ilmu yang dipelajari orang-orang saleh, para ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf di zaman mereka, ketika belajar ilmu sunnah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya, jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar ilmu sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi terlihat dampak positif, pengaruh kebaikan dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, akhlaknya semakin terpuji, pandangan matanya semakin lurus, ucapan lidahnya pun semakin benar, dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya dan menjadikan kita selalu berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar itu dijadikan sebagai sebab untuk memudahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perbuatannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perbuatannya kepada keluargaku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik seorang lelaki adalah seorang suami yang paling baik interaksinya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anaknya adalah dengan memanggil panggilan yang indah. Dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya. Maka, kalau kita perhatikan, jangankan manusia, Gunung Uhud saja dapat mengekspresikan cintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka dengan kecintaan tersebut, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Utsman. Maka Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan bergetar. Maka saking bergetarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Gunung Uhud, "Utsbut ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahida." Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Pertanyaannya, Anda wahai para suami, bagaimana mengekspresikan cinta? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk kelakuan baik beliau mengekspresikan cinta terhadap istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti misalkan, ya Aish. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang lainnya. Yang artinya Aish, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, Tarkhimu Aisyah. Yaitu, bentuk panggilan sayang kepada dari kata Aisyah, Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah dengan ya Humaira, wahai wanita istriku yang putih kemerah-merahan. Ini panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka saya jujur kepada pemirsa, kalau saya memanggil istri saya dengan panggilan sayang yang 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Sekarang, apa panggilan Anda, sayang Anda, untuk istri Anda? Sebagai bentuk ekspresi cinta Anda kepada istri Anda. Dan ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Min al-ahadits shahihah an-nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلانا من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعملون. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma'. Untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

Al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal iman bihi wajib. Bahwa istiwa itu ma'lum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهنيا سنة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini.
1: Yang tidak boleh dilakukan pada luka bakar. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat terjadi luka bakar. Pertama, jangan melumuri dengan pasta gigi, kecap, margarin, dan lain-lain. Mungkin ini terdengar konyol. Inilah kenyataannya. Pasien dengan luka bakar ketika tiba di rumah sakit seringkali sudah dalam keadaan dilumuri kecap atau mentega, pasta gigi atau bahkan minyak tanah. Benda-benda tersebut justru akan mengganggu proses pengobatan. Kulit yang terbakar pasti akan dibersihkan oleh dokter karena bahan-bahan tersebut menempel sangat kuat pada kulit, sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yang rusak. Kedua, jangan diperban. Pembalutan yang salah justru akan memperparah keadaan. Selain itu, justru akan mempersulit proses pembersihan luka. Memang perban diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Namun sebaiknya, dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis. Dalam kasus luka bakar, ada dua pilihan perawatan dibalut atau tidak. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu pun tergantung kasusnya. Namun, pembalutan dilakukan setelah luka bakar dibersihkan, jadi tidak langsung setelah terbakar. Ketiga, jangan menekuk tubuh. Ketika seluruh tubuh atau sebagian tubuh terbakar api, posisi tubuh harus dalam keadaan menjauhi pusat tubuh. Misalnya, luka pada tangan, jari-jari harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh menggenggam. Siku tidak boleh ditekuk, kepala jangan menunduk,

0: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 5 September 2026 pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya andalkan urban farming perkuat ketahanan pangan. Melansir Antara Jawa Timur, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Ana Fajriatin menyatakan, Pemkot Surabaya memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan urban farming di lingkungan perkotaan. Salah satunya melalui Surabaya Urban Farming Competition atau SUFC 2026. Program ini mendorong masyarakat meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas. Kegiatan ini sudah memasuki tahun kelima dengan cabai rawit dan bawang merah menjadi komoditas utama yang dibudidayakan. Target panen dijadwalkan pada awal Desember 2026. Program urban farming juga disinergikan dengan Lomba Kampung Pancasila yang melibatkan 1.361 RW di Surabaya. Pemerintah berharap urban farming dapat menjadi gerakan bersama dimulai dari lingkungan masyarakat. Kepala DKPP Surabaya Nani Sukristina menyebut masyarakat dapat memanfaatkan perkarangan rumah, lahan aset, fasilitas umum, dan lahan yang belum terpakai untuk memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga hingga RW. 54 warga Surabaya disiapkan jadi pelaku usaha mandiri. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya Agus Hebi Juniantoro menyatakan, Pemkot Surabaya menyiapkan 54 warga menjadi pelaku usaha mandiri melalui pelatihan perawatan wajah. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan TPPKK Kota Surabaya. Kegiatan tersebut menyasar perwakilan warga dari 31 kecamatan. Sebelum mengikuti pelatihan, para peserta telah melalui proses seleksi dari sekitar 98 calon peserta, kemudian dikurasi menjadi 54 orang dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria. Pelatihan berlangsung pada 3 hingga 5 September 2026 dan dibagi menjadi 3 batch, masing-masing diisi 18 peserta. Materi yang diberikan berfokus pada perawatan wajah, termasuk kesehatan kulit dan teknik totok wajah. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat keterampilan. Pemkot Surabaya berharap keterampilan tersebut dapat menjadi modal bagi warga untuk membuka peluang pendapatan dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Pecinta Al-Iman, ada satu momen yang sering kita bayangkan. Ketika sudah berada di tanah suci, kita ingin waktu berjalan lebih lambat agar setiap detik ibadah bisa kita nikmati. Apalagi jika momen itu adalah Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, dan kita menjalaninya di tanah suci bersama orang-orang yang kita cintai. Made Tour and Travel menghadirkan umroh awal Ramadan dengan pilihan paket low, basic, dan superior. Untuk Anda yang ingin menyambut Ramadan dengan suasana yang berbeda. Dan jika Anda ingin pilihan program lain, tersedia berbagai paket umroh dengan harga mulai dari 28 jutaan. Jadi, pecinta Al-Iman, jangan hanya membayangkan indahnya Ramadan di tanah suci. Mulailah merencanakannya. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju Baitullah. Made Tour and Travel, umroh bersama keluarga menjadi Ramadan lebih bermakna. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: Son.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idhas samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
1: Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dan dia kata

0: Judul, nah kalian harus tahu. Sekarang live atau rekaman?
1: Rekaman.
0: Nah, kalau rekaman kayak gini, ya judul kajian, ya kan, sama pemateri. Kan kita udah pesen kan? Ya, kalau itu udah. Tapi kalau live kayak gini nantinya, live, nah ini serial apa? Nah, kan serial TV. Thank you.

0: Jangan dokumen,
1: oh ya, berarti kirim gambar. Tidak, kok.

bisa kamu disiplin.

Setiap manusia

wajibnya kewajiban ini nanti dari pihak yang akan ditanyai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala.

Thank you.

Ini banyak loh.

dan juga perlu

0: Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.

0: Jalanan dakwah masih panjang. Satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636. Dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Yuk, umroh bersama memadai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Masalah foto memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Meskipun itu yang rajin membolehkannya jika diperlukan, membolehkannya jika diperlukannya foto, ya, foto. Beda, berbeda dengan digital. Kalau digital itu berbeda, di digital ini, ya, foto digital yang masih ada di HP yang semuanya itu berbeda hukumannya. Hampir kebanyakan ulama atau bahkan seluruh ulama tidak melarangnya. Ini kaitan dengan yang sudah tercetak, ya. Yang sudah tercetak. Foto yang sudah tercetak ada khilaf di antara para ulama. Namun yang rajih, yang lebih kuat, pendapat yang kuat itu membolehkannya jika diperlukan. Membolehkannya jika diperlukan. Adapun memajangnya di dinding, ya, memang tidak boleh. Apa faedahnya? Justru bisa menjadi ain di situ dan lain sebagainya. Tetapi meletakkannya di album itu boleh-boleh saja, ya. Sebagaimana pendapat yang kuat bolehnya foto untuk hajah, maka memang apabila foto-foto itu hajah di situ memang diperlukan. Memang meletakkannya adalah di album, ya, di buku, album buku sendiri itu ditutup. Memang seperti itu. Jadi sekali lagi ini pembahasan masalah khilaf, namun yang masih saya ikuti itu pendapat yang membolehkan foto karena hajah, maka menyimpannya juga boleh. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Baik, dalam masalah ini wallahu a'lam ya. Ada kisah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang mengurung kucing. Dia tidak memberikan makan kepada kucing itu dan dia juga tidak melepas kucing itu untuk mencari makan sendiri. Sampai kucing itu mati. Maka dia berdosa dan dimasukkan dalam neraka. Ini kasus yang berbeda. Sekarang ada kucing dari luar, bukan peliharaan, yang bertanya. Ya. Nah, kalau kita misalnya berbelas kasihan pada dia, mencarikan tempat untuk dia melahirkan anaknya, ya kita dapat pahala saja. Ya, itu satu kebaikan. Tapi kalaupun seorang merasa keberatan, ya, karena ya memang ya mungkin banyak kerjaan atau yang lainnya, alasan yang lainnya, kemudian dia biarkan kucing itu, insya Allah tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, karena memang dia tidak ingin kucing itu. Ya. Jadi yang berdosa itu, kalau seorang dia memelihara, dia mempunyai kucing, dikurung kucing itu, tidak diberi makan. Ya. Tidak dilepas juga kucing itu untuk mencari makan sendiri. Ini yang berdosa. Tapi kalau sekedar yang dari luar, kucing yang mau nimbrung, numpang di rumah kita, kita kok tidak menyetujui, kurang senang, itu hanya kita, tidak ada masalah. Ya. Selama kita tidak berbuat jelek pada binatang itu. Ya. Kalau misalnya seorang ingin berbuat baik, dia cari dos misalnya, kemudian ditaruh sesuatu supaya kucing itu melahirkan anaknya di situ, ya silahkan, itu amal kebaikan. Insya Allah ada pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan walaupun satu titik debu, dia mendapatinya. Jadi itu jawaban saya, wallahu a'lam.

Iya, tentang permasalahan ini ya, memang suatu permasalahan yang sampai sekarang saya masih berusaha untuk mendalami ya, karena memang saya sempat mendengar ya, jadi namanya azil ini nggak boleh dilakukan kecuali tanpa ridho istri ya, sempat saya pernah baca, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, tapi sekarang kalau misalnya memang si suami melihat dalam rangka maslahatnya itu dia mungkin ingin mengatur kehamilan dan lain sebagainya ya. Tentu dalam masalah ini akan dinilai mana yang lebih apa namanya mana yang lebih dekat dengan maslahat ya. Jadi ini nggak bisa kita bilang suaminya yang benar atau istrinya yang benar ya. Jadi harus lihat memang kondisinya bagaimana ya. Kalau sekarang misalnya kondisinya memang baru saja melahirkan ya. Kemudian si suami pengen ngatur supaya ya anaknya terdidik dengan pendidikan yang maksimal gitu loh ya. Jadi supaya tidak terlalu repot dan sebagainya. Maka di sini bisa saja yang lebih maslahat adalah pendapatnya suami ya. Maka selain dalam masalah ini seorang suami istri saling berkomunikasi ya bagaimana apa namanya baiknya. Jadi intinya dalam masalah ini nggak bisa kita mengatakan yang benar mana. Jadi harus sesuai dengan kondisinya atau sebaliknya misalnya ya. Si suaminya nggak pengen punya anak dengan alasan yang bukan syar'i. Nah, ini kan jelas suaminya yang salah, ya. Atau si istrinya memang harus mendapatkan hal seperti itu misalnya, ya. Jadi dalam masalah ini kita tidak bisa menghukumi siapa yang benar atau yang salah. Intinya adalah yang paling mendekati maslahat dia yang memang harus hendaknya dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam.

Nah, berkaitan dengan asuransi jasa raja karena kecelakaan yang diharuskan oleh polisi. Pertama di sini untuk ya asuransi kecelakaan. Ada perbedaan untuk asuransi yang diatur oleh pemerintah dengan yang swasta. Kalau itu merupakan dari swasta, yang itu yang jelas umumnya adalah bermasalah. Namun untuk asuransi yang diuruskan oleh pemerintah misalnya, dan itu sudah diberikan kepada siapa saja yang mengalami kecelakaan. Untuk asuransi, ya tadi hampir sama, kalau memang itu asuransinya dari pengurusan SIM, biasanya otomatis ikut asuransi, sehingga dia berhak untuk mendapatkannya. Kalau memang itu diatur dalam asuransi konvensional atau komersil, maka hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah diuruskan dan mendapatkannya, kalau termasuk orang yang mampu, maka lebih baik dia hanya mengambil sesuai dengan biaya yang pernah dibayarkan ketika membayar asuransi. Adapun sisanya, maka bisa ketika diambil bukan untuk diri sendiri, namun diberikan kepada orang miskin atau maslahat umum. Namun apabila termasuk orang yang kurang mampu atau layak untuk mendapatkan bantuan, maka boleh baginya untuk memanfaatkan seluruh asuransi yang sudah diberikan kepadanya yang tadi yang diuruskan oleh polisi. Wallahu ta'ala alam.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia, tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu.

0: rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua namun dia sia-siakan sehingga dia tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.
1: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.
2: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa taala.
3: Faedah kajian. Orang itu jangan pernah putus asa, jangan pernah ya lelah dalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Rabbul alamin yang mengatur alam semesta, yang menjadikan kita ada, yang bisa memberikan rizki kepada kita, rizki harta, rizki anak, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabb semesta alam yang mengatur seluruh alam ini, maka hanya kepada Allah kita meminta. Dan ini adalah ibadah. Sehingga Ibrahim terus minta kepada Allah agar dikaruniai anak, dan perhatikan faedah yang lain. Minta sesuatu itu yang baik. Ya, yeah. Panjenengan di sini Nabi Ibrahim minta anak, enggak sekedar anak. Ada embel-embelnya, apa? Saleh. Jadi Nabi Ibrahim enggak punya anak, pengin punya anak tapi bukan sekedar anak, tapi yang saleh. Panjenengan pengin punya harta banyak, boleh. Minta harta yang banyak. Bahkan dalam sebuah doa, ya, yeah, yang dituntunkan apa? Allahumma aqsir mali wa waladi. Berhenti di situ? Enggak. Minta harta banyak? Boleh. Lafadznya itu Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyaklah apa? Hartaku. Wa waladi, dan anak-anakku. Tapi ada tambahannya. Allahumma akthir mali wa waladi. Wa barik li fima a'taitani. Jadi pengin harta yang banyak tapi berkah. Pengen anak yang banyak tapi berkah. Jadi faedahnya di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadi enggak sekedar anak tapi yang saleh. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun apa? Memberikan jawaban, fa basyarnahu bihulamin apa? Halim. Maka kami beri kabar gembira dengan diberi anak yang halim, anak yang sabar, yang penyayang.
4: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian.
5: Ada ungkapan bagus dari seorang salaf. Kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, segera lakukan, eksekusi. Kalau tidak,

0: tidak akan jadi mengamalkannya. Saya bacakan, perhatikan, jadikan ini di kepala kita. Seorang ulama Khalid bin Ma'dan rahimahullah berkata, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri ilaihi." Jika dibukakan pintu kebaikan untukmu, segera lakukan, jangan ditunda. Jika Allah membukakan pintu kebaikan untukmu, segera eksekusi, jangan ditunda. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaq minhu, karena dia enggak tahu kapan pintu itu ditutup kembali. Jadi kalau kita itu dikasih Allah terbesit, dibuka pintu kebaikan, segera lakukan. Kalau tidak, enggak jadi. Enggak jadi. Jenengan nih, lagi nyetir mobil gini misalnya, terus teringat, saya kok pengen ngasih orang itu. Sekarang eksekusi. Kalau enggak, nanti enggak jadi. Kenapa? Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah Subhanahu wa taala. Saya kok pengen telepon orang tua saya ya, mumpung longgar. Sekarang pencet, kalau nanti enggak jadi. Karena pada waktu itu Allah membuka hatimu, nanti Allah ciptakan kesibukan-kesibukan lain. Makanya di antara wasiat para salaf, jika Allah bukakan pintu kebaikan untukmu, terbesit pintu kebaikan untukmu, laksanakan sekarang, jangan ditunda. Kalau ditunda, gak jadi. Karena nanti hatimu belum tentu dibuka Allah, dan nanti belum tentu kamu diberi kesempatan Allah, dan nanti Allah ciptakan kesibukan baru yang menghalangi dirimu untuk melakukan hal itu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pengen memberikan, ini ada pembangunan masjid. Wah, saya kok belum ya. Wis, saya pengen nyumbang. Wis, tapi nanti dululah. Jangan nanti dulu. Gak jadi nanti. Sekarang ambil HP-mu, segera transfer. Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Nanti ada kesibukan yang lain. Dan nanti ada kegiatan yang lain. Jadi kalau kita itu dibukakan pintu kebaikan, itu Allah sayang sama kita. Cuman kamu eksekusi apa enggak? Gitu.
1: Faedah kajian. Di dalam hadis disebutkan apabila seorang itu mau tidur, dia berwudu, maka dia akan dijaga oleh malaikat hatta yusbih, sampai pagi. Malaikat itu menjaga dia sambil berdoa, Allahumma ghafir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan li'annahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Antum keluar dari rumah, baca doa, Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Faqad kufita wa wuqita. Kalau kamu baca itu, maka kamu akan dicukupi dan akan dijaga oleh Allah. Kalaupun antum melewati satu lokasi yang sudah dipasang sihir di tanah itu, kalau kata orang Jawa dirajah. Jadi tempat di mana antum biasa lewat sudah dikasih rajah, ditaburi benda-benda sihir. Antum lewat di situ enggak mempan. Sihir itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena antum mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penjagaan Allah yang lain adalah dengan sholat subuh. Ya. Barang siapa sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia itu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi dari ibadah itu ya untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita mendapatkan banyak pahala. Kita dihindarkan dari sengatan api neraka. Di dunia kita dapat apa? Ketenangan batin. Ketentraman. Keamanan. Dari berbagai macam mara bahaya. Ya. Karena dolar naik 18.000, banyak orang tidak tenang hidupnya. Banyak kemudian yang mengambil jalan pintas, menipu, mencuri, bahkan ada yang bunuh diri. Karena dia tidak diberikan ketenangan, tidak diberikan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah, doa dan zikir kepadanya sampai habis jatah usia kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Agar kita senantiasa tenang dan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian. Seorang wanita salihah, di antara kriteria wanita salihah itu tunduk, patuh, mengikuti suaminya selama suaminya itu tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Hajar manggil Ibrahim enggak noleh, melaku terus, diteluk. Habis ditanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini?" "Iya," kata Ibrahim. Sudah. Ibrahim, Hajar pun nurut. Bahkan kalimatnya ibu-ibu, apa katanya Hajar tadi? Idzan la yudhayyi'una, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan kami. Siapa? Ya saya sebagai ibu dan anak saya yang ditinggalkan di sini. Jadi bagaimana wanita yang salihah, yang kedua faedahnya, hendaknya senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya selama apa? Selama itu terkait tentang ibadah, syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perempuan itu harus punya perasa. Ya, perasanya itu harus kuat. Ya, harus tahu kebiasaan suaminya seperti apa. Oh, suami saya seperti ini. Dia harus ngerti. Dan ini juga untuk bapak-bapak. Tapi bapak-bapak insyaallah ngerti. Biasanya bujuku lapo, ya, ngene harus ngerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu kebiasaan siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau lagi enggak enak hati atau kurang ser, ya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau ngomong sumpahnya, itu ngomongnya sumpahnya bukan demi robnya Muhammad, tapi demi robnya Ibrahim. Tapi kok pas waktu bunga ya bahasa Jawanya. Pas waktu lagi enak hati ini, itu kalau ngomong sumpah demi robnya Muhammad. Dan Nabi ngomong, ya saya tahu kamu lagi enggak enak. Itu coro Jawanya lah. Ya, kamu kalau lagi enggak enak, ngomongmu itu demi Rob Ibrahim. Tapi kalau lagi senang, lagi enak, demi Rob siapa? Muhammad. Maka pasangan suami istri harus tahu bagaimana kebiasaan, harus perasa. Iki bojoku wae ngene, iki bojoku ngene, harus. Itu tiga faedah di antaranya dari banyak sekian faedah.
2: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian.
4: Sifat ibadur rahman di antaranya adalah bila berjalan di permukaan bumi ini mereka dalam keadaan haunan, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Dan ini menjelaskan keutamaan mereka dan juga menjelaskan keutamaan sifat tawadhu, dan itulah sifat orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari hamba-hamba Allah yang mereka tawadhu kepada orang-orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah akan mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Sifat mereka itu adillatin 'alal mu'minin, mereka yang selalu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka yang tawadhu, tidak sombong kepada orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, mereka orang yang tegas terhadap orang-orang kafirin. Tegas terhadap musuh-musuh Allah. Inilah sifat ahlul iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah angkat derajat mereka di dunia dan akhirah. Adapun orang-orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat kelak.
2: Al-Iman TV.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ada satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan sebagian besar orang tua, terutama jika memasuki tahun ajaran baru. Pertanyaan itu berupa, manakah yang lebih baik, memondokkan anak ataukah tidak? Yang jelas, apabila anak masih pada usia dini di jenjang sekolah dasar, maka yang terbaik adalah tidak memondok, karena pada masa-masa itu atau di usia-usia itu sang anak masih sangat membutuhkan perhatian orang tua, begitu pula sangat membutuhkan kehadiran orang tua dan interaksi dengan orang tua. Hal ini tentunya agar si anak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kedua orang tuanya, yang mana hubungan emosional tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di kemudian harinya. Ketika sang anak telah memasuki usia remaja, SMP, SMA, apakah sebaiknya memondokkan atau tidak memondokkan? Pertanyaan ini tidak bisa kita temukan jawaban yang pasti, dalam artian harus dipondokkan atau dalam artian yang lain tidak perlu dipondokkan. Semuanya kembali kepada kondisi orang tua, kondisi anak, kondisi lingkungan. Tapi yang jelas, yang harus dipegang oleh setiap orang tua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Maka yang menjadi pertimbangan adalah keadaan sang anak dan keadaan orang tua. Jika memang sang anak tidak maksimal belajar agama kecuali dengan mondok, begitu pula orang tua tidak bisa mengajari agama karena sibuk kerja, sibuk mencari nafkah, dan juga dikhawatirkan ketika anak berada di lingkungan saat ini mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, maka saat itu mondok adalah solusi. Tapi jika sang anak bisa maksimal belajar agama, orang tua bisa didik, kemudian lingkungan juga sangat mendukung, tidak ada salahnya jika orang tua memilih untuk tidak memondok. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kembali kepada masalih wal mafasid, kepada maslahat dan mafsadah, yang tentunya orang tua sang anaklah yang paling tahu tentang keadaan anaknya. Dan dari sini wajib bagi orang tua untuk memahami anaknya, memahami lingkungan anaknya, dan memahami kemampuan dirinya. Kemudian setelah itu baru memutuskan lembaga buat anaknya, pondok pesantren kah atau tidak. Yang menyedihkan adalah jika orang tua hanya melihat keberhasilan orang tua lainnya, keberhasilan temannya, keberhasilan sosok yang dia lihat di media massa bahwa mereka berhasil mendidik anak, kemudian serta-merta mengikuti langkah-langkah yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik anak, maka ini tidaklah tepat. Ya, jadi orang tua sekali lagi harus benar-benar memahami kondisi anak, memahami kondisi dirinya, memahami kondisi lingkungannya, kemudian barulah dia mengambil keputusan yang menurut dia terbaik, tentunya setelah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sekilas tentang pertanyaan, manakah yang lebih baik, memondokkan anak ataupun tidak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan, memberikan pandangan yang baru, dan bisa memberikan manfaatan bagi saudara-saudara sekalian yang hendak memiliki pendidikan untuk anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid, salah satu khalifah besar dari dinasti Abbasiyah, beliau memiliki dua anak, dan suatu hari beliau memanggil murab, seorang pendidik, untuk mengajari anak-anak beliau. Hingga akhirnya berlangsunglah proses pembelajaran pendidikan bagi dua putra mahkota anak sang khalifah. Di suatu hari, Harun al-Rashid melihat proses pembelajaran pendidikan yang sedang dialami dan dijalani oleh kedua anaknya. Dan kebetulan kondisi yang beliau saksikan adalah sesi terakhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh sang murabbi. Ketika sang murabbi berkehendak untuk keluar dari ruangan, ternyata kedua anak khalifah ini berlari menuju sandal atau terompa sang murabbi. Keduanya berebut untuk membawakan sandal gurunya, hingga mau terjadi pertengkaran antara dua saudara ini. Namun akhirnya keduanya bersepakat untuk membawakan satu sisi, masing-masing membawakan satu sisi. Ada yang membawakan sandal sebelah kanan dan ada yang membawakan sandal sebelah kirinya. Hal ini dilihat langsung dengan kedua mata Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid pun tersenyum. Di keesokan harinya, Harun al-Rashid memanggil guru anaknya tersebut. Lantas dia berkata, siapakah manusia yang paling mulia? Sang guru ini menjawab, Anda adalah Amirul Mukminin. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, la, bal asyrafu min Amirul Mukminin. Bahkan yang lebih mulia dibandingkan Amirul Mukminin. Maka sang guru kebingungan, tidak bisa menjawab, siapa manusia yang derajatnya paling tinggi di dunia ini? Kalau bukan Amirul Mukminin, dia tidak bisa menjawab. Maka Harun al-Rashid pun mengatakan, manusia yang paling mulia adalah dua putra mahkota Amirul Mukminin, dua anak khalifah yang berebut untuk memakaikan sandalnya, yaitu Anda adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ini adalah kisah yang terjadi pada kehidupan Harun al-Rashid. Ada dua hal penting yang bisa kita petik, ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah dari sisi guru. Wahai para guru, bergembiralah, berbanggalah, karena kedudukan Anda adalah kedudukan yang mulia. Terlebih guru-guru yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, bergembiralah, berbanggalah, karena Anda memang berada di kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang tua. Kita sebagai orang tua dan yang memuliakan guru-guru anak kita. Jangan sampai kita menganggap guru-guru anak kita laksana pegawai karena kita merasa sudah membayar SPP, sudah membayar iuran bulanan. Kemudian kita semena-mena dengan guru-guru anak kita. Jangan. Tapi muliakanlah guru-guru anak kita sebagaimana Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid mendapati kedua anak beliau berlomba-lomba membawakan trompa sandal untuk gurunya, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa terhina. Tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa kehormatannya telah dicoba-cabik oleh gurunya karena anaknya membawakan sandal dia. Tidak, kan? Tetapi Harun al-Rashid justru mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Anda, yaitu seseorang yang dua putra mahkota berebut untuk membawakan sandalnya. Dan wahai para orang tua, ingatkan, ketahuilah bahwasanya di antara sebab keberhasilan anak-anak kita adalah seberapa jauh kita memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita. Apabila kita tidak memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita, orang-orang yang mengajari anak kita, maka jangan harap anak kita menjadi orang yang sukses, anak kita menjadi orang yang baik. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
8: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
7: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
9: من أذكار المساء

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

melangkah penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia.

0: mana ada konawat ya, apa radio-radio atau siaran-siaran ya, yang mana di situ mereka menyebarkan hal-hal yang tidak baik, mereka menyebarkan bid'ah-bid'ah, mereka menyebarkan kerusakan, mereka menyebarkan kesesatan. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dalam memilih siaran siaran tersebut ya, radio atau TV dan sebagainya, dan hendaknya mereka kembali kepada ahlul ilmi dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Nabda bil asilah syekhna. Ahsanallah ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al an hukmi talab ad-du'a min al-ghair. Ma hukmu talab ad-du'a min al-ghair? Jazakallahu khairan.
1: طلب الدعاء من الغير فيه تفصيل. إن كان طلب الدعاء من حي يسمع، كان يقول الرجل للرجل ادعو الله لي، أي يسأله أن يدعو الله له، فهذا جائز، والأفضل والأكمل تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالأكمل أن يدعو المسلم لنفسه ولا يطلب من غيره أن يدعو له. لكن إن كان على هذا القيد المتقدم، وهو أن يطلب من حي قادر يسمع، فيقول الرجل لمن يتوسم فيه الخير والصلاح: ادعو الله لي، فلا بأس بذلك. وأما إن كان التوجه بطلب الدعاء للأموات، كأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع في الأمة أو في فلان، أو أن يطلب ممن يعتقد فيه الولاية أو من العلماء الذين ماتوا في قبورهم، فيأتي من يأتي عند قبورهم ويطلب الدعاء والشفاعة، فهذا لا يجوز. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه أن مخاطبة الأموات بطلب الشفاعة والدعاء أن هذا مخرج من الملة، لأن هذا يستوجب اعتقاد أنهم يعلمون وأنهم يقدرون بعد موتهم، فهذا لا يجوز. وأما إن كان في حياتهم فتقدم أن ذلك جائز، لكن الأولى والأكمل هو أن يدعو المسلم لنفسه مباشرة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. فديننا إنما عرفناه من نبينا صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وأما العبادة فلم يجعل الله بيننا وبينه وسائط، بأن يصلى للرجل ويبلغ الله، أو أن يدعى أو يطلب من الرجل أن يدعو له عند الله، وإنما يدعو الله مباشرة ويناجي ربه مباشرة، ويسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة مباشرة، دون أن يطلب من غيره أن يدعو له. نعم.
0: Soal yang pertama disebutkan, apa hukum meminta didoakan oleh orang lain? Maka Syekh Hafidhahullah menjawab, meminta didoakan oleh orang lain itu ada rinciannya. Yang pertama, apabila dia minta doa dari seseorang yang dia itu hidup dan orang tersebut mampu dan dia mendengar. Contohnya misalnya, tolong doakan kepada Allah agar aku seperti ini dan seperti itu misalnya. Maka ini diperbolehkan, meskipun afdolnya dan lebih baiknya hendaknya ditinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Akan tetapi apabila meminta doa kepada orang seperti yang disebutkan sifat-sifatnya tadi ya, hidup kemudian mampu dan mendengar, apalagi orang tersebut adalah orang yang punya sifat baik, kemudian juga terlihat apa namanya, orangnya baik, intinya al-khair was-salah, memiliki sifat yang baik, maka ini diperbolehkan, meskipun lebih baik apa berdoa secara langsung. Kemudian macam yang kedua, yaitu minta doa kepada orang yang telah meninggal, telah mati. Contohnya minta doa kepada Nabi SAW setelah beliau wafat, atau minta doa kepada seorang wali, atau kepada para ulama yang telah wafat dalam kubur mereka, seperti misalnya minta doa atau minta syafaat dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya meminta doa kepada orang yang mati, ya, ini bisa dikhawatirkan bisa mengeluarkan dari agama. Kenapa? Karena orang yang minta doa kepada orang mati, ini konsekuensinya itu seolah-olah orang yang telah mati tersebut itu masih bisa mengetahui. Dan mereka mampu setelah mereka apa? Padahal sudah mati. Ya. Jadi konsekuensinya berkeyakinan orang yang sudah mati ini masih bisa mengetahui dan mampu. Ya. Padahal mereka sudah wafat. Adapun kalau mereka orang-orang yang disebutkan tadi, para ulama dan sebagainya itu masih hidup, maka ini diperbolehkan, akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan wasithah atau wasilah dalam ibadah, ya. Akan tetapi Allah menjadikan wasithah atau wasilah dalam dakwah, yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam beribadah seperti kita berdoa dan sebagainya, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah secara langsung dan meminta ampunan kepada Allah secara langsung. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilata syekh, hadzal akh yas'al an dhabit qa'idah al-asl fil 'adah al-ibahah. Hal hadhihi al-qa'idah ala itlaqihi am hunaka quyud? Jazakallahu khairan.
1: Nah, hadhihi qa'idah dhimna qa'idatin ukhra dhakaraha al-ulama. Qalu al-asl fil 'ibadah al-hadar wa fi al-mu'amalat al-ibahah. Wa hadhihi qa'idah muttarida أن الأصل في العبادات الحظر، يعني لا عبادة إلا بدليل يدل على المشروعية، فالأصل هو المنع من العبادات إلا عبادة دل الدليل على مشروعيتها. وبعكس ذلك في المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع منها. وهذا من حكمة الله، فإن الناس اليوم وقبل اليوم في عصور مضت الناس يتفاوتون في عصورهم وفي بلدانهم فيما يأكلون ويشربون ويلبسون وما يتبادلونه من عادات وأمور تسود المجتمع، فالأصل في هذه العادات والمعاملات أنها مباحة ما لم يدل الدليل على المنع منها. فلو جاء رجل وقال ما هو الدليل على هذا اللباس الذي تلبسونه، أو ما هو الدليل على هذه السيارات التي تستقلونها في سفركم وفي إقامتكم، أو الطائرات أو هذه الوسائل الحديثة، نقول الأصل الإباحة، فأين الدليل الدال على المنع؟ فإذا أتى بالدليل، وإلا فالأصل في هذه المعاملات الإباحة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نعم.
0: المشكلة بعض الناس يعني يحتجون بهذه القاعدة على تجويز بعض الأمور المحذورة، كمثلا عيد يوم عيد الميلاد هذه العادة أو وغير ذلك، كيف نرد عليهم؟
1: لا، هذه عيد الميلاد ليست من الأمور العادية، وإنما دخلت في البدع من جهة الاحتفال بالعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بالنيروز وببعض الأعياد الأخرى التي أخذوها عن غير المسلمين وليست معروفة أصلا عند العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغناكم الله عنهما بعيدي الفطر وعيد الأضحى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الأعياد المحدثة كلها مخالفة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أغنى الأمة بهذين العيدين، وهذا الدليل على أن الاحتفال بعيد الميلاد أنه ليس داخلا في العيدين اللذين أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. نعم.
0: سؤال selanjutnya disebutkan apa kaidah atau batasan dalam menerapkan kaidah al-asl fil 'adah al-ibahah. Hukum asal suatu kebiasaan atau adat itu adalah boleh. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, kaidah ini merupakan suatu kesatuan dari kaidah al-asl fil ibadah al-hadzr, yaitu hukum asal suatu ibadah adalah terlarang, wal asal fil muamalat al ibahah, dan hukum asal dalam berkaitan dengan muamalah itu boleh. Dan maksud dari kaidah ini itu seseorang tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali dengan dalil, kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh syariat. Adapun sebaliknya yaitu muamalat, maka hukum asalnya adalah boleh sampai di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya muamalah tersebut adalah dilarang. Dan ini termasuk dari hikmatullah, termasuk dari sifat bijaknya Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita dapati para manusia dari zaman dulu sampai sekarang, itu mereka berbeda-beda dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah adat kebiasaan, dalam masalah kendaraan dan sebagainya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya hukum asal semua hal tersebut itu adalah boleh, selama di sana tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh misalnya, apabila ada seseorang yang bertanya, apa hukumnya memakai pakaian ini misalnya, atau apa hukumnya menaiki mobil ini, atau pesawat ini, atau teknologi-teknologi yang lainnya. Maka kita katakan hukum asal suatu muamalat atau yang bukan sifatnya ibadah itu adalah al-ibahah, boleh. Dan maka harusnya yang ditanyakan adalah apa dalil yang harusnya ditanyakan, bukan apa dalil yang membolehkan. Tapi yang harusnya ditanyakan adalah apakah ada dalil yang melarang dari melakukan muamalat ini atau tidak. Kemudian tadi saya tanya kepada Syekh Hafidzahullah, lalu bagaimana dengan orang yang berhujah dengan dalil atau kaidah ini, seraya mengatakan ulang tahun itu masuk ke adat atau kebiasaan. Maka Syekh Hafidzahullah menjawab, ulang tahun itu termasuk bid'ah, ya, yang mana merayakan suatu hari Id, ya, seperti contohnya Idul Milad, ulang tahun ini termasuk bid'ah, yang mana sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mendatangi Madinah, beliau mendapati para sahabat merayakan dua hari raya, ya, salah satunya namanya tadi Nairuz, ya. Maka beliau pun bersabda, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menggantikan bagi kalian semua dua hari raya, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari hadis ini itu menunjukkan bahwasanya hari raya yang lainnya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya yang muhdatsah, yang diada-adakan, tidak boleh dilakukan, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilat asy-syekh, hadza al-akh yas'al بالنسبة لحديث معاذ الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد وكذلك حق العبيد على الله جاء في آخر الحديث يعني يا معاذ لا تخبر عن هذا إلى الناس ولكن معاذ رضي الله عنه فعل في آخر حياته يخبر الناس هل فعل معاذ هذا يعتبر خطأ ولا كذا؟ جزاك الله خيرا.
1: لا ليس بخطأ وإنما كما قال العلماء وجاء في بعض الروايات أن معاذ أخبر بهذا الحديث تأثما يعني خشية أن يموت ويذهب هذا الحديث معه والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحدث بهذا الحديث حتى لا يتكل الناس وثم لما أن الناس تفقهوا وعرفوا دينهم وعرفوا النصوص وعرفوا الوعد والوعيد فإنهم إذا عرفوا ذلك فإنهم لا يغترون بذلك وأيضا قد يخاطب بهذا العلماء دون العامة فالصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة ولديهم من الفقه ما يدركون به المقصود من النصوص فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يحدث به ابتداء خشية أن يتكل الناس ويعتمد الناس على هذا الحديث لكن إذا ذهب هذا الحديث بذهاب الراوي وهو معاذ رضي الله عنه فهذا فيه مفسدة ذهاب هذا العلم فحدث به معاذ في آخر حياته رضي الله عنه خشية أن يذهب هذا الحديث. نعم.
0: جزاك الله خيرا شيخنا. Soal selanjutnya disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mana di situ disebutkan bahwasanya tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Di akhir hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal dari mengabarkan hal tersebut kepada manusia. Akan tetapi di akhir hayat beliau, Mu'adz bin Jabal, ternyata apa? Malah mengabarkan kepada manusia. Apakah perbuatan Mu'adz ini termasuk kesalahan atau tidak? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, ini bukan termasuk kesalahan. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu di akhir hayatnya mengabarkan hadis tersebut kepada manusia itu karena perasaan takut beliau. Kalau beliau tidak mengabarkan, khawatirnya ilmu ini akan hilang, ya. Khawatirnya ilmu ini akan hilang, terus beliau wafat, terus manusia nggak ada yang tahu, ya. Maka ini bukan termasuk sebuah kesalahan. Dan larangan Nabi SAW ketika di awal dahulu saat beliau masih hidup untuk agar Mu'adz tidak mengabarkan kepada manusia, itu agar manusia tidak terlalu bergantung, ya, terlalu santai-santai, ya. Oh, yang penting tidak usah syirik misalnya, ya. Jadi terlalu santai. Akan tetapi setelah berlalunya zaman, kemudian para sahabat, kemudian para manusia mengetahui, ya, tentang ilmu-ilmu agama, maka mulailah Mu'adz bin Jabal mengabarkan ilmu tersebut. Dan kata Syekh Hafidzullah tadi disebutkan Mu'adz bin Jabal, apa namanya, hal-hal seperti ini disebutkan ke para ulama, ya, bukan ke manusia secara umum. Dan para sahabat itu memiliki ilmu dan pemahaman yang baik, ya. Jadi sekali lagi Nabi SAW melarang, kenapa kok Mu'adz dulu jangan mengabarkan dahulu kepada manusia, karena khawatir pas zaman dulu itu manusia terlalu santai-santai, ya. Adapun setelah manusia mengetahui tentang ilmunya dan Mu'adz bin Jabal takut kalau menyembunyikan hadis tersebut terus ilmunya hilang, maka Mu'adz pun mengabarkan kepada manusia. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadis soal yas'al atau hadis sa'il yas'al, hal yuthabu atau yu'jaru man labisa al-jubbah, yani mislu jubbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqasdi mahabbatihi linnabi sallallahu alaihi wasallam, yani li syiddati mahabbatihi atau ta'athurihi bi qudwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalbas ma labisahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan.
1: Fa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qismain, ma fa'alahu lit-ta'abbud, fa hadha yajibu alaina أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ونتبعه فيما عبد الله تبارك وتعالى به كصلاته وصومه وحجه وذكره وقراءته للقرآن وسائر الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنتأسى به في ذلك. وأما ما فعله بحكم العادة ولم يرد بذلك التعبد فإنه لا يتعبد الله عز وجل بذلك، لأن هذا فيه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذه الأمور التي ليست هي من الدين، فلا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل بشيء من الأمور التي لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للجبة، ليس هذا من الدين. ولم يقل لبس الجبة من الدين أو لبس الإزار من الدين أو لبس الرداء من الدين أو لبس القمصان من الدين، وإنما كان يلبس ما يلبس أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وأنه ما كان يتكلف شيئا من اللباس ولا الطعام ولا الشراب، وإنما يلبس ما تيسر. فلا يأتي إنسان من يقول لبس الجبة أنه من السنة أو لبس السراويل أو لبس الإزار والرداء، وإنما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهذا الذي يتأسى به فيه، والله أعلم.
0: Soal selanjutnya disebutkan, apakah seseorang yang dia memakai jubah dengan maksud mahabbah kepada Nabi SAW, ya, cintanya kepada Nabi SAW, itu akan mendapatkan pahala atau tidak? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, perbuatan Nabi SAW ada dua macam. Yang pertama adalah yang dimaksudkan at-ta'abbud, ya, yang ada kaitannya dengan ibadah. Contohnya seperti tata cara sholat, tata cara haji, ya, tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini kita wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah perbuatan beliau yang berdasarkan adah, kebiasaan, ya. Maka dalam hal ini seseorang janganlah menjadikan perbuatan beliau yang dibangun di atas kebiasaan ini sebagai ibadah, ya. Dan Nabi SAW itu melakukan hal-hal ini juga bukan dalam rangka ibadah, ya. Seperti misalnya, dan tidak pernah dikatakan bahwasanya pakaian Nabi SAW ini termasuk ibadah, ya. Jadi beliau pakai ini itu termasuk ibadah, tidak ada yang berkata seperti itu. Contohnya seperti pakai jubah atau pakai sarung dan sebagainya, tidak ada yang bilang bahwasanya hal tersebut merupakan ibadah. Akan tetapi, kenapa kok beliau dahulu pakai jubah dan pakai pakaian yang beliau pakai? Beliau memakai hal tersebut karena ingin mengikuti penduduk sekitar, ya, masyarakat pada zaman tersebut, masyarakat di tempat beliau tinggal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak terlalu memaksakan dalam masalah pakaian, dalam masalah makanan dan yang lain sebagainya. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah, ya. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan itu termasuk sunnah, maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al, mal farq bainal khauf min qati'it tariq wa bainal khauf min kaidi syaitan, yani asyaitan rubbama yudhallilun nas, yani wa rubbama yusi'uhum au yu jazakallahu khairan syekh hakadha.
1: نعم الخوف أقسام، منه ما هو واجب وهو الخوف من الله، قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني، وكذلك الخوف مما حذر الله منه كالفتن والبدع وفتنة الدجال والفتن، فإن المؤمن يجب عليه أن يخاف مما خوف الله منه. وهناك خوف طبيعي كخوف الإنسان من الأفعى ومن العقرب ومن الأمور التي يتضرر بها، فهذا خوف طبيعي. وهناك خوف محرم وهو خوف السر، يسميه العلماء خوف السر، وهو أن يخاف المخلوق من المخلوق خوفا يتجاوز الخوف الطبيعي، كأن يخاف من المخلوق أن يقطع رزقه أو أن يميته بقدرته أو أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز، وهذا خوف قد يدخل في الشرك إذا خاف المخلوق كما يخاف الله عز وجل. وأما خوف الشيطان فإن كان يخافه أن يضله ويتجنب كيده كما نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان وحذر من كيد الشيطان وأمر الله عز وجل أن نتخذه عدوا، فإن هذا خوف ممدوح، وهو أن يخاف من الشيطان أن يضله أو أن يغويه، وإن كان الشيطان ليس له على المؤمنين سلطان. وأما إذا تجاوز هذا الخوف بأن يعتقد أن الشيطان أو الجن أنهم يفتكون به أو يضرونه فيما يتجاوز هذا الخوف الذي شرع لنا، بحيث يعتقد أن الشيطان له عليه سلطان أو أنه يستطيع أن يضله إضلالا يخرج عن الحدود المعروفة، وهو كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، ولكن بعض الناس يبالغ فيرى أن الشيطان متسلط عليه وأنه لا حيلة له ولا قوة، ولهذا يقول بعض الناس أنا لا أستطيع أن أترك الذنوب لأن الشيطان قد تسلط علي ولا قدرة لي عن دفعه، فهذا خطأ، بل يجب عليه أن يستعيذ من الشيطان وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل. فالخوف ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو محرم ومنه ما هو واجب، وقد يكون مكروها أو مستحبا بحسب المخوف وبحسب الحال، والله أعلم.
0: Jazakallahu khairan ya syekhna. Yani mathlan law wahid yamshi fi zulumat fa yakhaf rubbama yazhar syaitan amamahu wa yusi'uhu, hadha al-khawf muharram.
1: Taqsid al-khawf min al-jinn.
0: Ay na'am, hadha huwa.
1: Al-khawf min al-jinn idha kan ya'taqid annahum yadhurruna wa annahum yamlikuna an yadhurruna, fa hadha ghayr sahih, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li ibn Abbas wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلا قدرة لهم على ذلك. وقال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال العلماء لهم قولان في هذا، قالوا فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا، زادوهم خوفا منهم. وقيل زاد الجن هؤلاء الإنس رهقا، أي أنهم خوفوهم من كيدهم. فلا يجوز أن يخاف من المخلوقين الخوف الذي يخرج عن الطبيعة. أما إذا كان رجلا متسلطا سواء كان من الإنس أو من الجن، فتسلط رجل مثلا من الإنس معه سلاح ويريد أن يفتك بالإنسان، قد يخاف مثل هذا الخوف الطبيعي. لكن من كمل توكله على الله فإنه لا يخاف حتى من هؤلاء. نام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته في ظل شجرة، وعلق سيفه بظل هذه الشجرة، فجاء أعرابي وأخذ هذا السيف وسله ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه، فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فيقال أنه سقط السيف، وقال أنه تنبه له أصحابه فأخذوا منه السيف وخوفوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل معه سلاح يقف على رأسه ويقول: أتخافني؟ قال: لا. فهذا لكمال التوكل، لكمال التوكل على الله عز وجل. ولكن لو خاف رجل من الرجل الذي معه سلاح هذا يعتبر خوف طبيعي. وأما الخوف من الجن كما يفعله بعض الناس كلما نزل مكان أو ذهب إلى مكان يظن أن الجن لهم قدرة عليهم وأنهم يتسلطون عليهم، هذا خوف غير طبيعي. استعين بالله، ولم يجعل الله عز وجل للجن على الإنس قدرة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لا يستطيع أن يفتحوا بابا موصدا، ولهذا أمر بإغلاق الأبواب، يعني عند غروب الشمس وعند شروقها، لأن هذا نفرة الشياطين. وكذلك إذا وضع شيء فإنه يسمى عليه لا يقربه الشيطان. وكذلك التحصين النفس بآية الكرسي والمعوذتين والتعويذات الشرعية، فإن هذه سلاح للمؤمن تقيه من كيد الجن والإنس.
0: بارك الله فيكم. سؤال selanjutnya disebutkan, apa perbedaan antara takut terhadap perompok dan antara takut kepada setan atau jin? Ya. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, takut itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah takut yang wajib, yaitu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut terhadap melanggar perintahnya dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian terhadapku. Begitu pula dalam hal ini contohnya seperti takut terhadap fitnah, ya, atau fitnah-fitnah yang Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita agar takut, seperti misalnya fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang lainnya, maka ini termasuk takut yang sifatnya wajib. Takut yang kedua adalah takut tabiat, ya, takut tabii, contohnya seperti takut terhadap ular, ya, takut terhadap kalajengking, kemudian hewan-hewan lainnya yang dan hal-hal yang lain yang dikhawatirkan bisa membahayakannya, maka ini boleh-boleh saja tabiat, ya. Takut yang ketiga adalah takut yang sifatnya muharram, diharamkan, yaitu adalah takut yang sifatnya adalah asir, ya, tersembunyi. Contohnya seperti maksudnya adalah takut, jadi seorang makhluk takut dari makhluk yang lainnya, yang mana rasa takut ini melebihi rasa takut yang tabiat, yang normal. Jadi takutnya itu tidak normal terhadap makhluk yang lain. Contohnya seperti seseorang takut bahwasanya ada orang lain yang bisa menghentikan rezekinya, ya, atau ada orang lain yang bisa mematikannya misalnya, atau ada orang lain yang bisa memadorotkannya. Maka ini merupakan takut yang diharamkan dan bisa menjadikan pelakunya masuk ke dalam syirik. Adapun takut terhadap syaitan, ya, takut kalau disesatkan oleh syaitan, ya, maka ini adalah takut yang baik, ya, takut yang mamduh, yang baik, ya, atau takut kalau disesatkan oleh syaitan, ya, maka dalam masalah ini seseorang hendaknya apa namanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari tipu daya dari syaitan. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya syaitan itu tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuasaan atas manusia. Maka hendaknya seseorang selalu berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari penyesatan dari syaitan. Dan adapun tentang takut kepada jin, ya, seperti tadi disebutkan, maka ini juga tidak boleh, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam annal ummata law wijtama'at ala yang fa'uka bisya'in lam yang fa'uka illa bisya'in qad katabahu Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh manusia berkumpul, kemudian mereka ingin memberikanmu manfaat, niscaya mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Begitu pula sebaliknya, tatkala mereka ingin memadorotkan kalian, memberikan bahaya kepada kalian, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan yang telah Allah takdirkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Dan di sana ada sekelompok orang dari manusia, mereka minta pertolongan kepada jin, fazaduhum rohaqa. Dan maksud dari fazaduhum rohaqa, jadi jin tersebut menambah takut mereka, ya. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maksudnya adalah menambah takut, dan yang kedua adalah apa? Menakut-nakuti mereka. Maka tidak boleh seseorang takut dari makhluk-makhluk yang seperti ini, karena takut seperti ini termasuk takut yang tidak normal, ya. Adapun kalau misalnya ada seseorang yang megang senjata dan sebagainya, ya, atau misalnya mungkin ada jin yang berubah jadi orang kemudian pakai senjata dan sebagainya, kemudian seorang takut, maka kalau seseorang itu tawakalnya sempurna, maka dia tidak akan takut terhadap hal-hal yang seperti ini. Dan dikisahkan bahwasanya Nabi SAW pernah tidur di bawah pohon, dan beliau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang mana mengambil pedang tersebut dan menghunuskannya di hadapan Nabi SAW. Seraya mengatakan, atakhafuni, ya, apakah kamu takut kepadaku? Maka kata Nabi SAW, tidak. Ya. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya lagi, siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Maka kata Nabi SAW, Allah. Ya. Maka seketika itu, Arab Badui tersebut bergetar dan menjatuhkan pedangnya, kemudian diambil oleh Nabi SAW dan ditakut-takuti. Ya. Jadi takut terhadap jin dan yang sebagainya, contohnya kalau ada orang yang apa namanya setiap datang ke suatu tempat terus takut terhadap jin yang ada di situ, maka ini termasuk takut yang tidak normal, ya, dengan keyakinan jinnya bisa ganggu dia, bisa begini dan begitu. Ini merupakan takut yang tidak normal, akan tetapi hendaknya kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu tidak memberikan jin kekuasaan atas manusia, ya. Jadi jangan takut, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis bahwasanya jin itu tidak bisa membuka pintu yang sudah disebutkan nama Allah, ya. Jadi nutup pintu sambil bilang bismillah, itu jinnya tidak bisa membuka karena mereka tidak punya kekuasaan atas manusia, ya. Dan juga melindungi diri kita dengan membaca zikir-zikir, membaca ayat kursi, membaca muawwidzatain, ini semua merupakan senjata bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh hadzal akh la'alla yutabi' darsakum abrul qanah. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, ma hukmu at-ta'wil kama ishtahara al-an istawa bima'na istaula, hal hadha yakfur mutlaqan wa huwa yuhayyi alaikum syekhna barakallahu fikum jazakallahu khair.
1: Ta'wil huwa sarful lafz 'an ma'nahu as-sahih ila ma'na akhar, ويسميه أهل التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة. وهذا التأويل سلكه بعض أهل الكلام في تأويل صفات الله عز وجل وصرفها عن معانيها الصحيحة، فقالوا إن استوى بمعنى استولى، ومجيء الرب تبارك وتعالى هو مجيء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات. وتأولوا اليد بالقوة، وتأولوا الوجه بالذات، هذه كلها تأويلات باطلة. وهذا التأويل إن كان فعله من يعلم الحق وحرف النصوص وتأولها على غير مراد الله منها وهو يعلم الحق في ذلك، فإن هذا خطير على دينه. وأما إن كان جاهلا خدع وانخدع بكلام بعض من تكلم في هذا، وهذا موجود في بعض كتب التفسير، فإن هذا متأول جاهل لا ينزل عليه الحكم، ولكن ينبغي أن يعلم وأن ينصح وأن يحذر من هذا الخطأ. والله أعلم.
0: Soal selanjutnya disebutkan, apakah orang yang mentakwil ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti misalnya istawa maksudnya istaula ya, bersemayam maksudnya adalah menguasai, apakah orang seperti ini kafir secara mutlak? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, takwil itu artinya adalah memalingkan makna yang benar kepada makna yang kurang benar ya. Dan sebagian ulama mengatakan yaitu adalah memalingkan makna yang rajih yang kuat kepada makna yang marjuh yang tidak kuat dengan adanya dalil atau qarinah. Dan hal ini sebagaimana disebutkan tadi misalnya seperti istawa diartikan istaula ya, kemudian datangnya Allah diartikan datangnya perkaranya atau perintahnya, kemudian tangan Allah diartikan kekuatan dan lain sebagainya, maka apabila orang yang melakukannya itu telah mengetahui ilmunya, telah mengetahui kebenaran, kemudian dia memalingkan makna-makna tersebut, maka orang ini berada dalam sebuah bahaya yang sangat besar. Adapun apabila orang tersebut adalah orang yang jahil, tidak tahu, atau dia mungkin tertipu, ya, dia apa muta'awil, ya, dia apa namanya, nggak tahu seperti itu, ya, alasan punya alasan seperti itu, dan orangnya bodoh, maka mungkin bisa diberi uzur. Wallahu a'lam. Ahsanallahu alaikum fadilatul syekh hadil ah yas'al hal yajuzu li an usalli fi masjidin wa hadzal masjid kana daiman yaqnut fil fajr fi salatil fajr jazakallahu khairan
1: syekh. Nعم يجوز ان يصلى في هذا المسجد وان تقتدي بالامام الذي يقنط لان القنوت في هذه الصلوات في الصلوات الخمس محل خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من يرى القنوت في الفجر دائما ومنهم من يرى القنوت عند النوازل ومنهم من لا يرى القنوت إلا بتوجيه وإذن من الإمام المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القنوت محل اختلاف بين أهل العلم وأنه إذا صلى الإمام وقنت فإنه يقتدى به وذكر أن السلف كانوا يقتدون بخلف من يعتقدون أن وضوءه غير صحيح لأن العلماء يذكرون قاعدة أن الإمام إذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به فإذا صلى الإمام وقنت فصلاته صحيحة فيجوز أن يقتدى به في ذلك ولا حرج لأن المسألة فيها خلاف ولا يقطع بأن القنوت في صلاة الفجر أنه مخالفة أو أنه بدعة لأن من يقول بذلك يستند إلى أدلة فلا يشدد في هذا نعم وإن كان السنة والذي دلت عليها النصوص أن القنوت يكون عند النوازل فقط نعم
0: Jazakallahu khairan syekhna, barakallahu fik. Soal selanjutnya disebutkan, apakah saya boleh setiap hari sholat di suatu masjid yang di dalamnya diadakan kunut subuh setiap hari? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, boleh ya. Dan apabila imam tersebut itu kunut, maka ikuti ya. Jadi Anda sebagai makmum ikuti. Ketika imam tersebut kunut, maka Anda kunut. Karena kunut kata beliau adalah khilaf ya. Jadi hukumnya khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka ada yang melihat disunahkannya secara mutlak, sebagian mereka ada yang mengatakan tidak disunahkan secara mutlak, sebagian ada yang mengatakan hanya khusus di nawazil dan sebagainya ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kunut itu adalah khilaf ya, hukumnya masih diperdebatkan. Dan apabila seorang imam, apabila kita menjadi makmum dari seorang imam yang melakukan kunut, maka ikuti ya. Jadi imamnya kunut, kita pun juga kunut. Dan beliau menyebutkan bahwasanya para salaf saleh, mereka dahulu mengikuti imam yang mereka kira itu wudunya enggak sah ya, karena mungkin beda pendapat dan sebagainya. Karena kaidahnya mengatakan apa? Sholat seseorang, jadi kalau ada orang sholat dan dia anggap sholat tersebut itu sah, maka boleh bagi orang untuk mengikuti orang tersebut ya. Jadi tidak boleh kita katakan bahwasanya kunut ini adalah bid'ah ya, karena orang yang berpendapat seperti itu juga berdasarkan dalil. Meskipun yang lebih tepat dan yang lebih benar bahwasanya kunut itu hanya khusus ketika nawazil. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل ba'dul ulama qalu la yujad dhabit binisbah li asyirkil ashghar wa innama adaduhu mutawaqqifun bima dzakarahu al ulama bi annahu syirkun ashghar la yukhrijuhu min al millah. Jazakallahu khairan. Hal hadzal qaul sahih?
1: العلماء مختلفون رحمهم الله في حد الشرك الأصغر، وأقوال العلماء ليست حجة على بعضهم، فمن خفي عليه شيء فهو ليس حجة على من علم أو من تكلم. والصحيح أنه ممكن أن يضبط الشرك الأصغر بأنه كل ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، فبهذا يتبين أن الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يبلغ حد الأكبر، وبهذا يتبين هذا الضابط للشرك الأصغر. ومن العلماء من قال أن الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، يعني أنه لفظ يجري على اللسان من غير أن يستقر في القلب، كأن يقول ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت، أو يقسم بغير الله على يجري على لسانه دون أن يعظمه بقلبه، قالوا هذا هو ضابط الشرك الأصغر. نعم.
0: Soal selanjutnya disebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di sana tidak ada kaedah atau dhobit tentang syirik kecil, ya. Akan tetapi syirik kecil itu terbatas pada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu adalah syirik, ya. Jadi tidak ada kaedah yang pastinya, tapi ulama mengatakan ini syirik, itu syirik, seperti itu. Apakah ini benar? Maka Syekh Hafizullah menjawab, para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah batasan atau pengertian syirik kecil, ya. Dan perkataan mereka bukanlah hujah bagi yang lainnya, ya. Dan yang benar itu syirik aswar, dan benar, ya, dan betul bahwasanya syirik aswar itu bisa jadi kita kasih pengertian sebagai apa-apa yang disebutkan oleh sang pemberi syariat, yaitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah syirik kecil dan belum mencapai syirik besar, ya. Dan sebagian ulama itu ada yang mengatakan syirik kecil itu adalah syirik al-alfadz, ya, syirik yang berkaitan dengan lafadz-lafadz, jadi hanya terbatas pada ucapan dan tidak masuk ke dalam hati. Seperti contohnya bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Kemudian juga seperti perkataan masya Allah wa syi'ta, ya. Karena kehendak Allah dan kehendakmu dan sebagainya. Jadi terbatas hanya pada lafadz dan tidak sampai ke dalam keyakinan. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum fadilatul syekh. هذا سائل يسأل كما عرفنا أن في هذه الحياة هناك ما يسمى بسنة الله مثل أن الوقت لا يمكن أن يعود وأن النار حار وأن مقطوع اليد لا يمكن منه أن ينبت يد جديد فهل يجوز للإنسان أن يدعو بخلاف سنة الله مثلا هو يدعو اللهم إني أسألك أن تنبت يدي مثلا هذا مقطوع اليد أو مثلا أن تعيد وقتي وكيف نفرق بين الأشياء التي هي سنة الله وبين التي ليست بسنة الله. جزاك الله خيرا.
1: السنن على قونين، على نوعين، سنن كونية قدرية وسنن شرعية. فالسنن الشرعية يعمل بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الكونية هي سنن الله عز وجل في خلقه، وهذه السنن يعرف منها أحكام تقدير الله عز وجل للكون، مثل ما هو معروف من سنة الله في الظالم أنه ما تسلط ظالم على الناس إلا قصمه الله، ويعرف أنه ما ارتفع أحد في الدنيا إلا خفضه الله عز وجل. هذه سنن كونية. أما في باب الدعاء كأن يسأل أمرا لا يمكن أن يتحقق، أو من أنه من قبيل أن يدعو الله عز وجل بأمر ممتنع أو معدوم، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. وإنما الصحيح في الدعاء هو أن يبذل السبب وأن يدعو بأمر يمكن أن يقع. فلا يجوز لرجل أن يدعو الله عز وجل أن يجعله نبيا من الأنبياء لأن النبوة ختمت. ولا يجوز أيضا أن يسأل الله الولد وهو لم يتزوج، يعني يسأله أن يرزقه ولدا من غير زواج. وهكذا يعني إذا كانت هناك أمور يعني متعذرة ممتنعة لا يدعو الله بها. وأما بعض ما يقال أو يقول فيها الأطباء مثلا أنه ميؤوس منه، مثل رجل يعني بيده جرح فقال الأطباء لا بد من قطعها ولا علاج له، فسأل الله أن يشفيه، لا بأس بذلك، لأن كثير من الأمراض يقرر الأطباء أنها مستعصية وأن الشفاء منها غير ممكن، فيدعو المسلمون الله عز وجل فيستجيب لبعضهم. لكن الشيء الذي لا يمكن أن يقع وهو مخالف للسنن الكونية فإنه لا يسأل الله عز وجل مثلا الولد وهو لم يتزوج. أما كونه يسأل الله أن يرزقه أولادا وذرية صالحة يقصد بذلك بعد الزواج، هذا لا بأس به. لكن لا يحتاج بمثل مريم عليه السلام أن الله رزقها الولد من غير زوج، فتأتي المرأة وتقول اللهم ارزقني ولدا كما رزقت مريم ابنة عمران، لأن هذه آية جعلها الله عز وجل وكرامة جعلها الله على يد مريم عليه السلام. واختلف العلماء فيها هل هي نبية أم أنها ولية من أولياء الله عز وجل، والصحيح أنها ليست بنبية، ولكن هذه كرامة جعلها الله عز وجل لها، فلا يسأل الله عز وجل ذلك، وإنما يسأل الله الشيء الممكن بعد أن يبذل الأسباب في تحقيقه. نعم.
0: من مثال بالنسبة لسنن شرعية؟
1: السنن الشرعية هي السنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرباط بن سهل، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهي كل ما سنه النبي للأمة، يدخل الدين كله في هذه السنن. نعم.
0: Soal selanjutnya disebutkan, sebagaimana kita ketahui di sana ada yang namanya sunnatullah, ya. Contohnya misalnya waktu enggak mungkin akan balik, atau api adalah panas, atau orang yang tidak memiliki tangan enggak mungkin tangannya tumbuh secara baru, ya. Pertanyaannya, bolehkah seseorang untuk berdoa dengan hal-hal yang berbeda dengan sunnatullah? Contohnya apa? Misalnya ada orang yang tidak memiliki tangan, kemudian dia berdoa, ya Allah tolong tumbuhkan tangan di badanku misalnya, atau ya Allah tolong balikkan waktuku, ya. Itu soal pertama. Yang kedua, apa perbedaan antara hal-hal yang dia adalah sunnatullah dengan yang bukan sunnatullah? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, sunnah ada dua macam. Yang pertama adalah kauniyah qadariyah, ini adalah berkaitan dengan Allah, yaitu adalah takdir-takdir yang Allah telah tetapkan. Dan yang kedua adalah sunan syar'iyah, yaitu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad bin Syariah tadi, ya. Maka kalau sunan syar'iyah harus dilakukan karena berkaitan dengan menjalani tata cara beragama. Adapun sunnah kauniyah qadariyah yang berkaitan dengan takdir, maka contohnya seperti tidaklah seorang zalim menzalimi orang lemah kecuali pasti dia akan dibalas. Tidaklah sesuatu hal yang meninggi kecuali pasti akan turun, ya. Ini adalah sunnatullah kauniyah qadariyah. Adapun berdoa dengan hal-hal yang mumtani, yang enggak mungkin, ya, maka ini termasuk i'tida' fid du'a, berlebih-lebihan dalam berdoa. Akan tetapi seharusnya seseorang itu melakukan sebab-sebab yang mungkin dia lakukan dan berdoa dengan hal-hal yang mungkin untuk terjadi. Misalnya contohnya, ya, contoh yang kita enggak boleh berdoa karena termasuk hal-hal berlebih-lebihan. Misalnya ada orang yang berdoa supaya dijadikan nabi misalnya, padahal udah enggak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Atau berdoa minta anak padahal belum nikah misalnya, ya. Dari perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi. Adapun bagi orang yang mungkin sebagian dokter itu mengatakan penyakitmu enggak mungkin sembuh misalnya, ya. Maka dalam hal ini hendaknya dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Betapa banyak orang-orang yang para dokter mengatakan kamu tidak mungkin sembuh, kemudian dia berdoa kepada Allah maka Allah sembuhkan, ya. Adapun minta anak padahal dia belum nikah maka tidak bisa, ya. Tapi kalau minta anak yang soleh dan solihah setelah nikah maka ini boleh. Dan jangan sampai dia minta anak padahal belum nikah, ya, terus mengklaim oh aku pengen seperti Maryam misalnya, ya. Maka ini tidak boleh, karena Maryam ini termasuk yang dikecualikan, ya. Maryam ini termasuk ayah ya, tanda-tanda dari kekuasaan Allah dan karomah yang Allah jadikan ada pada Maryam. Dan para ulama berbeda pendapat apakah Maryam itu nabi atau bukan, tapi yang benar Maryam itu bukan nabi. Wallahu a'lam.
1: La nakhtim bi su'al irtibat bi mawd akhar.
0: Jazakallahu khairan syekhna. As-su'al akhir, barakallahu fikum. Hadha al-akh yas'al kama huwa muwaddah bain aydina anna as-sunan al-fitriyah minha khamsun wa mimma dzakarahu Nabi sallam sismu halqul anah ya. Fahal yadkhul fi istihbab halqil anah halqi sya'ril dubur akramakumullah jazakallahu khairan syekhna.
1: نعم هذه خصال الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة والإبطين، وهذا المقصود بها التنظيف، ولهذا يدخل في حلق العانة إزالة الشعر الذي ينبت في الدبر، لأن تجمع الشعر في هذه الأماكن وفي المباطن كالإبطين وفي ما بين الفخذين وعند العانة هذا يؤدي إلى وجود الأوساخ ووجود العرق الذي يسبب الجراثيم، وهذا الدين العظيم جاء بمصالح الدين والدنيا، فنعم يزال هذا الشعر وهو داخل في حلق العانة وما حولها والله أعلم.
0: Soal yang terakhir disebutkan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara sunnah-sunnah fitrah ada lima ya. Di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan. Maka apakah termasuk dalam mencukur bulu kemaluan ini adalah mencukur bulu yang terdapat dalam atau terdapat pada dubur? Maka Syekh Hafizullah menjawab, iya ya. Ini masuk ke dalam mencukur bulu kemaluan, dan masuk di dalamnya adalah mencukur bulu-bulu yang dikhawatirkan akan terkumpul penyakit atau kotoran di situ, misalnya bulu di antara dua paha misalnya, dan bulu-bulu lain yang dikhawatirkan ada kotoran, penyakit yang berkumpul di tempat tersebut. Dan maksud dari hadis ini adalah at-tanzif, ya, untuk membersihkan. Dan agama Islam ini datang dengan membawa maslahat duniawi dan ukhrawi, dan hal ini termasuk yang pantas untuk dibersihkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan syekhuna, barakallahu fikum, surina ala hadzal liqa, wa narju minallahi ta'ala kama jama'ana fi hadhihi dunya wa fi hadzal balad ayya jama'ana fi al-jannah. Amin amin. Jazakallahu khairan syekhuna.
1: Jazakumullah khair, wa ana ashkurukum ala hadhihi al-juhud al-mubarakah fi ijabati al-ikhwa as-sa'ilin wa istidafat al-mashayikh, wa nasallahu 'azza wa jalla an yajziyakum wal-ikhwa al-'amilin ma'akum min al-mukhrij والأخوة العاملين على هذه البرامج الطيبة، وأنتم في جهاد عظيم في نشر العلم الشرعي بين المجتمع المسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما نقدمه جميعا في موازين حسناتنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
0: الشيخ حفظه الله منطب tanya jawab kali ini dengan bersyukur kepada Allah dan juga kemudian berterima kasih kepada kita semua, dan Asy-Syaikh meminta berdoa kepada Allah agar memberikan pahala yang banyak bagi kita semua, dan Asy-Syaikh berterima kasih kepada para ikhwah di sini yang telah membantu melancarkan acara ini, dan beliau menasihati bahwasanya kita semua berada dalam sebuah jihad yang sangat mulia, yaitu jihad dalam menyebarkan agama Allah, dalam menuntut ilmu, dan beliau meminta kepada Allah agar menerima seluruh amalan kita semua dan menjadikannya di timbangan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga.

0: Podcast kami hanya di Al Iman TV.
1: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk tinggal lama di dalam penjara dan ditahan melebihi lisan. Melebihi lisan. Maksudnya adalah pentingnya kita menahan lisan kita. Semakin kita sabar menahan lisan kita untuk tidak berbicara, maka semakin selamat kita. Man soma tanaja, barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Maka sebaiknya diam saja sampai perihal yang memang perlu untuk disampaikan, maka ketika itu disampaikan. Tapi bila tidak, hanya hal-hal yang sia-sia atau justru mendatangkan mudarat, maka sebaiknya dan haram hukumnya tidak boleh mengucapkannya. Kita wajib menahan lisan kita untuk tidak berbicara.
0: Semenit manfaat.
1: Adapun berkaitan dengan menggambar bernyawa yang dilarang adalah yang pertama dengan cara membuat patung dengan batu atau dengan semen atau dengan kayu yang memiliki bayang-bayang. Kemudian yang kedua adalah menggambar dengan tangan kita. Menggambar dengan tangan kita. Adapun dengan alat modern seperti foto, apakah itu termasuk? Maka sebagian ulama mengatakan itu termasuk juga. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan tidak termasuk, karena itu ibaratnya adalah seorang menghadap di hadapan cermin. Itu analoginya demikian. Walaupun demikian, ulama memerinci, kalau memang ada kebutuhan, ini menurut ulama membolehkan. Bolehkan itu kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka seorang muslim yang baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak ada manfaat. Jadi kalau memang seorang mengambil pendapat yang boleh, maka jangan kemudian lebih-lebihan dalam hal tidak ada manfaat, tidak ada tujuannya yang jelas. Allah Ta'ala alam.
0: Semenit manfaat.
1: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam Kitab Qudsi, "Wa man adzallamu mimman dzaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibn Utsaimin, bahwa musiun lil adabi ma Allah. Kaman dadau fi syar'i fala adlama minhu. Fala ahadun fala ahada adlama minhu. Ini adalah masuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan suatu. Takjub dengan suatu. Subhanallah. Atau melihat suatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Takjub dengan suatu atau melihat suatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau suatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdih. Zikir yang aku dengan subhanallah bihamdi. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala. Yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih, mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Kata Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tayyib, wasil qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa minas sunnati al-lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk sunnah al-lazimah, yani al-wajibah. Sunnah huna bimakna tariqah. Sunnah huna bimakna al-manhaj. Sunnah huna bimakna al-aqidah.
2: Al-Iman TV.
5: Jadi orang itu enggak dianjurkan dikit-dikit nazar. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan infak ke masjid 20 juta. Artinya kalau enggak sembuh, ya enggak, justru infak aja. Karena sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Tapi kalau, ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan sedekah 20 juta. Kata Nabi, nadarmu itu enggak mengubah takdirnya Allah. Innama istakhraju bihi minal bakhil. Nadar yang seperti ini keluar dari orang yang bakhil. Keluar dari orang-orang yang pelit.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawasil darsana, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam.
5: atau 40 tauhid, 40 hadis tentang tauhid. Wal an ingdana al hadis al ashir. Sekarang kita mempelajari hadis yang ke-10. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Thabit ibn Dhahhak. Beliau berkata, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuwanata. Ada seorang laki-laki yang bernadar di masa jahiliyah. Jadi ada seorang laki-laki di masa jahiliyah. Mohon maaf. Ada seorang laki-laki bernadar di masa Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Seorang laki-laki nadar di masa Rasulullah. Nadar untuk apa? An yanhara ibilan. Menyembelih unta di buwanah. Di tempat yang tempat itu namanya buwanah. Ya, ada seorang laki-laki bernadar di zaman Nabi ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya buwanah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut datang ke Rasulullah minta pendapatnya. Faqala, laki-laki itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni nadartu an anhara ibilan bibuanatah. Ya Rasulullah, aku telah bernadar untuk menyembelih seekor unta di buwanah. Buwanah itu sebuah tempat di asfal Ka'bah, di Ka'bah yang bawah. Asfal Makkah. Di Mekah bagian bawah. Duna yalamlam sebelum yalamlam. Ya, intinya nama tempat buana itu. Ya Rasulullah, aku nadar untuk menyembelih seekor unta di tempat namanya buana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pertanyaan itu, Rasulullah bersabda, bertanya balik, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad, apakah di tempat yang namanya buana tersebut ada berhala jahiliyah yang disembah di tempat itu? Lalu orang-orang mengatakan, la, tidak ada ya Rasul. Tempat itu tidak ada berhala yang disembah. Maka Rasulullah bertanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat itu, buana tadi yang kamu sebut, apakah di situ ada perayaan, ada hari raya yang dilakukan oleh ahli jahiliyah? Apakah di tempat itu ada rame-rame perayaan hari raya yang biasanya dilakukan oleh ahli jahiliyah di tempat itu? Lalu, maka orang-orang menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah bersabda, aufi binadrik, penuhilah nazarmu. Tidak apa-apa. Steril, bagus. Lanjutkan. Penuhi nadarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Sesungguhnya tidak boleh menepati nadar yang jika nadar itu ada kemaksiatannya. Setelah dikoreksi Nabi, ternyata tempat tadi aman, tidak ada masalah. Maka kata Nabi, ya sudah, laksanakan nadarmu. Dan tidak boleh nazar dalam hal maksiat.
6: Fala fima la yamlik ibnu Adam, dan tidak boleh nazar dalam hal yang tidak dimampui oleh anak Adam. Tidak boleh nazar dalam hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anak Adam. Misalnya, ya Allah, aku nazar kepadamu ya Allah. Kalau aku sembuh dari sakit, aku akan membangun masjid di angkasa. Ya, ini enggak boleh. Karena enggak mungkin anak Adam bisa melakukan. Rawahu Abu Dawud. Di sini riwayat Imam Abu Dawud. Di sini ada beberapa penjelasan yang harus dijabarkan. Pertama, masalah nazar. Apa sih makna nazar itu? Jadi saya ulangi sebelum saya terangkan, saya ulangi hadisnya. Jadi ceritanya ini zaman dulu itu ada orang nazar ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Nah, sahabat ini takut salah melangkah. Maka beliau datang ke Rasulullah untuk memastikan bahwa langkahnya ini sudah benar. Dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku telah bernazar ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Apakah boleh aku penuhi nazarku itu ya Rasulullah? Rasulullah enggak jawab iya atau jangan, enggak. Tapi Rasulullah ingin meneliti dulu perkaranya orang ini. Nah, seorang mufti itu harus gitu. Jangan langsung jawab dulu. Harus pasti dan jelas dulu perkaranya. Ditanya balik, apakah di tempat yang namanya Buana itu di situ ada penyembahan berhalanya? Oh, mboten wonten ya Rasul, enggak ada. Enggak cukup, ditanya lagi sama Rasul. Apakah di tempat itu ada perayaan-perayaan jahiliyah? Kata orang-orang, mboten wonten, enggak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu silakan nazar. Apa-apa, penuhi nazarmu. Tapi jangan sampai melaksanakan nazar yang ada maksiatnya. Dan jangan menunaikan nazar yang nazar itu enggak mungkin dilalui dan dikuasai oleh anak-anak aja. Pelajaran yang pertama tentang nazar. Apa sih nazar itu? Nazar itu ijabu an-nafsi atau ijabul ibadati fidzimmah. Ijabul mar'i nafsahu bisyai'in. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri baik dengan syarat atau tanpa syarat. Saya ulangi. Nadar adalah ijabul mar'i nafsahu syai'an. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri bisyartin, karena ada syarat tertentu, atau bighairi syartin, atau tanpa syarat tertentu. Contoh yang pakai syarat seperti ini. Aku bernadar, ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan berinfak 10 juta. Ini nadar yang bersyarat. Syaratnya kalau apa tadi? Sembuh. Tapi ada nazar yang tidak bersyarat. Pokoknya dia nazar aja. Ya Allah, aku nazar kepadamu. Aku akan menyembelih seekor sapi, saya bagi-bagikan ke fakir miskin. Tanpa syarat. Ya, ada juga kayak gitu. Tapi intinya, sesuatu itu sebelum dinadari, hukumnya enggak wajib. Tapi jadi wajib gara-gara nazar itu. Paham maksudnya? Contoh. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan bernazar kepadamu, ya Allah. Kalau aku sembuh, aku akan puasa Dawud selama 1 bulan. Pada dasarnya puasa Dawud sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kalau sudah dinadari, maka menjadi apa? Wajib. Ya Allah, aku nazar kepadamu jika aku lulus kuliah di STE Ali, aku nazar puasa Senin Kemis selama 3 bulan. Puasa Senin Kemis aslinya enggak wajib. Tapi gara-gara kamu pakai nazar, berarti kamu mewajibkan kepada dirimu sendiri sesuatu yang aslinya enggak wajib menjadi wajib. Jelas ya? Itu makna nazar. Lah nazar ini
5: ada macam-macamnya. Nazar ini ada macam-macam. Yang pertama, nazaru ta'ah. Nazar dalam ketaatan. Nadru at-ta'ah. Nazar at-ta'ah. Contoh. Seseorang nazar asyam lillahi in syafallahu maridahu. Seseorang bernazar puasa untuk Allah jika saudaranya yang sakit itu sembuh. Atau jika dirinya yang sakit sembuh. Ini nazar ketaatan. Ya Allah, aku nazar kalau aku sembuh atau kalau anakku sembuh, aku akan puasa untukmu ya Allah. Ini nazar ketaatan. Hukumnya bagaimana nazar yang seperti ini? Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau aku sukses naik pangkat, aku akan infak 10 juta. Ya Allah, kalau aku berhasil lulus dalam ujian, aku infak 5 juta. Ini taat apa maksiat? Tolong jawab. Taat apa maksiat? Hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Tidak dianjurkan. Jadi orang itu enggak dianjurkan dikit-dikit nazar. Ya Allah, kalau aku lulus, aku akan puasa Senin Kemis. Itu orang pelit. Artinya nek gak lulus, awakmu gak poso. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan infak ke masjid 20 juta. Uang pelit. Artinya kalau gak sembuh, ya enggak. Justru infak aja. Karena sodako itu bisa menyembuhkan penyakit. Dawu marbokum bis sodako. Sembuhlah, sembuhkanlah, obatilah orang-orang yang sakit itu dengan sodako. Tapi kalau, ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan sedekah 20 juta. Kata Nabi, nadarmu itu gak mengubah takdirnya Allah. Apakah kamu kira gara-gara nazar terus kamu sembuh begitu? Paham maksudnya? Nazar seperti ini tidak dianjurkan, bahkan makruh. Ya. Innama yastakhruju bihi minal bakhil. Nazar yang seperti ini keluar dari orang yang bakhil. Keluar dari orang-orang yang pelit. Ini nazar jenis yang pertama, apa tadi? Nazar ketaatan. Dia nazar kalau sembuh akan puasa. Dia nazar kalau dapat rezeki panen sekian akan sodako sekian. Nah ini kata Rasulullah, ini bakhil orang kayak gini. Kalau niat gitu gak usah nazar. Kalau sudah dapat rezeki langsung tasakuran gitu aja. Kalau nazar itu beri bakhil. Artinya kalau gak dapat, dia gak melakukan itu. Jadi pahami? Lah, nazar yang seperti ini hukumnya makruh. Dibenci, tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah diucapkan, maka wajib memenuhinya. Jadi hukum sebelum diucapkan, hukumnya itu makruh, tidak bagus, dibenci, tidak baik. Tapi kalau sudah terlanjur terucap, maka wajib untuk diapakan? Diapakan? Dipenuhi. Nah, misalnya, ya Allah, kalau aku lulus ujian dengan nilai yang baik, aku akan bersedekah ya 10 juta misal. Kemudian seperti itu hukumnya makruh. Enggak baik gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, maka mau enggak mau wajib dia apa? Menunaikan. Kalau sampai dia berhasil ujian, maka dia wajib untuk bersedekah berapa tadi? 10 juta. Itu contoh ya. Jenis nazar yang kedua adalah nazarul maksiyah. Nazar maksiat. Misaluhu an yandura an yashrabal khamra in syafallahu maridahu. Bernazar
6: untuk meminum khamr jika orang yang sakit sembuh. Jika orang sakitnya, adiknya, kakaknya, emaknya yang sakit sembuh, ya nadar minum khamr. Maka ini hukumnya haram dan tidak boleh ditunaikan. Aku nazar, kalau sampai aku naik pangkat, kalian saya traktir semuanya ke diskotik. Ke joget di sana, minuman keras di sana. Maka ini haram, tidak boleh ditunaikan. Dan wajib bayar kafarat. Fayuhramul wafa'u bihi, haram menepati nadar itu. Dan wajib bayar kafarat, soalnya terlanjur keperucut omong. Karena sudah terlanjur ucap itu, maka mau tidak mau untuk menghapuskannya nadar itu harus bayar kafar. Apa kafaratnya nadar? Apa kafaratnya nadar? Fakafaratuhu it'am asyarati masakin min ausati ma saya bukakan ayatnya biar bisa antum tulis. Jadi kalau ada orang nazar terus nazarnya maksiat tapi sudah terlanjur dinadari, maka wajib bayar kafarat menurut pengarang kitab ini. Fakafaratuhu Surat Al-Maidah ayat 89. Kafaratul nadar, kafaratul yamin. Kafaratnya nadar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Jadi orang bersumpah, aku gak bakalan mau datang ke rumahmu lagi. Ternyata butuh nyilih duit, pinjem. Datang ke rumahnya, loh jari ini awakmu. Nah apa? Sumpah gak gelem kesini lagi. Kok sekarang kesini? Wajib bayar kafarat. Lah kafaratnya sumpah sama kafaratnya nazar sama. Apa kafaratnya? Surat Al-Maidah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafarohnya orang yang menghapus, melanggar nazar atau melanggar sumpah, kafaratnya adalah it'amu asyarati masakin. Ngasih makan 10 orang fakir miskin. Beli nasi padang 10 bungkus, kasihkan orang 10 fakir, selesai. Beli soto Lamongan, kasihkan 10 orang fakir, selesai. Sak minumnya sak itu. Itu am asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum, yang biasanya kamu makan dengan keluarga. Jangan kemudian makannya biasanya makan daging, aparatnya ngasih makan 10 orang bangke orek. Apa orek itu? Pakai tempe misalnya, enggak, harus sama dengan yang dia makan. Atau ya, au kiswatuhum, atau memberi makan atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Au, lafadznya au. Au itu artinya atau, berarti alternatif. Terserah kamu pilih mana. Pilihan yang pertama, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Nah, kalau ada kata-kata atau berarti, suruh milih, kan gitu kan? Au tahriru rokoba, atau memerdekakan budak. Suruh milih tiga ini. Suruh milih. Jadi kalau ada orang nazar, ternyata dilanggar nazarnya, atau orang bersumpah, terus sumpahnya dilanggar, maka Allah kasih jalan keluar, harus bayar kafarat. Pilihan pertama, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Pilihan kedua, ngasih apa tadi? Pakaian 10 fakir miskin. Pilihan yang ketiga, tahrir raqabah, memerdekakan budak. Atau tahrir raqabah, memerdekakan budak. Teman saya ini enggak ada budak. Paman lam yajid, kalau tiga-tiganya enggak bisa. Enggak bisa ngasih makan berapa orang tadi? 10 fakir miskin. Tidak bisa ngasih pakaian 10 fakir miskin. Tidak bisa memerdekakan budak. Kalau enggak bisa, tiga-tiganya enggak bisa. Fasiyamu salatati ayyam. Puasa 3 hari.
5: Jadi puasa 3 hari itu pilihan terakhir. Saya sering bertanya ke jamaah, apa kafaratnya orang yang melanggar sumpah atau nazar? Mesti jawabannya puasa 3 hari. Ada salah ya? Itu pilihan terakhir kalau 3-3-nya tidak apa? Tidak bisa, tidak mampu. Jadi bukan langsung yang pertama. Karena sering kan kita tanya ke orang-orang, apa kafaratnya orang yang melanggar sumpah? Puasa 3 hari, Ustaz. Itu pilihan terakhir. Ya? Paham ya? Jadi ada 3 pilihan pertama, kalau 3-3-nya nggak bisa, baru puasa 3 hari. Memberi 10 fakir miskin makanan, memberi 10 fakir miskin pakaian, dan memerdekakan budak. 3-3-nya nggak bisa, maka fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian jika kalian telah bersumpah terus kalian langgar. Termasuk kafarat nazar tadi itu. Aku bersumpah ya Allah, aku nazar misal. Aku nazar kepadamu ya Allah begini-begini. Kembali ke materi. Jadi yang nomor 2 tadi apa? Nazar maksiat. Kafaratuhu kafaratul yamin, dan kafaro untuk nadar sama dengan kafaro untuk sumpah yang dilanggar. Qala Ibnu Abbas, an-nadru nadrani, nadar itu ada 2. Fama kana lillahi fa fil wafa, jika nadar itu untuk Allah, nadar yang taat yang baik, fa fihil wafa, maka harus dipenuhi. Wa makana li syaiton, dan jika nazar itu untuk setan, aku nazar aku akan bangun kuburan ini jadi lebih besar lagi. Aku bangun apa tempat pemujaan ini. Aku nazar aku akan memberi sesajen ke tempat ini. Setan. Ya, atau saya akan nazar kalau seperti kalau aku bisa jadi ini, aku akan mendirikan bangunan ini, tempat maksiat misal. Nah, maka ini tidak boleh ditepati plus wajib bayar apa? Apa? Tapi enggak sampai syirik karena ini masih maksiat. Tentunya tadi itu minuman keras. Berbeda kalau yang syirik ada lagi yang nomor 3. Itu al-qismu tsalits. Nadar yang ketiga adalah nadarus syirik. Nadar yang syirik. Nadar tadi, bagian contoh saya sebutkan tadi itu loh. Nadar ke nasi sajen. Ya ke tempat keramat. Mbah, kalau aku sukses jadi bupati, mbah. Tempatnya sampai yang tak bangun, mbah. Misalnya. Kemenan dari bupati. Terus tempat pemujaannya dibesarkan. Lah ini gak boleh, ini syirik itu. Ini tidak sekedar maksiat. Paham kalau tadi kan minuman keras, mendirikan diskotik. Itu masih levelnya level maksiat. Tapi kalau sudah akidah yang dirusak, maka ini sudah apa? Syirik. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, ada berapa berarti itu? Ada 3. Kemudian di antara poin yang perlu dipelajari dari hadis ini adalah la yajuzu an yu'badallahu fi mawdhi'in yu'badu fihi ghairullah.

Tadi kan dikatakan dalam hadis ini, ya Rasulullah saya nazar mau nyembelih kurban, mau nyembelih apa tadi? Unta di Buwana. Kata Nabi, tanya dulu sama Nabi. Itu tempat itu ada apanya tadi? Ada penyembahan berhalanya apa enggak? Oh, ya ada ya Rasulullah. Ditanya lagi, di situ ada tempat buat rame-rame perayaan-perayaan jahiliyah apa enggak? Enggak ada ya Rasul. Baru dibolehkan sama Nabi. Artinya seandainya di tempat itu ada penyembahan berhala, diizinkan Nabi enggak? Tolong ditanya, tolong dijawab. Diizinkan Nabi enggak kira-kira? Enggak. Loh, tapi kan nyembelihnya untuk Allah. Meskipun nyembelihnya untuk Allah, kalau di tempat yang di situ ada pemujaan selain Allah, tetap enggak boleh. Jadi pahami? Tidak boleh sampean datang ke apa namanya ke tempat pemujaan ada patung-patungnya terus sampean gelar sajadah salat ngono. Boleh. Ya, tapi Ustaz ini salatnya untuk Allah meskipun untuk Allah. Soalnya panggonane gak bener. Tempatnya yang salah. Jelas maksudnya? Nah, itu maksudnya seperti itu. Makanya Nabi kan tanya dulu. Nabi enggak berkata seperti itu, perhatikan. Nabi enggak ngomong gini loh. Kamu nadarnya untuk Allah apa untuk berhala? Tapi enggak ngomong gitu. Karena apa? Karena seandainya nadarnya pun untuk Allah, tetap tidak boleh. Kalau tempat itu ada bentuk-bentuk apa tadi? Peribadatan kepada selain Allah. Ini dalil enggak boleh menyerupai orang musyrik. Ini dalil enggak boleh ngikut-ngikut tradisinya orang musyrik. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada penjelasan hukum shalat fil kanais. Bagaimana hukum salat di gereja? Bagaimana hukum salat di gereja? Tanaza'al fuqaha'u fi shalat fil kanisa. Para ulama berselisih pendapat tentang boleh apa tidaknya salat di dalam gereja. Qala al-Bukhari qala Ibnu Abbas la ba'sa bis-shalah fil kanis. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas berkata, "Ndak apa-apa salat di dalam gereja." Ya. Ini disebutkan Imam Bukhari mu'allaqan. Kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ati illa bi'atan fiha tamatsil. Abdullah bin Abbas salat di gereja, di tempat peribadatannya orang non-muslim. Illa bi'atan fiya tamathil, kecuali tempat atau gereja yang di dalamnya ada patung-patungnya, beliau tidak mau. Sehingga di sini pengarang kitab ini menjelaskan. Wassohihu, yang benar dalam hal ini adalah bitafsil, terperinci. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Wasohi annahu idza kana fiha tamatsil kanat bi manzilatil masajid al mabniyah alal qubur. Jika di dalam gereja-gereja itu ada patung-patungnya, maka itu hukumnya seperti membangun tempat salat di atas kuburan atau seperti yang dilarang Nabi itu loh. La tusalla pada qala sallallahu alaihi wasallam la anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiyaihim masajida. Jadi begini ya, antum tak kasih tahu. Di antara istrinya Nabi itu ada yang pernah ikut hijrah ke Habasyah. Tapi dulu belum jadi istrinya Nabi. Di antaranya adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Habibah, istrinya Nabi, anaknya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah, itu pernah ikut hijrah ke Habasyah. Dan nanti dinikahi Nabi, posisinya masih di Habasyah. Ya, nikahnya diwakilkan. Ustaz, apakah bisa nikah diwakilkan? Bisa. Bisa. Nikah diwakilkan bisa. Jadi ada orang, Ustaz, tolong saya mau nikah sama akhwat, Ustaz. Tapi posisi saya masih di Amerika, Ustaz. Tolong Ustaz aja yang makili. Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh. Atau via Zoom, kalau via Zoom kan enggak wakil orangnya langsung. Diwakili boleh. Rasulullah diwakili sama Zuhair. Ya, boleh. Nah, Ummu Salamah itu, mohon maaf,

0: Habibah pernah cerita, "Ya Rasulullah, dulu ketika kami di negeri Habasyah." Habasyah sekarang mana? Ethiopia. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah, karena ditindas, diintimidasi, dilempari batu, Bilal diseret, dipacuti, dipukuli, akhirnya banyak sahabat yang kasihan. Akhirnya Rasulullah dapat wahyu dari langit untuk menyuruh para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa kok ke Habasyah? Kok tidak ke Mesir? Kok tidak ke Romawi, Syam? Kenapa tidak ke Persia? Kenapa tidak ke Yaman? Kenapa yang dipilih Nabi kok Habasyah? Karena Rasulullah itu dapat wahyu dari langit bahwa di negeri Habasyah itu ada seorang raja namanya Ashama, gelarnya adalah An-Najasyi, yang adil, tidak membiarkan kedzaliman terjadi di kerajaannya. Yang dipilih Habasyah. Berangkat ke sana. Dan mengapa masuk Islam kan nanti kan Najasyi kan? Nanti maksudnya dalam cerita itu masuk Islam. Ashama masuk Islam. Kenapa Ashama Najasyi ini kok masuk Islam? Kenapa kok baik? Jadi ceritanya Raja Najasyi itu dulu itu ayahnya pernah dikudeta. Ayahnya pernah dikudeta, kerajaannya dihancurkan. Kemudian ada raja yang baru. Maka Ashama kecil, pangeran kecil ini, hitam keriting kan orang-orang Afrika. Kan? Ashama, pangeran yang kecil ini dijadikan budak, dijual di pasar-pasar. Padahal dia pangeran. Paham? Tapi Allah mengembalikan kerajaannya. Karena dia ini kan putra mahkota, pangeran, masih banyak pengikutnya yang tertekan oleh raja yang baru. Kan? Menyusun kekuatan, akhirnya Ashama kecil ini berhasil menghancurkan dan menaklukkan raja yang mengkudeta bapaknya tadi. Sehingga akhirnya Ashama jadi raja. Ketika Ashama jadi raja, sebagai wujud syukurnya Ashama, An-Najasyi ini, ia bernadar kepada Allah. Ya Allah, aku nadar kepadamu, aku tidak akan membiarkan kedzaliman terjadi pada kerajaanku. Dan aku nadar kepadamu, ya Allah, aku tidak menerima riswa dalam kerajaanku. Apa riswa itu? Suap. Makanya kan Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah itu kan berangkat ke, ya saya lupa namanya satunya, Abdullah lah intinya. Amr bin As kan ikut berangkat ke Habasyah tujuannya ngasih hadiah Najasyi agar Najasyi menolak para sahabat yang hijrah kan gitu kan. Tapi ditolak sama Najasyi, tidak mau. Nah, singkat kata, Ummu Habibah ini waktu di sana cerita, ketika pulang cerita. Dulu ketika kami ada di negeri Habasyah, kami melihat di sana itu ada gereja-gereja. Di dalam gereja itu ada apa? Patung-patung yang sangat banyak. Ada patung-patung yang sangat. Mendengarkan cerita itu, maka Rasulullah bersabda, "Haula'i syirarul khalqi." Mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah. "Idza mata fihim rajulun saleh," kalau ada orang mati, orang soleh mati di tengah-tengah mereka, atau ada seorang nabi yang mati di tengah-tengah mereka, maka sawwaruhu, mereka buat patungnya. Terus ditaruh di mana? Di gereja-gereja. Makanya gereja Eropa yang tua-tua itu, peninggalan yang kerajaan lama-lama itu, kebiasaannya itu ada apanya? Ada apanya biasanya? Ada kuburannya. Ada kuburannya uskup-uskup itu. Lah itu umat Islam niru. Biasanya kadang-kadang kubur-kuburan itu di depannya dikasih apa? Biasanya masjid-masjid itu yang kuno-kuno itu kadang-kadang di depannya ada apanya? Ada kuburan. Kebiasaannya orang Nasrani menjadikan masjid di atas kuburan atau sebaliknya. Nah, ini adalah ciri khas mereka. Nah, lalu bagaimana? Apakah boleh kita sholat dalam gereja tadi kita ulangi? Wassahi annahu in kana fiha tamatsil kanat bi manzilatil masajid al mabniyah alal kubur. Kalau di dalam gereja itu ada patung-patungnya, ada suro itu nggak mesti patung ya, Iwa. Suro itu rupakah yang ada ininya nih, apa? Ini suro, bisa patung, bisa pahatan, bisa ukiran, bisa apa lagi? Bisa lukisan, itu suro semuanya. Terkategorikan apa? Suro, nggak boleh, ya. Fal musalli fiha musyabbin liman ya'bud ghairallah. orang yang sholat di gereja yang di situ ada berhala-berhalanya, berhalanya Bunda Maria, berhalanya Isa, maka enggak boleh sholat di situ. Wa in kanat niyatu sholalillah, meskipun niatnya sholat untuk Allah, enggak boleh. Kalau ada apa? Patung-patung tadi. Tapi kalau patung-patungnya dihilangkan apa? Kan banyak Pak di Eropa sekarang masjid-masjid diubah jadi apa? Keliru ngomong. Di Eropa sekarang banyak gereja-gereja dijadikan apa? Secara sensus orang Eropa itu banyak yang agamanya Nasrani. Tapi secara kenyataan sebenarnya mereka itu enggak punya agama. Sudah enggak ada ke gereja. Paham tidak? Jadi secara apa statistik mungkin mereka memang agamanya kebanyakan apa? Nasrani. Tapi secara realita mereka enggak beragama. Enggak pernah ke tempat ibadahnya, enggak pernah ibadah, mereka enggak ngerti ajarannya, enggak pernah buka kitab sucinya. Cuma statusnya memang agamanya agama Nasrani. Makanya sangat mudah sekarang dakwah di sana. Alhamdulillah, diberi kemudahan oleh Allah. Banyak apa gereja yang gede-gede enggak ada penghuninya. Dibeli sama komunitas muslim di sana, di talibnya dibuangi, terus dijadikan masjid dan itu banyak. Banyak sekali, di Amerika juga. Tayyib. Kemudian ikhwat al-iman, itu ya tentang masalah beribadah di, atau sholat di tempat ibadahnya agama lain. Kemudian, al-wajhurabi, pembahasan berikutnya, atau kita kembali ke hadis. Hadis ini ya ikhwah, menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Hadis ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, orang ini kan nazar ingin nyembelih apa tadi? Unta. Ya sudah lakukan aja, ngapain datang-datang ke Nabi. Tapi saking takutnya para sahabat itu ibadahnya enggak cocok sama aturan Nabi, maka tanya dulu. Kenapa? Li'anna al-asla fil ibadah al-mana. Hukum asal ibadah itu terlarang, enggak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi perhatikan, ada hukum asal ibadah, ada hukum asal, satunya apa? Mu'amalah, non-ibadah. Hukum asal mu'amalah atau al-asya al-non-ibadah, hukumnya boleh-boleh aja. Mau pakai baju ini boleh, silakan. Yang penting enggak melanggar syariat. Mau buat pesawat terbang, mau buat silakan itu urusan non ibadah. Silakan hukum asal sesuatu boleh. Selama tidak menyelisihi syariat. Hukum pakai hukum baju model apapun silakan boleh. Yang penting jangan melanggar syariat. Jangan ada lukisannya, jangan isbal. Selain itu monggo mau model apa silakan. Tidak ketat, selama tidak ketat, tidak isbal, tidak ada makdurat syariah, monggo silakan. Enggak apa-apa mau pakai blangkon, mau pakai jubah, mau pakai sarung, mau pakai baju koko, silakan enggak apa-apa. Mau songkok hitam, mau songkok kuning, ada songkok kuning. Oh banyak di sini kuning. Boleh enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau masalah agama jangan macam-macam, gitu loh. Al-aslu fil ibadati al-mana'. Ya, hukum asal ibadah terlarang. Sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Jangan dibalik, hukum asal ibadah boleh selama enggak dilarang. Saya sholat subuh 3 rakaat enggak ada larangannya kok. Mana ayo cari? Sholat subuh larangan 3 rakaat. Ada? Enggak ketemu. Jadi kalau mengerjakan ibadah jangan punya kaidah hukum asal ibadah boleh selama enggak dilarang. Itu bahaya. Saya sholat isya 5 rakaat. Ada larangan enggak di Al-Qur'an di hadis? Enggak akan ketemu. Rasulullah enggak pernah ngomong kalian kalau sholat isya jangan 5 rakaat. Enggak ada. Makanya jangan dibalik kaidahnya. Paham? Kaidahnya dalam ibadah adalah hukum asal ibadah apa? Boleh apa haram? Haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau ada dalil memerintahkannya, nam sami nawatonya. Ya, kalau masalah ibadah itu harus sesuai dalil. Itu masalah ibadah. Tapi nek masalah muamalah monggo silakan, tidak apa-apa. Sing penting tidak melanggar syariat. Itu ya. Kemudian, adzan dulu silakan adzan. Nanti ada penjelasan lagi sedikit. Kalau ada tanya, silakan. Adzan dulu. Baik. Nawasil qalilan, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian tadi disebutkan oleh Nabi, apakah di sana ada perayaan-perayaan jahiliyah? Kan gitu kan? Apakah di sana ada hari raya jahiliyah di tempat itu? Nah, pengarang kitab ini, isyarahnya yang antum bawa itu matannya ya, yang bawa syarahnya ini. Tuh, lari kemana deh? Nah, beliau mengatakan bahwa hari raya itu ada tiga macam. Hari raya itu ada tiga macam. Yang perlu ditafsir. Sesuatu labud bitafsir. Jadi hari raya itu ada salas anwa. Salah satu anwa. Yang pertama, al-a'yad asyara'iyah. Al-a'yad asyara'iyah. Al-a'yad asyar'iyah adalah hari raya yang bernilai ibadah sesuai syariat. Dan itu dalam Islam cuma dua, tidak boleh lebih dari dua. Saya ulangi ya, hari raya ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama, al-a'yad asyar'iyah. Hari raya yang sesuai syariat. Dan hari raya yang sesuai syariat itu menurut Islam cuma ada dua. Jangan ditambahi, ditambahi salah. Yang pertama, Idul Fitri. Dan yang kedua, Idul Adha. Cuma ada dua ini. Tidak boleh nambah-nambahi dari dua ini. Dari hari raya syar'i menurut Islam cuma dua. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Selain dua hari raya itu tidak ada Rasul menjalankan, para sahabat menjalankan, tabi'ut tabi'in menjalankan. Tidak ada kecuali dua itu aja. Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu itu kayak gitu, itu tok, dua tok itu. Jadi dulu Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu di Madinah ada hari raya dua. Hari Raya Nairuz dan Mahrojan. Nairuz itu hari raya yang diadopsi oleh masyarakat Madinah jahiliyah pada waktu itu dari bangsa Persia. Bangsa Persia penyembah api itu punya hari raya. Namanya apa? Nairuz. Sampai sekarang ada Nairuz. Untuk ketik di internet Nairuz muncul. Orang Persia merayakannya. Sampai sekarang mungkin Iran melakukan, padahal itu kan hasilnya perayaan Yahudi, apa? Perayaan Majusi ya, penyembah api. Tapi sampai sekarang masih ada Nairuz itu. Ya sukanya orang-orang Syiah mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Terus ketika Rasul datang ditanyai oleh Rasulullah, ketika Rasulullah nyampe di kota apa? Di kota Madinah, tanya kepada mereka, hari raya apa ini? Mereka menjawab, Yaumani nal'abu fihima. Ini dua hari raya ya Rasulullah yang kami berhari raya di masa jahiliyah dulu. Kata Rasulullah, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua hari raya baru yang lebih baik untuk kalian. Yaumal fitri wa yaumal adha. Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau hari rayanya itu sifatnya diniyah, syar'iyah yang boleh cuma dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama. Kemudian, hari raya yang kedua adalah A'yadul Musyrikin. Hari rayanya orang-orang musyrik yang berkaitan langsung dengan agama mereka. Seperti Natal, seperti Nyepi, seperti Waisak. Ustaz, kita harus toleransi, Ustaz. Setuju, kita harus toleransi. Tapi kita harus tempatkan toleransi pada tempatnya. Paham ya? Tapi statusnya perayaan-perayaan itu menurut agama Islam itu a'yad al-kufriyah. Hari raya-hari raya miliknya orang-orang kafir musyrik. Menurut perspektif Islam. Adapun makna dari toleransi adalah tidak mengganggu mereka. Itu makna toleransi yang benar itu mendiamkan mereka, tidak mengganggu mereka. Tapi makna toleransi bukan ikut nyemplung bersama mereka merayakan kebersamaan. Paham? Nah kan mereka sendiri risih. Waktu Natal ada adzan sholawatan di gereja. Jangankan kita risih, orang Nasrani sendiri risih dengan itu. Karena mereka juga gak mau dicampur-campurin aja. Mungkin sebagaimana Islam ada Islam Nusantara, mungkin juga ada Nasrani Nusantara. Barangkali gitu, wallahu a'lam. Tapi sebenarnya orang yang beragama Nasrani yang sesungguhnya pun gak mau dengan itu. Paham maksudnya? Bukan nggak boleh hukumnya, ikut serta nggak boleh, karena itu adalah ayat kufriyah. Naam, kita toleransi setuju, kita nggak boleh ganggu, nggak boleh ngebom, nggak boleh ya, nggak boleh, haram. Bukan ajaran Islam ngebom agama, ngebom apa gereja ndak. Bahkan Rasulullah dalam perang saja mengatakan jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh rahib yang ada di gerejanya. Jangan bunuh gerejawan pendeta yang ada di apa? Gereja. Enggak boleh dibunuh. Buru-buru dibunuh enggak boleh kok. Cuman letakkan toleransi pada tempatnya. Ya sudah, biarkan mereka berhari raya sesuai dengan keyakinannya. Tapi kita enggak boleh apa? Ikut apa? Merayakannya, ikut nimbrung di sana. Enggak boleh. Ya. Umar bin Khattab melarang itu. Ya. Kata Umar bin Khattab, jawila la tadkhulu bil musyrikin fi kana'isihim yauma idihim fa inna sukhtatan zidu alaihim. Ya, kata Umar bin Khattab nih, kes Umar bin Khattab. Ya, la tadkhulu ya bil musyrikin fi kana'isihim, jangan kamu ikut serta dengan orang-orang musyrik di tempat-tempat perayaan mereka atau ibadah tempat peribadatan mereka. Yauma idihim, di hari perayaan mereka. Fa inna syukhtata, karena kemurkaan Allah, dan zilu alaihim. Enggak boleh. Itu perayaan nomor dua. Al-a'yad, asyirkiyah, al-kufriyah. Yang nomor tiga. Al-a'yad. Ini diterangkan tadi apa ya? Al-a'yad allati la silata laha biddin. Perayaan yang enggak ada sangkut pautnya sama agama. Perayaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Misalnya hari jadi Ali bin Abi Thalib, sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib. Hari jadi pernikahanmu karo bojomu misalnya. Apalagi Yaumul Watani, HUT, hari ulang tahun, hari raya, HUT, kemerdekaan misalnya. La silata biddin, gak ada hubungan sama agama. Paham? Menurut pengarang ini, itu termasuk perincian nomor berapa? Tiga. Karena gak ada hubungannya, itu sekedar bab biasa, bab duniawi ya itu. Menurut pengarang kitab ini. Seperti itu tadi, ya. Bagaimana beliau menjelaskan? Seperti hari perayaan tanggal pernikahan. Suami istri dulu nikahnya tanggal 3 Maret misalnya. Sekarang 3 Maret. Akhirnya ayo deh kita restoran. Kan makan ini hari raya kita dulu kemantenan hari ini. Gak ada agamanya di situ. Ya cuma mangan-mangan dan doa. Nah, menurut pengarang kitab ini termasuk kategori bukan pertama, bukan kedua. Menurut pengarang kitab ini loh. Tapi kategori keberapa? Atau hari Watoni, hari nasional, 17 Agustus. Ya, atau, ya pokoknya enggak ada hubungan sama agama lah. Aha. Menurut pengarang kitab ini, fihi kaulan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh merayakan hari kawin. Apa sih istilahnya itu kalau zaman sekarang? Oh, apal sampean ketoro nglakoni sampean iki. Masya Allah. Apal iki. Hari jadian ya. Aku yang ngomongi gak iso, repot bahasa Inggris ya. Tak debak ngono langsung ngomong. Ya. Itu menurut pengarang yang pertama gak boleh. Karena itu mirip-mirip orang-orang barat. Itu alasannya ya, menyerupai. Tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Karena itu masalah yang enggak ada hubungannya sama agama. Termasuk babnya bukan bab ibadah. Tapi babnya adalah bab sesuatu yang mubah gitu aja. Bukan ibadah kok. Menurut pengarang kitab ini seperti itu. Karena kata beliau, bi annal ihtifal laisa min khosoisim, karena merayakan itu bukan ciri khas orang kafir lagi. Jadi enggak apa-apa. Hari jadi Indonesia, hari jadi Departemen Sosial, hari jadi Sekolah Tinggi Agama Ali bin Abi Thalib, hari jadi PKK, hari jadi koperasi, misalnya lah itu. Nah, menurut pengarang kitab ini enggak apa-apa. Karena enggak ada hubungannya sama agama dan enggak ada hubungannya sama orang-orang kafir juga. Itu murni masalah duniawiyah. Ya. Wa innaman nahyu anil musyabahati fi makana khosoisum. Adapun yang dilarang itu, kalau perayaan itu merupakan ciri khas mereka, itu enggak boleh. Seperti perayaan ciri khas mereka, tahun baru, ciri khas mereka. Valentine, ciri khas mereka. Orang Islam enggak boleh ikut-ikutan kali ini. Paham? Karena itu kalau ditelisik lebih jauh, ternyata itu ada asal-usulnya itu. Kenapa kok mereka merayakan tanggal 1 Januari? Itu ada. Itu berkaitan sama keyakinan mereka. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Seperti Valentine itu ternyata ada akar historiknya di sana. Saya enggak bisa menjelaskan, harus apa baca lagi ya penjelasan. Itu ya, wallahu a'lam bisawab. Dan juga terakhir, tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang kafir ketika mereka merayakan apa? Perayaan mereka. Tidak diperbolehkan. Soalnya selamat hari ini, hari raya mereka, yang itu berkaitan sama ritual ibadah mereka, maka enggak boleh. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
5: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Semenit manfaat.
0: Berbakti pada orang tua ini sebagai sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Amr bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid, ya, bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua, wasakhatullahi fi sakhatil walid, dan murka Allah pada murka seorang atau orang tua. Ya, ada satu riwayat yang berbunyi, ridho Allah fi ridal walidain, ya, bahwa ridho Allah berada pada keridhoan kedua orang tua, ya, wasakhatullahi fi sakhatil walidain, dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridho pada kita, maka insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah. Sebaliknya, kalau orang tua murka kepada kita sebagai anak, maka juga Allah murka kepada kita. Ya, na'udzubillah. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله wala haula wala quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Semenit manfaat.
4: Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal-ins illa liya'budun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin. Itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita adalah abdun. Kita adalah hamba Allah. Dan Allah adalah Ar-Rab. Allah adalah Rab semesta alam. Al-Khaliq yang telah menciptakan kita. Yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban. Yaitu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini adalah hak yang agung. Dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia. Yang ditekankan kepada seorang hamba. Yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربك فارغب.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid, salah satu khalifah besar dari dinasti Abbasiyah, beliau memiliki dua anak. Dan suatu hari, beliau memanggil murabb, seorang pendidik, untuk mengajari anak-anak beliau. Hingga akhirnya berlangsunglah proses pembelajaran pendidikan bagi dua putra mahkota anak sang khalifah. Di suatu hari, Harun al-Rashid melihat proses pembelajaran pendidikan yang sedang dialami dan dijalani oleh kedua anaknya. Dan kebetulan kondisi yang beliau saksikan adalah sesi terakhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh sang murabbi. Ketika sang murabbi berkehendak untuk keluar dari ruangan, ternyata kedua anak khalifah ini berlari menuju sandal atau terompa sang murabbi. Keduanya berebut untuk membawakan sandal gurunya hingga mau terjadi pertengkaran antara dua saudara ini. Namun akhirnya keduanya bersepakat untuk membawakan satu sisi. Masing-masing membawakan satu sisi. Ada yang membawakan sandal sebelah kanan dan ada yang membawakan sandal sebelah kirinya. Hal ini dilihat langsung dengan kedua mata Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid pun tersenyum. Di keesokan harinya, Harun al-Rashid memanggil guru anaknya tersebut. Lantas dia berkata, siapakah manusia yang paling mulia? Maka sang guru ini menjawab, Anda adalah amirul mu'minin. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, la, bal asyrafu min amirin mu'minin. Bahkan yang lebih mulia dibandingkan amirul mu'minin. Maka sang guru kebingungan, tidak bisa menjawab, siapa manusia yang derajatnya paling tinggi di dunia ini? Kalau bukan amirul mu'minin, beliau tidak bisa menjawab. Maka Harun al-Rashid pun mengatakan, manusia yang paling mulia adalah dua putra mahkota amirul mu'minin, dua anak khalifah yang berebut untuk memakaikan sandalnya, yaitu Anda adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ini adalah kisah yang terjadi pada kehidupan Harun al-Rashid. Ada dua hal penting yang bisa kita petik, ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah dari sisi guru. Wahai para guru, bergembiralah, berbanggalah, karena kedudukan Anda adalah kedudukan yang mulia. Terlebih guru-guru yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, bergembiralah, berbanggalah, karena Anda memang berada di kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang tua. Kita sebagai orang tua dan yang memuliakan guru-guru anak kita. Jangan sampai kita menganggap guru-guru anak kita laksana pegawai karena kita merasa sudah membayar SPP, sudah membayar iuran bulanan. Kemudian kita semena-mena dengan guru-guru anak kita. Jangan. Tapi muliakanlah guru-guru anak kita sebagaimana Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid mendapati kedua anak beliau berlomba-lomba membawakan terompa sandal untuk gurunya, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa terhina, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa kehormatannya telah dicoba-cabik oleh gurunya karena anaknya membawakan sandal dia. Tidak, kan? Tetapi Harun al-Rashid justru mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Anda, yaitu seseorang yang dua putra mahkota berebut untuk membawakan sandalnya. Dan wahai para orang tua, ingatkan, ketahuilah bahwasanya di antara sebab keberhasilan anak-anak kita adalah seberapa jauh kita memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita. Apabila kita tidak memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita, orang-orang yang mengajari anak kita, maka jangan harap anak kita menjadi orang yang sukses, anak kita menjadi orang yang baik. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sangat membutuhkan perhatian orang tua, begitu pula sangat membutuhkan kehadiran orang tua dan interaksi dengan orang tua. Hal ini tentunya agar si anak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kedua orang tuanya, yang mana hubungan emosional tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di kemudian harinya. Ketika sang anak telah memasuki usia remaja, SMP, SMA, apakah sebaiknya memondokkan atau tidak memondokkan? Pertanyaan ini tidak bisa kita temukan jawaban yang pasti, dalam artian harus dipondokkan atau dalam artian yang lain tidak perlu dipondokkan. Semuanya kembali kepada kondisi orang tua, kondisi anak, kondisi lingkungan. Tapi yang jelas, yang harus dipegang oleh setiap orang tua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Maka yang menjadi pertimbangan adalah keadaan sang anak dan keadaan orang tua. Jika memang sang anak tidak maksimal belajar agama kecuali dengan mondok, begitu pula orang tua tidak bisa mengajari agama karena sibuk kerja, sibuk mencari nafkah, dan juga dikhawatirkan ketika anak berada di lingkungan saat ini mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, maka saat itu mondok adalah solusi. Tapi jika sang anak bisa maksimal belajar agama, orang tua bisa didik, kemudian lingkungan juga sangat mendukung, tidak ada salahnya jika orang tua memilih untuk tidak memondok. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kembali kepada masalih wal mafasid, kepada maslahat dan mafsadah, yang tentunya orang tua sang anaklah yang paling tahu tentang keadaan anaknya. Dan dari sini wajib bagi orang tua untuk memahami anaknya, memahami lingkungan anaknya, dan memahami kemampuan dirinya. Kemudian setelah itu baru memutuskan lembaga buat anaknya, pondok pesantren kah atau tidak. Yang menyedihkan adalah jika orang tua hanya melihat keberhasilan orang tua lainnya, keberhasilan temannya, keberhasilan sosok yang dia lihat di media massa bahwa mereka berhasil mendidik anak, kemudian serta-merta mengikuti langkah-langkah yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik anak, maka ini tidaklah tepat. Jadi orang tua sekali lagi harus benar-benar memahami kondisi anak, memahami kondisi dirinya, memahami kondisi lingkungannya, kemudian barulah dia mengambil keputusan yang menurut dia terbaik, tentunya setelah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sekelumit tentang pertanyaan, manakah yang lebih baik, memondokkan anak ataupun tidak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan, memberikan pandangan yang baru, dan bisa memberikan manfaatan bagi saudara-saudara sekalian yang hendak memilikan pendidikan untuk anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سأنبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء،

0: Usamah bin Zaid. Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Khadijah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat. Kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansar dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menampaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah berkata, manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati. Dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu, wahai Ibnu Khattab. Rasulullah SAW telah mengangkatnya menjadi panglima. Lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah SAW karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah SAW mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku. Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina. Mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin. Membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya. Membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq, Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku. Al-Faruq pun menjawab, mana mungkin bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, selamat datang panglimaku. Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, Maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاءوا توشعب سيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة
3: سيران سابات.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya pujo pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunahipun ngantos dumugi puputing zaman. Amin ya rabbal

0: Sasampunipun piyambakipun menika tumut pengajian malam Kemis Kliwonan, niku piyambakipun mertobat, ninggalake sedaya sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Sing maune niku asring gawe sesajen, asring gawe pancenan kanggo simbah buyut, canggah, wareng lan sapiturutipun, pendak geblake dicepaki pancenan. Pancenan niku ubo rampene rupa napa mawon to nggih? Udut. Udute napa niki? Samsu napa kebo? Terus tengwe kalih kinang, kalih wedang lan sanes-sanesipun. Niate napa? Menehi pangan marang Mbah Buyut, Mbah Canggah ingkang sampun sih situ. Ngendikane pendak malam Jumuah, simbah-simbah niku padha mulih ten ngomah. Nek Jumuah sore niku, wong-wong sing terkuburan niku do mulih Pak jarene ten ngomah. Ning anae wong sing ning omah malah do ning kuburan, ora ketelisut. Ketelisipan ning dalan kuwi dadi. Nggih napa mboten? Ku jan ra cetha babar blas ning. Mila menungsa niku nek mboten ngaji, nggih? Amaliyahipun, ibadahipun, kapercayaan, kapitadosanipun menika namung rubuh-rubuh gedang. Wong padha ngalor grubyuk melu ngalor. Nggih. Mboten mangertosi hakikatipun ajaran agami Islam. Nah, gandeng sampun ngaji, kapercayaan sing mboten leres niku dipun guwak. Niku ugi dipun wastani tiyang ingkang hijrah, ninggalake kepercayaan sing mungkar, takhayul, bid'ah, khurafat, tumuju kepercayaan ingkang islami, kepercayaan dumateng barang-barang gaib ingkang jumbuh lan cocok, dumateng wedaran lan piwucalipun kitab suci Al-Qur'an. Lan iku wong Islam sing tenanan. Lan yang adat budaya pripun Pak? Monggo kersa. Kula nggih nganggo batik niki. Katok kula awan wau katok kombrong nih apa gombrang. Katok iki ageng giring niku lho kula nggo niku. Saestu. Katok iki ageng giring niku kula uri-uri ngantos dumugi sepriki Pak. Enten kolore dadung. Ning dadung biasa ndak mboten dadung awuk niku. Niku mboten napa-napa. Ning nek sing diarani ngetutke ajaran nenek moyang kok pasang sesajen. Manengku puja wonten papan-papan sing wingit. Umat Islam mboten butuh. Umat Islam manengku pujanipun, ngibadahipun ndongane wonten masjid sing disuwuni namung Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun wastani hijrah. Nika maknanipun hijrah. Pramila saking menika tiyang-tiyang ingkang mboten kuwawi ngetingalake ajaran agami Islam, karono piyambakipun mapan wonten papan-papan ingkang ala, piyambakipun wajib pindah. Pami piyambakipun lenggah wonten negara kafir, arep Jumatan we rekoso. Arep golek panganan halal niku ugi rekoso. Angger eneng wis sing kangkung bumbune mesti nganggo gaji babi. Nggih. Angger eneng pentol mesti mengandung daging celeng. Nauzubillah min dzalik. Okay. Pengen sate kelatak wis linggo alhamdulillah halal jebule sate asu. Ora remuk urip ten negara kafir niku. Metu ning omah sithik pupu diler ten pundi-pundi, pupu pitik niku lho. Nauzubillah min dzalik. Dadi mboten pareng umat Islam niku nggelenggem ayem nyelekutem lenggah wonten negara kafir sebab dheweke mboten saged nindakake perintahipun Allah kanthi sae. Jenengan lenggah tanah Amerika ten Jepang, arep Jumatan niku angel, Pak. Pinten taun jenengan temen? 5 taun kula Ustaz. Sak dangune 5 taun mboten Jumatan. Nauzubillah min dzalik. Nggih, para medeni. Durung nek dheweke ketularan murtad niku. Mila haram hukumipun umat Islam niku lenggah wonten papan-papan ingkang ala. Nek dek wingi pengajiane judule aja cedhak kebo gupak. Nggih. Sakniki ora mung kebo ne sing didoi. Nggih, blethokane sing dienggo gulung kebo niku nggih kedah dipun sing singkiri. Ora cedak kebo gupak malah melu ndekem karo ning sandinge kebo ngono. Dadi menungsane dipun tebi, papanipun ugi dipun tebi, papan-papan ingkang awon. Ngoten niku. Ning Nabi dawuh la hijrata ba'dal fathi, ora ana hijrah sakwise Mekah iku wis ditaklokake dening Kanjeng Nabi. Niki hijrah ingkang dipun karepke dening Nabi niku hijrah saking Mekah. Ing wonten hijrah saking papan liyane negara kafir niku tetep enten, Pak. Sebab wonten hadis sanesipun Nabi ngendika, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu." Hijrah iku ora bakal pedhot. Maknane pun apa sing jenengane hijrah iku bakal tetep ana, nggih. Ora bakal pedhot nganti pedhote tobat. Wala tanqati'ut taubatu. Lan sing jenenge tobat iku ora bakal pedhot hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Nganti srengenge iku jumedhul saka sisih kulon. Pokoke jenengan gadahi dosa napa mawon sak dangune srengenge dereng jedhul saking kulon niku tobatipun tasih dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah niku Maha welas, Maha asih. Hijrah tidak akan putus sampai terputusnya tobat. Dan taubat tidak akan putus sampai matahari terbit dari barat. Maknanya pun sing jenenge hijrah niku tetap enten. Lah kok Nabi ngendika tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Niku maknanya hijrah saking Mekah. Betul enten. Nuduhake bilih kutha Mekah niku para jamaah sedaya nganti tekane dina kiamat ora bakal dadi negara kafir. Sak lawase Mekah niku tetep menjadi negeri negeri napa? Islam. Sak lawase Mekah akan tetap menjadi negeri Islam. Nek mben kula niku nate pas wulan Ramadan niku mungsuhe kiai niku anggere seneke teko. Senek buka bersama niku teko. Saat ini kita tambah peletokan, Pak. Teluang dipletokan lagi. Jadi mung suwe kiai. Nggih, mboten. Tumrape sing noleh. Kita lajengaken malih tekan ngendi wae. Pletok, napa ngaten. Jadi Mekah itu tidak akan pernah menjadi negeri kafir, Pak. Ning elok ing kahanan wonten seperanganipun umat Islam bocah-bocah enom sing mboten mangertosi hakikat agami Islam niku sak penake udele dhewe mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia. Napa enten Ustaz? Wonten, Pak. Sing kula mangertosi kalih, siji diarani Sekte Juhaiman. Sekte Juhaiman niku dipimpin sawijining nom-noman jenenge Juhaiman Al-Utaibi. Tahun 70-an niku. Dheweke mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia termasuk Mekah barang jare Mekah kuwi dikuasai tauhid. Satemah Masjidil Haram niku disabotase. Lawange ditutupi kabeh nganggo pasukane dheweke. Pendak sak jam jamaah haji niku dipateni. Banjir darah wonten salebetipun Masjidil Haram. Mongko ten tanah haram Mekah niku jane mateni menungso. Jangkrik niku mboten pareng. Mateni jangkrik. Orang-orang niku lho mboten pareng. Wa akhawatuha. Lan sedulure liyane. Sedulure orang-orang niku napa nggih? Iring-iring napa. Niki malah mateni menungso, pendak sak jam mateni siji, sak jam mateni siji ngoten. Nggih. Ing tembe mburine Juhaiman Al-Utaibi lan wadya balane saged dipun tapis tumpes tanpa sisa dening prajurit kerajaan Saudi Arabia. Ten jaman sakniki jedul melih, Pak. Menungso siji jenenge Abu Muhammad Al-Maqdisi. Nulis kitab kanthi basa Arab gundul judule Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulati Saudiyah. Nggih. Buka tabir sing gamblang kang nerangake kafire negara Saudi Arabia. Niku pun diterjemah ten bahasa Indonesia. Judule pengen ngerti mboten jenengan? Niki pengen ngerti aja terus dituku. Sebab niki buku sesat, Pak. Mengajarkan pengkafiran ngajari mateni wong judule Saudi di mata seorang Al-Qaeda. Ngoten niku judule. Pun beredar bukune niku. Isine napa buku niku? Isine dalil-dalil miturut Abu Muhammad Al-Maqdisi yang menjadi bukti dan tanda Mekah sekarang itu sudah menjadi negeri kafir dikuasai oleh Tauhud. Contoh, Saudi Arabia pun melu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Contoh, riba niku bank-bank riba dan Saudi nggih hiji ana, ngoten niku. Contohnya meleh Raja Saudi niku ngombe bareng karo Josh Bush, ngoten niku sing dadi dalil, Pak. Nggih, naudzubillah min dzalik. Nggih. Kamangka Nabi ngendika la hijrata ba'dal fathi, ora ono hijrah sakwise Fathu Mekah. Maknane ora sah pindah saka Mekah, cah selawase Mekah kuwi bakal dadi negara Islam. Ning nek sing mapan ana negara kafir dheweke kudu hijrah. Nek wis nang Mekah ora sah hijrah. Sebab Mekah nganti tekane kiamat tidak akan menjadi negeri kafir. Ning seperangane umat Islam wonten sing mengkafirkan Mekah Madinah. Lah nek Mekah kalih Madinah mawon, Saudi Arabia mawon sing menegakkan hukum Islam ten mereka dikafirke napa melih Indonesia. Mula mboten aneh wonten seperangane nonoman nggih sing sregep ngaji, sregep iktikaf, sregep melu pengajian, sesuk ngerti-ngerti ngebom ten masjid. Ngebom wonten kantor polisi. Enten apa mboten niku? Enten mboten? Teko rene ra wonge. Niku karena apa? Terpengaruh pemikiran sesat yang dikobarkan oleh para pemuda. Mboten bali dumateng piwucalipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Iku maknanipun. Nggih, dadi tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah niku maknane nggih tidak ada hijrah dari Mekah. Adapun tempat lain jenengan mapan ten Jepang, ten Korea, wonten Amerika jenengan wajib hijrah, Pak. Mempertahankan agama. Emane mana agamane? Ming krana kepengin golek duit. Sing maringi rezeki jenengan ten Amerika niku nggih sing bakal maringi jenengan nalika ten sodo mriki. Ampun mikir, wah aku nek tetep manggon ning sodo rezekiku gur ngene wae, nek ning Amerika rezekiku oke, kleru, Pak. Manusia tidak akan mati sampai dia melunaskan jatah rezekinipun. Pun mas-mas sing merantau pengen balik ten kampung samar ku nek ning desa aku mangan apa tetep mangane sego nggih arep jangan lombok nggih mboten tetep roti tetep teh tidak akan berkurang jenengan mapan ten pundi mawon tidak akan mengurangi jatah rezeki lah wong jenengan ki ten gua garbane ibu dalane rezeki mung siji saking napa user nggih napa mboten. Satu-satunya jalan rezekine bayi niku mung saking wudel niku, Pak. Lah kok jenengan lahir diketok dalan rezekine karo bidane ora edan niku. Dalan rezeki satu-satunya diketok. Nggih. Ha ning nalika dalane diketok niku Allah membuka dalan rezeki yang lain melalui mulut. Nggih. Bar niku doyan susu, bar niku doyan riwul. Nggih, doyan jangan lombok. Maune kan meng napa nggih nutrisi tok lewat dalan udel niku. Nggih, mula sing daudele botong niku kira-kira ndek ben ajeng diketok awal ngono ya. Aja mbok entekke kuwi dalan rezekiku ngono. Akhire malah ngelawer udele ngene. Botong. Wa ma adraka mal botong. Lah niku Fathu Mekah para jamaah sedaya. Niki hadis ingkang umum yuradu bi hadis ingkang umum yuradu bihi al khusus. Hadis sing umum ning maknane khusus kejadian di Mekah kemawon. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya, walakin jihadun. Ananging ingkang bakal tetep ana syariate iku ya kuwi jihad. Jihad ten Mekah nggih wonten. Maknanipun napa? Maknanipun jihad ingkang jumbuh lan cocok kalih paugeran syariat. Jihad niku wonten aturanipun, wonten patokanipun. Mboten sedaya wong nembak niku diarani jihad. Mboten sedaya wong mateni wong diarani jihad. Ngoten niku. Wa niyatun maknane apa niat niku? Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Nek hijrah saking Mekah pun mboten wonten, yang tersisa adalah jihad. Terus napa malih mengikhlaskan amalan karena Allah. Nggih amal napa mawon? Jenengan ngaji ngeten iki. Iki kelebu amal soleh. Semanten ugi jihad wonten kalih kula aturke. Jihad nugi wonten kalih. Nek kula ten Mekah, Mekah kan mboten perang, napa kula saged jihad? Saged. Kula ten sada palian mriki, mriki mboten enten mungsuh sing diperangi, napa kula saged jihad? Saged. Sebab Allah taala dawuh wonten surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Surat Al-Furqan wahia makkiyah. Hei Muhammad, tindakna jihad sing gede marang wong-wong kafir iku. Mongko surat niki diudhunake Allah nalika Kanjeng Nabi mapan wonten Mekah. Sadangunipun sejarah Kanjeng Nabi lenggah ten Mekah niku mboten nate ngawontenaken peperangan. Sejarah mencatat sadangunipun Nabi mapan wonten Mekah piyambakipun mboten nate ngawontenaken peperangan. Apakah Kanjeng Kanjeng Nabi niku mengkhianati perintah Allah? Wong Gusti Allah ndawuhi jihad kok Muhammad malah ora perang. Nggih, perang niku nembe wonten sasampunipun Kanjeng Nabi hijrah tumuju Madinah. Mongko surat wau mudune wonten pundi? Ten Mekah. Muhammad tindakno jihad sing gedhe marang wong-wong kafir kuwi. Nyatane Nabi mboten perang. Nggih. Apa Nabi mengkhianati perintah Allah mboten? Kanjeng Nabi sampun nindakake jihad, nggih menika jihad kanthi ilmu, kanthi Al-Qur'an, kanthi dalil. Pramila saking menika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mapan wonten salebetipun kitab Miftah dari Sa'adah piyambakipun ngendika nalika nafsir kaya ayat niki, walihadza kana al-jihadu nauaini, mula saka kuwi sing diarani jihad kuwi ana loro. Jihadun bisayfi wasinan, jihad nggunakake pedang lan gaman, wa hadza al-musyariku fihi kathir. Sing bisa nindakake jihad perang kanthi sanjata iku akeh. Sing nomor kalih, jihadun bil Qur'ani wal hujjati wal bayan. Jihad kanthi nggunakake Al-Qur'an, kanthi nggunakake dalil lan argumentasi. Niki jihad khusus para pendereke Rasul saka perangane ulama lan para santri, para pengudi ngelmu. Wa hadza afdalul jihadain. Wa hadza afdalul jihadain. Jihad sing nomor loro kanthi nggunakake ngelmu iki jihad sing luwih gedhe tinimbang jihad perang. Niki sampun manjing wedal salat Isya. Kula kok supe nggih adat lupia sing ten mriki niki salat riyen napa adan tok terus ditutuki pengajian salat kerin napa pripun dek wingi? Salat kentun. Dadi niki midangan adan rumiyin dipun lajengaken pengajian. Pengajian paripurna nembe salat Isya ngoten nggih. Niki kula ming nderek mawon monggo. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yauminal qah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dugi pun kula wale ngrembug nggih. Napa? Jihad pripun? Oh nggih. Dadi nalika hijrah saking Mekah niku pun mboten wonten sebab Mekah sudah menjadi negeri Islam selamanya. Sing diarani hijrah niku mboten enten malih ten Mekah gitu. Ananging wonten amal soleh sanesipun, antawisipun apa jihad. Nah jihadnya piye wong Mekah niku nggih mboten enten peperangan. Jihadnya wonten kalih niku kula aturke. Dalile surat Al-Furqan. Nabi didhawuhi nindakake jihad sing gedhe nalika magit ten Mekah ning Nabi mboten nate perang. Ananging Nabi nindakake jihad kanthi nyebarake ngelmu syariat maringi piwulang kabecikan kagem kaum muslimin. Dados Bapak Ibu sedaya, dalu niki panjenengan nembe nindakake jihad fi sabilillah. Nggih. Leres wonten hadis ingkang ngendikake nggih, umat Islam perang saking jihad, terus Nabi ngendika kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar, yaitu mujahadatin nafsu hawa, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Niku hadis yang kang ringkeh mboten enten. Hadis menerangkan jihad memerangi hawa nafsu itu adalah jihad yang lebih besar. Niku hadisnya ringkeh. Neng para ulama nggadahi dalil sanesipun ayat kalau wau nerangake wonten jihad, nggih. Senesipun perang inggih menika jihad kanthi ngangsu kaweruh agami, ngupati undake ngelmi agami, nggayuh wimbuhe kaweruh syariat ngaji ngeten iki. Maca Quran angen-angen sak maknane niku kelebu jihad. Dalile surat Al-Furqan. Lajeng wonten hadis Nabi ngendika man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sapa wonge metu saka ngomahe niate kanggo ngupadi ngelmu agami, mongko dheweke iku kaya wong sing jihad fi sabilillah. Terus fatwane Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampun kula aturke. Jihad iku ana loro, jihad kanthi pedang sing melu wong akeh, jihad kanthi ngelmu syariat sing iso melu guru si cithik. Sinten sing saged tumut? Nggih menika para ulama lan para pengudi ngelmu. Nek awake dhewe mboten duwe ngelmu, piye le arep jihad gunake ngelmu ora duwe ngelmu? Nggih, mila jihad kanthi ngelmu niki jihad ingkang khusus. Ingkang dipun tindakake dening para ulama lan para pengudi ngelmu. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ugi ngendika wa min a'dhamil jihad. Kelebu jihad sing paling gedhe. Suluku turuki ta'alumi wa ta'lim. Lumaku ana sak ndhuwure dalan kanggo ngupadi ngelmu lan nyebarake ngelmu syariat. Fa innahu man ishtaghala bidzalik, sapa wonge sregep gemi, setiti, nastiti, ngati-ati, ngelakoni ngaji, la yuwazinuhu amalun minal amal. Ora bisa ditandingi dening amal apa wae. Menika fatwanipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wonten kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah. Mboten enten jihad perang ten Mekah. Ning ten Mekah para pengudi ngelmu dampyak-dampyak gemberuduk, Pak. Saking sedaya wewengkon ngalam donya niki. King Gunung Kidul okeh santri ten Mekah mereka saking Gunung Kidul. Saking Klaten nggih okeh. Saking Afrika okeh, saking London nggih akeh do ngaji ten mereka. Alhamdulillah ten Masjid Muhajirin nggih okeh sing do jihad mereka. Raketang sinambi antuk-antuk nggih to. Ning ora jihad. Ngantuke wong jihad. Jek luwih apik tinimbangane ngoroke wong ning omah nonton sinetron. Aja dipadakke. Nek ngantuk enten masjid niku angsal rahmat barokahipun Allah. Nek enten omah mung angsal oweh ngene. Kalih ngeces. Kadang-kadang teleki tikus barang. Nah niki magepokan kalian jihad. Lan jihad niku hukumipun fardu kifayah. Jihad dalam artian perang niku hukumipun fardu kifayah. Kalau mau dalu sederinge pun mriki kula nggih buka-buka hadis niki. Niki hadis kan wau muttafaqun alaih dipun riwayatake dening Imam Muslim. Kula buka wonten kitab At-Ta'liq ala Shahih Muslim. Nggih, keterangan piwulang sing dikandhut dening Shahih Muslim seratanipun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nalika nerangake hadis niki, Syekh Utsaimin niku njlentrehake bilih jihad niku saged fardu ain, wajib bagi setiap umat orang Islam dalam empat kondisi. Sepisan, nek enten menungso niki diperintahake dening pamarentah, niku ora kena silak, wajib dheweke mangkat. Nek ora mangkat dosa gedhe. Pami wonten warga Selorejo mriki, dadi TNI nggih didapuk dening panglima TNI. Pak sinten Panglima TNI sak niki? Panglima TNI sak niki sinten nggih? Kula kok mboten pati ana ing pamawas. Enten sing pirsa? Dosa ra cah wong sak Gunung Kidul ra ngerti Panglima TNI. Sinten asmane Panglima TNI sakniki? Sinten? Prayoga. Asmane Prayoga. Oh, Prayuda Perkasa. Oh, nggih nggih. Kula ming jenengan apa Perkasa sinten? Perkasa sinten? Asmane? Andika Perkasa kok Prayuda Perkasa. Batinku Ki Ageng Prayoga ki ra lawane Mak Lampir kae ya. Karo Ki Ageng Jembar Jimantoro. Andika Perkasa. Li leres niku. Pak Andika sampun dawuh, "Heh, kowe mangkat nyang Papua kono. Kae napis numpes gerakan separatis Papua merdeka. TNI sing ditunjuk niki wajib mangkat, Pak. Fardhu ain tumrap dheweke. Nek nganti melincur melengos dosa dheweke." Jadi jihad itu bisa menjadi fardhu ain wajib bagi orang per orang nalika sampun didhawuhake dening pamarentah. Aja mangkat dhewe, mboten pareng niku, Pak. Kowe mangkat dhewe iki nek Papua gamanmu apa lantak no. Bentrek. Jihad tok gamane bentrek. Njur piye? Dicolokke matane no. Ngawur wong iki. Nggih. Tekan pundi leh kula matur niku. Jihad itu wajib ain pada empat kondisi. Siji, ketika diperintahkan oleh ulil amri. Mila kula nate pengajian ten Klaten mriku enten ibu-ibu, mbak-mbak kagungan putra tiga niku taken Pak Ustad. Bojo kula niku lunga tanpa pamit, tanpa ninggali bondo, tanpa ninggali duit. Dheweke niku mung kandha aku arep mangkat jihad gabung karo ISIS. Nggih, enten Pak. Mungkin ana ya wong Gunung Kidul mangkat gabung ISIS ya lo ya. Oh ya iki kena Bali. Niki sampun 1.5 tahun mboten enten kabar beritane nggih mboten ngirimi duit mbuh jek mati mbuh jek urip mati kok ijek ya. Mbuh jek urip mbuh pon mah mati. Pertanyaannya adalah bolehkah saya menikah lagi ngoten niku. Lah kuwi pertanyaanmu sing horor kuwi aku. Kok mbok takokke aku iki lho. Apa aku ki abu janda aku. Nggih to mboten. Niku senes diarani jihad nek mangkat dhewe-dhewe ngoten niku. Jihad menika kedah ada dasar instruksi pamarentah. Pemerintah mengke sing nyangoni nyo tak sangoni duit, tak sangoni gaman, tak sangoni granat, tak sangoni mimis. Lah nek kowe mangkat dhewe lah jihad piye? Nggih, numpak kapal. Gaya getek. Gue lagi tekan parang tritis gitu, dimplok boyo. Esorasi do jihad. Gila. Tinggu bancaan boyo. Lawuh cah, moro dewi lawuhi. Porah horor. Ingkang angka kalih jihad niku dadi wajib. Nalika wadio bola umat Islam kalih wadio balane wong kafir niki sampun adep-adepan, Pak. Nggih. Awake dhewe punten mriki, wong kafir pun ngarepan kono. Kari serbu ngoten niku. Lah kok ana sing mlayu mlincur dosa gedhe niku. Nggih. Iku wajib ora kena minger, ora kena mlincur. Ketika dua pasukan sudah berhadapan, wajib maju. Direwangi pecahing dada wutaing ludira. Ora bakal mundur sepecak tak rewangi pecahing dadaku wutaing ludiraku li ikhlai kalimatillah kanggo ngunggulake asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang angka tiga, nalika menungso niki nggadahi keahlian nggunakake sanjata khusus mboten enten wong liya sing iso nguripke kejaba dheweke. Iku dheweke wajib melu jihad. Pamane pasukan muslimin niku enten 1000. Sing iso nyopir tank niku mung siji tok. Nah niki wong siji niku wajib melu. Nggih, sing iso ngunekke meriam niku mung dheweke tok. Dheweke wajib. Ngoten niku. Engkang angka sekawan nalika wewengkon kaum muslimin sampun diserang. Tuladanipun ten Gaza mereka. menika warga Gaza menika wajib membela diri dan apa namanya jihad menjadi wajib bagi mereka, tapi tidak wajib bagi orang-orang di luar Palestina. Ngoten niku. Selain keempat kondisi niku jihad niku hukumipun apa fardu kifayah. Lan kula aturke jihad niku nalika fardu kifayah kedah nyuwun izin kalih menungso cacah telu. Siji pamarentah, loro wong tua loro menawi tesih kagungan, angka telu sinten tiyang ingkang ngutangi awake dhewe. Nggih, pawane Mas Sutrisno ngutangi kula 5 yuta. Kula duwe utang kalih Mas Sutrisno 5 yuta. Sakderenge kula mangkah jihad niku kula harus kedah nyuwun izin palilah Mas Sutrisno. Mas, kula ajeng mangkah jihad. Ten pundi tat? Ayo ten Gaza mriko. Etok-etok gitu. Umpamane maksudnya. Lah nek jenengan mangkat ten Gaza pripun? Nggih nek kurang bejane kula kesambar bom ya kula mati. Lah terus Ustaz utange pripun? Mula kula sowan mriki. Gitu. Wah, ampun Ustaz. Jenengan ampun mangkat sik ya 5 juta yo akeh. Kena cukup nggih modal rabi pindho niku. Jenengan lunasi dhisik, nek pun lunas terserah ajeng mati monggo. Niku kaidah syariat ngoten niku. Lah niki mboten, enten mboten teroris ngebom niku pamitan karo wong tuane loro. Pak, Bu, kula ajeng izin, izin ning dile, kula ajeng jihad. Carane mbledoske awak kula. Lah nek bar kuwi nggih kula mati. Oh, ora apa-apa le mangkat tak pengestoni napa ngoten. Enten mboten wong tuwa ngoten niku. Mboten enten. Dadi sing ditindakke wong-wong meletuskan bom bunuh diri bukan jihad yang syar'i, Pak. Niku ngawur. Mboten jumbuh, mboten cocok kalih paugeran syariat agami Islam. Wonten cah nom matur ten ngarsane Nabi, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ini uridul jihada ma'aka." Kanjeng Nabi. Kula niki wong tesih muda tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa. Kula nggadahi penjongko. Nggadahi cita-cita kepengin nderek jihad sesarengan kalian paduka Nabi. Kanjeng Nabi tumuli mundut pirsa, pokoke jek duwe wong tuwa loro, tesih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh irji ilaihima. Mulia kowe marang wong tuane loro lan jihad kowe marang wong tuamu loro. Wonten hadis sanesipun Nabi niku ngerti wong tuane bocah niki nangis. Ora lila nek dheweke ditinggal jihad anake. Kanjeng Nabi dawuh irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Leres. Mulia kowe marang wong tuamu loro, gawenan wong tuamu kuwi girang gumuyu kaya dene kowe wis mentala gawe wong tuamu dadi nangis mergo tok tinggal lunga. Rasah kowe mikir jihad bareng aku, mulia seratena nok ngabekti ya marang wong tuamu loro. Niku dawuh Nabi lho nggih. Ngila jihad niku mboten mung modale ngeden-ngedenan tok. Modale dendam-dendaman tok, nesu-nesunan tok mboten. Kedah nderek paugeran syariat agami Islam. Awake dhewe niki mboten kok wong-wong sing do jireh mboten jihad mboten. Karena napa syariat mboten keparengake. Lah cobi nek pemerintah, "Woi, jamaah malam Kamis kliwon do mangkat ning Papua kono cah," mboten. Kira-kira mangkat mboten jenengan. Didawi pemerintah lho nggih. Angger di sangoni mangkat. Sendika Kanjeng anu pemerintah jenengan mang sangoni duwite mang cepaki gamane nggih diajari carane bedil barang ora mang digamani bedil ora cara mudeng carane bedil tur nggih anak bocah teng omah niku mang tinggali gitu niku wajib mangkat Pak nek wong sing demo jihad jihad jihad niku kadang kala nek pengajiane di demo ngoten malah melayu dhisik dhewe nggih naudzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakum. Ning elok ing kahanan. Para pengudi ilmu, para pendherekipun sunah Nabi, saya menika jamaah muhajirin lan sanes-sanesipun sing mboten duweni gendera. Genderane jamaah mriki napa ta taruh? Enten pimpinan cabang. Napa niki muhajirin enten pimpinan pusat? Kaya ya ora tau tumpon masang gendera sekte napa mriki sektene. Sektene mujid-mujid iki sekte napa aliran napa Pak niki? Aliran listrik apa aliran? Nggih. Tiang-tiang ingkang setya lan tuhu nyinaoni Al-Qur'an dawuh pengendikane Kanjeng Nabi. Tansah ngugemi paugeran syariat niki. Boten ngeparengake mbledos napa malah mbledoske bom. Udut niku lho mboten pareng, Pak. Ten pundi-pundi papan. Nyumet udut, nyumet mercon niku lho haram hukume, Pak. Pirsa mboten. Ning elok ing kahanan, awake dhewe iki sing sering dituduh dadi teroris. Kuwi sing nuduh kuwi nuwun sewu jane enek otake apa ora. Kuwi gak isine bluluk sirahe kuwi. Na'udzubillahi min dzalik. Lah wong nyumet mercon ki haram lho. Nyumet udut itu haram lho. Wah arep bledos kae. Bom, ketemu pirang perkara, Pak. Ora ngerti kentang kimpul, awas ngati-ati karo jamaah. Apa kae jenenge? Kemis kliwonan kae. Kelompok jenggot katuk celana cingkrange bahaya mengancam NKRI. Oh, lah bathukmu. Nonong itu. Mboten leres niku. Nggih. Sebab ya mbake pun namung termakan oleh berita-berita di media massa. Salah jengipun amal sanesipun nalika mboten wonten perang niku wau jihad kanthi ilmu, pengajian, nyebarake ajaran ingkang becik, ngabekti dumateng tiyang sepuh, esem guyu dumateng tangga tepale, sak tambah sregep ngajine, tambah sregep bermasyarakate. Layat nomor siji gotong royong mangkat terus dijaluki udu dijaluki urun ya nyah-nyah ora owel nggih ora kok tambah sergap ngaji tambah males layate menika kelentu sanesipun ugi ikhlasu ala amali lillah ngiklaksake nindakake amal ibadah karena Allah taala nek ten Mekah pun mboten enten hijrah meleh jura wae dhewe kudu ngopo ngibadah sak dabyek pirang-pirang maca zikir, maca Quran, maca donga, maca wirid, nindakake salat, bayar zakat, mesem guyu, kerja bakti, siam niku sedaya amal saleh, infak, sedekah niku nggih amal saleh, pengajian niku nggih amal saleh. Wa idzalan nalika ustun firtum sira iku didhawuhi mangkat jihad fanfiru padha mang padha mangkat. Saking hadis niki wonten mapinten-pinten piwucal kesaenan sepisan naskhu wujubil hijrati min Makkah ilal Madinah. Dihapusnya kewajiban hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sederenge Mekah ditaklukke umat Islam sing mapan ten Madinah wajib pindah sing mapan wonten Mekah. Sederenge Mekah menjadi negeri Islam, wong-wong Islam sing mapan ten Mekah wajib pindah ten Madinah. Semantun iki wewengkon kafir sanesipun. Mboten sah umat Islam kepengin golek gawean, golek duit ten negarane wong kafir bahaya. Wong Nabi ndawuhke kongkon pindah kok malah awake dhewe malah merono. Piknik safar mawon iku mboten pareng nek mboten enten tujuan sing gumathok. Jenengan piknik ten Amerika, golek apa? Pantene bagus. Indrayanti ngene apik, Pak. Sing sepi kok greweng. Pantai Arum apa? Kayu Arum gitu. Niku nggih sepi. Nek golek sepi. Golek sepine kuburan. Ngene kurang sepi gitu. Setunggalipun ulama salaf niku nate dipraduli dening tiyang. Kula niki Kanjeng Imam kepengin duwe tangga sing ora tau ngrenengi. Sing ora tau srik kare kula, sing ora tau ganggu kalih kula. Ulama niki langsung ayo tak duduhi tangga sing kaya ngono kuwi. Digawa nang kuburan kiya. Iki tangga sing ora bakal serik, ora ngrasani, ora ganggu kowe. Kok kuburan? Njalukmu yo aneh kok. Sak suwene menungsa urip ning alam donya mesti bakal dirasani dening wong jenengan tu minta elek dirasani mboten? Rasani. Jenengan tu minta apik dirasani mboten? Dirasani, Pak. Pokoke nek njaluk palilae menungsa niku ora bakal enten apane? Tundolan telasipun. Sing penting Gusti Allah ridho pun cukup. Lah tak budul masyarakat. Jangan beribadah kepada masyarakat malah dadi wong ra cetha dadi entung nggih. Jadi wong sing ngah-ngoh pirsa rono arep pengajian kok ora mangkat isin aku dilokke ndarani semuci suci. Aku rasah pengajian aku ndak ndarani semuci suci. Lah kok malah melu mendem, ha solidaritas kok. Piye mendem solidaritas ini? Nggih. Sedulur sinoro wedi ora ketang sak selo kito, aku gur ngumume tapi aku ora mendem kok. Gur sak tutup kok aku. Imbue sing telung tutup aku. Ya wong ora cethoneh ya. Jadi tuminta apik dirasani, tuminta elek nggih dirasani. Tiang nek mboten gadahi prinsip pingine iki kabeh wong seneng karo dheweke, angel, Pak. Jenengan nek nalika pengajian melu pengajian, nalika mendem melu mendem, apakah selamat dari omongan manusia? Boten. Jenengan nanti selok iki plin-plan iki, ngah-ngoh. Dilokke ngono neh. Arep sregep pengajian ra melu mendem, digrenengi. Kancane mendem ora melu nom-noman apa? Wong sakarang tarunawe urunan mendem kok kono ora gelem dhewe. Dirasani. Jenengan melu mendem nggih dirasani. Kadang kalau mendem, kadang kalau ngaji, nggih dirasani, Pak. Mboten enten telasipun. Dadi nek disuwun dening pamarentah mangkat jihad kedah mangkat. Mila nalika awake dhewe niki negarane tesih aman, cita-cita jihad niku kedah tansah dipun tancepake wonten dodo. Sewayah-wayah panggilan jihad itu datang, saya harus siap. Ngoten niku. Kedah wonten cita-cita berji jihad. Nek pun wonten cita-cita jihad kok ndelalah dheweke mati dereng sempat jihad, insyaallah diberikan pahala berji jihad. Jihad kanding ilmu, jihad kanding ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ngoten niku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Piwu cale ingkang angka kalih bisyaratu bisyaratun nabawiyatun anna Makkah tatqa daru islamin abadan. Bisyaratun nabawiyah kabar bebungah saking Kanjeng Nabi. Anna Makkah bilih wewengkon Makkah tatqa bakal tetep daru islamin dadi negara Islam abadan salami-laminipun. Mekah niku mboten saged dikuasai dening wong kafir. Mila kok enten seperangane cah-cah nop Mekah sekarang sudah dikuasai tauhid. Di Mekah itu sudah ada hotel-hotel milik Yahudi. Niku kabeh ngoyo-woro ngapusi ngedebus kerincing, Pak. Sebab selamanya Mekah akan menjadi negeri Islam. Tidak akan pernah jatuh di tangan orang kafir. Kanjeng Nabi lha ngendika, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Jadi rasah perlu pindah saking Mekah. Nek perlu jenengan keng soto mereka pindah Mekah mereka. Nek duit-duit lah ya. Aja menyelundup. Sebab ten Mekah niku benjang Mekah kalih Madinah niku mboten saged dileboni dening Dajjal. Jadi nek pengin selamat saking fitnah Dajjal jenengan transmigrasi mereka. Ten Mekah bedol desa wong sak soto pindah rono kabeh. Nggih. Nek saged wonten ing mboten nggih pun diterima-terima ten sodo mriki kalih kula ketemu benda Kemis Kliwon gitu. Malam Kemis Kliwon. Salat singipun la tanqatiul hijratu madama fid dunya daru kufrin wa daru islam. Hijrah itu tidak akan terputus selama di dunia masih ada negeri kafir dan negeri Islam. Nabi malah ngendika ngeten niki, saya berlepas diri dari orang Islam yang dengan penuh kerelaan tinggal di tengah negara kafir. Kanjeng Nabi duka, Kanjeng Nabi berlepas diri. Khawatirin jenengan ora diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Sebab urip sengsengae wong kafir niku rekoso, Pak. Ajeng nindakake agama men susah. Ajeng jilbaban jenengan dirasisi, dipoyoki. Jumatan angel golek masjid ra ono, angger kumpulan warga suguhane celeng, babi, kirik. Nah, udzubillahi min golek makanan halal ugi susah. Golek salat Idul Fitri ya angel. Kejawi jenengan pindah ten negara kafir niku nggadahi penjongko cita-cita nyebarake agama Islam. Ananging akidahipun kedah dipun dandosi langkung rumiyin. Supados mboten owah gingsir akidahipun. Mboten gampang rongeh, mboten gampang goreh. Mboten gampang kapilut kahanan kiwa tengen. Kathah lho. Nggih. Perangane nom-noman Islam niate pamit karo mae niku golek duit ten negara kafir mulih dadi murtad. Niku akeh, Pak. Entek amek kurang golek. Mulai bareng tekan ngomah niku, wah, yo santri biyen niku. Awake kebak tato, terus mboten nganggo jilbab, cukur brondol kaya pitik trondol niku. Malih udut mendem, padahal biyen niku santri TPA, santriwati TPA. Sinten sing mboten ngelus dodo? Niku cek bejo cek dadi wong muslimah. Sing murtad niku entek amek kurang golek. Lungone ngelondo, nggih dipek bojo karo wong lon londo. Ijabe ten gereja. Nak udzubillah min dzalik. Mula pun diterima-terimake. Sak rekasa-rekasane urip ten negara Islam niku tesih bejo. Rugi dunya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal ciloko. Dereng melih pergaulane wong kafir. Bendina umben-umbenane ciyu. Nggih, bendina narkoba. Gaya hidup sing mboten karu-karuan rusak. Pun diterima-terima ke, sing penting agamane selamat, akidahipun selamat, perkara rejeki sampun wonten ingkang ngatur. Piwu calah salajengi pun ampun ngawur nek ngaji. Ngaji menika pados pakanane ati, yidhaul kulub, pakanane ati. Nek ati dipakani Al-Qur'an sunnah kanthi pemahaman ingkang leres, selamat jenengan. Ning nek ngawur anggone ngaji mboten ngati-ati milih guru ngaji apa kandane Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mubalek dilek tanpa dimamah iso-iso bar mulih ngaji niku jenengan duraka dumateng tiyang sepuh pun kelakon to wau. Iso-iso jenengan mulih ngaji niku ninggal minggat anak bojone pun kelakon dereng wau. Sampun iso-iso bar sregep ngaji sesuk mulih gur kari jenenge ragane pun dedel duel pun kelakon dereng niku. Sampun sebabe napa mula bukane napa mula bukane piyambakipun mboten setiti gemi nastiti ngati-ati milih guru ngaji. Menurutku ki ora sing penting sing diwulangke apik ya wis kuwi. Lah leh caramu mbedakke sing apik karo sing elek kepiye wong kowe ora duwe ngelmu nggih mboten. Ana aku ki ngaji ning dindi kok. Sing apik tak jupuk, sing elek tak buang. Iku kaidah anu lho mboten leres nggih. Jenengan dahar pun mboten gelem sak-sake to nggih. Pak aku mangan sak-sake kok. Sekabehi wak tak pangan. Sing kirane enak, sing kirane halal tak pangan. Sing haram tak sing kiri. Nek kecampur ya tak petani. Iki wak asu karo wak pitik tak petani. Tak ambil sing apik-apik, sing haram tak buang. Napa ngoten? Nggih napa mboten? Jenengan disuguhi iwak celeng karo iwak pitik diublak jadi siji. Metani mboten napa moh kabeh? Moh kabeh nek waras. Semanten ugi pemahaman agama ngaji niku. Kecampuran kali sing mboten leres menika kedah dipun sing kiri sebab tundane kirang sa kirang sae. Jalari omah dadi bubrah, tatanan masyarakat rusak, nggih. Terus jenenge desa nggih dadi elek, dereng malih mangke rumangsane jihad, kamangka piyambakipun mboten tindakake jihad, mboten nampi ganjaran malah nampi pidendan, pidana lan pasiksan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mekaten lan semanten mbok menawi menggah wawasan kitab Riyadhus Shalihin ingkang saged kita aturaken dalu niki, saderengipun dipun cekapaken, kala wingi kula tutup malah enten sing ajeng taken. Ila saderengipun dipun cekapaken nae wonten ingkang badhe mundhut tirsa sae magepokan kalian pengajian dalu niki utawi perkawisanipun sauger kula saged mangsuli nggih kula wangsuli. Kula wangsuli iki kula tinggal mulih. Kan wangsul. Nek mboten nggih mengki saged dipun takenaken sanes udal. Wallahu taala a'lam. Wonten mboten?
1: Barusan diberitakan kepada kami kalau kisah yang saat ini masih belum kisah sebuah perusahaan di kantor negara yang bernama Lekitan agar bisa untuk ibadah buat kami.
0: Oh nggih. Niki saking Mas Saiful nggih. Jenengan asmane Mas sinten? Mas Saiful toh. Berarti kan leres ngoten. Kok kula sebut asmane kok ngene. Kula kinte nek kleru. Sebule bener. Nyuwun dipun wedharake magepokan kalian cariyos dusun Legetang. Wonten pundi Banjarnegara nggih? Lan niku kalersan kula sampun nate sowan mereka sepisanan, kula ten Banjarnegara niku ping kalih, sing sepisan niku riyen ten Karangkobar. Karangkobar niku cerake Legetang. Dadi nalika taun pinten nggih? 1950-an mbok menawi. Wonten mriku niku setunggal dusun jenenge Dusun Legetang. Ngantos sepriki tilas dusune niku dipatoki tugu peringatan nggih bilih wonten 350 nek kula mboten salah imut 350 warga yang mati terkubur hidup-hidup di Dusun Legetang. Dusun Legetang niku dusun ingkang gemah ripah loh jinawi. Toto titi tentrem kertotur Raharjo. Gampang kang sarwo sinandang, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Petani ini pun sugih-sugih. Bibar panen biasanya nanggap lengger. Lengger niku nek cara mrene campur sari ngoten. Dangdutan. Sinambi mendem angger bar panen ngoten niku. Nanggap lengger, sinambi mendem dipun lajengaken tumindak zina. Nauzubillah min dalu niku sedaya warga Legetang bersukaria, Pak. Mangayu bagio. Awit hasil panenipun sae nanggap lengger dem-deman padha tumindak zina. Wonten warga kalih. Dalu niku piyambakipun medal saking Legetang mriku. Medal mboten enten-enten mriku. Terus dalu niku wonten jawah udan gedhe ngejebreh nggih bledake mangantar-antar. Warga desa Senesi Legetang niku mung krungu swara dum ngoten niku. Nalika esuk Dusun Legetang niku pun ilang, Pak. Dadi niki enten Dusun Legetang ten mriki. Niki enten kali, niki enten Gunung Pengamun-amun jenenge. Gunung napa? Gunung Pengamun-amun niku pucuke niku potol, Pak. Nibani Dusun Legetang. Nek secara normal nek longsor kudune rak ngebaki ka kali to nggih. Kaline kelongsoran sik, nek mboten nggih enten sisane longsoran ning mboten. Kaline resik merecet. Jadi para warga niku mendhet kesimpulan pucuke Gunung Legetang niku diiris dipotol terus dibruk ten dusun Legetang wong 350 niku mati kabeh kejaba tiyang kalih.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Sabtu 5 September 2025 bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest merotal Quran ataupun tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46 dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama.

0: Bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia satu buah murattal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan Qurisyihani Arifai. Nah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan mamar ini dengan cara ketik RQ spasi request spasi alamat singkat spasi nama surah yang ingin request ataupun konten radio lainnya yang ingin merequest. Spasi query atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, buat teman-teman rohimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa request yang masuk, kita coba bacakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek dengan query Syekh Abdurrahman Asudais, Masya Allah. Dan juga di sini Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat, yaitu motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjar, ya Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Surabaya. Yang pertama di sini requestnya adalah surah An-Naba dengan qori Ustaz Abu Sama, surah Al-Fajr dengan qori Syihani Arifai, dan juga surah Al-Mulk dengan qori Ustaz Mubarak Pamali. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Artiningsi di Pelumpang Tuban yang merequest surah Al-Qalam dengan qori Ustaz Abu Usama. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Artiningsi yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Artiningsi dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Anto di Gresik yang merequest sirah sahabat dengan sahabat Khalid bin Walid. Namun setelah saya periksa di sini untuk playlist sirah sahabat dengan sahabat Khalid bin Walid belum tersedia pada playlist kami. Mungkin bisa diubah dengan request yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Hadid dengan qori Syekh Nabil Arifai. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana di Blok Banteng Kenangan Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi dan juga satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Agar Buah Hati Menjadi Anak Yang Berbakti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita langsung saja putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa atau zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak dengan berbagai macam ulah, dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak, malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata banu adama inqata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan, senangnya cuma sekali mungkin lahir, kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah, harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak, bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita, kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik?

Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak sholat. Sehingga sholat bukanlah halangan, sholat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, sholat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam sholat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan sholat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasul mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadaburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fasholli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir sholat kita. Karena untuk bisa sholat, ingatlah setiap kali mendirikan sholat, ingatlah bisa jadi ini adalah sholat terakhir. Ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam sholat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi. Malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan, al-maut, kematian ada di depan mata. Bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah

0: berpesan, "Shalli salatan muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Akhwan wahibai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur, semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut, ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut, hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salman al-Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk sholat saya. Untuk sholat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada sholat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya sholat, yang satu sholat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam sholat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya sholat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda, Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah." Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tetapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.
1: Oh,

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: nahar.
1: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari?

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: hal.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq.

hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: الباب.
1: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
0: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
1: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: عذاب.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh, sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: hamida.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.
2: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

0: saja.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

0: mubin.
1: Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

0: يَعْقِلُونَ
1: Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di teguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.
1: Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala.

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: الْمُنظَرِينَ
1: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
0: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
1: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Oh.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
0: Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un.
1: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
0: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
1: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
0: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
1: Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
0: Qala

0: Ia, Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: I

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: qabilin.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
0: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
0: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون.
1: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
1: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
0: Qala abashshartumuni ala ammasani al-kibar fabima tubashshirun.
1: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: Qalu basyarnaka bilhaqqi falatakum minal qanitin.
1: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan

0: yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: يعلمون.
1: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
0: Amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
1: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga, karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: الْمُحْسِنِينَ.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: وَإِنْ

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

0: dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
1: Wa

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

0: yushrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.
1: وَلَقَدْ

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: المشركين.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
0: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Saudara.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

0: خَيْرًا.
1: Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in

0: ولا مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: كبيرا.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: صغيرا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.
1: Wa

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu? Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah." Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup.

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walau

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

0: Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.
1: Wa in kadu la yaftinunaka 'anilladzi awhayna.
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Doa dukhul al-khala.
2: Doa masuk WC.
1: Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alay.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Azkarus sabah,
4: zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul.

0: أليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: نبيا
1: ثلاث مرات
2: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti petunjuk beliau. Pemirsa Aliman TV, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pembaca Al-Quran, ya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan ini, sebagiannya khusus berkaitan dengan riwayat Hafs an 'Asim, dan sebagiannya berlaku umum, tidak khusus untuk riwayat Hafs an 'Asim. Yang pertama adalah qala al-mu'allif fiwallahu ta'ala labudda min imalatir ra nahwal kasrati imalatan kubra. Harus mengimalahkan ra. Ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahi majriha. Ya. Harus ra-nya itu dibaca dengan imalah. Imalah, ya, imalah secara bahasa artinya adalah miring. Condong atau miring. Ya. Yang dimaksud di sini adalah mengucapkan ra tersebut antara suara fathah dan kasrah. Jadi antara fathah dan kasrah. Kalau fathah majra, kalau kasrah majri. Itu antara fathah dan kasrah sehingga berbunyi majri, majri. Ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah pengucapannya harus tepat, ya. Karena sebagian pembaca Al-Quran kami mendapatkan dia membacanya dengan majere, majere. Ini bukan imalah yang dimaksud, ya. Namun suara imalah tersebut lebih dekat kepada kasroh daripada kepada fathah, ya. Suaranya lebih dekat kepada kasroh daripada fathah, ya. Imalah kubra, ini yang dimaksud dengan imalah kubra. Karena imalah itu ada dua, ya, imalah kubra seperti tadi yang kita contohkan, dan yang kedua imalah sughra. Imalah sughra disebut juga dengan taqlil, disebut juga dengan taqlil. Imalah sughra itu lebih dekat ke fathah daripada ke kasrah. Contohnya, ya, majre, re, re. Kalau imalah kubro, re. Kalau imalah sughra, re. Ya, lebih dekat ke fathah. Adapun majre tadi yang kita katakan ini tidak tepat, ini salah, ya, itu adalah pertengahan. Pertengahan antara fathah dan kasrah. Kalau imalah kubro itu adalah lebih dekat kepada kasroh, dan imalah sughra lebih dekat kepada fathah, maka majre ini pertengahan, dan ini tidak ada yang membacanya demikian, ya. Ini yang sering kita jumpai, banyak yang salah dalam pengucapan imalah kubra. Wahiya al-imalah al-wahidah inda hafaz. Ini satu-satunya imalah dalam riwayat Hafs, satu-satunya imalah dalam riwayat Hafs pada firman Allah tadi, ya, bismillahi majriha, surat Hud ayat 41, ay bitaqribil fathati nahwal kasrah, yaitu dengan mendekatkan suara fathah ke arah kasrah, ya, mendekatkan suara fathah ke arah kasrah. Wal alif nahwal ya, dan mendekatkan suara alif ke arah ya.
sebagaimana yang tadi kita sampaikan, suaranya lebih dekat kepada kasrah daripada kepada fathah. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalimatu dha'fin, kata dha'f dalam surat Ar-Rum ayat 43. Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ini kata dha'f terjadi tiga kali pengulangan dalam satu ayat, yaitu surat Ar-Rum ayat 54. Tuqra fil mawadhi' ats-tsalatsah bi fathil dhad wa dhammiha. Maka kata dha'f pada ayat tersebut, ya, pada tiga tempat di satu ayat tersebut dibaca dengan dhad, dengan suara dengan memfathahkan dhadnya, dengan memfathahkan dhadnya atau dengan mendhammahkan dhadnya. Ya, tadi yang kita contohkan itu adalah dengan fathah. Kalau kita baca dengan fathah, maka ketiga-tiganya dibaca dengan fathah. Ya, tapi kalau kita membaca dengan dhammah, maka ketiga-tiganya dibaca dengan dhammah. Jangan dicampur. Sebagiannya dibaca dengan fathah, dan sebagiannya dibaca dengan dhammah. Tidak. Kalau fathah, maka fathah semua. Dan kalau dhammah, maka dhammah semua. Ya. Wal-fathu huwal-muqaddam fil-ada wal-maqru' bihi. Dan fathah itu lebih diutamakan ketika setoran. Ya. Fa qara'a Hafs bi dhammi riwayatan wa bil fathhi ikhtiyaran. Maka Hafs meriwayatkan membaca, Hafs membaca dengan dhammah secara riwayat dan membacanya dengan fathah atas pilihannya. Ya. Maksudnya secara riwayat bahwasannya Hafs mengambil ayat tersebut dari Asim itu dengan dhammah. Hafs mengambil ayat tersebut dari Asim itu dengan dhammah. Namun yang dipilih oleh Hafs ketika dia membaca, dia memilih dengan fathah, bukan dengan dhammah. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, kalimatu atani, kata atani dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fama atani Allahu khairum mimma atakum, surat An-Naml ayat 36. فَإِنَّهَا تُقْرَأْ بِثُبُوتِ وَفَتْحِ الْيَا وَصْلًا وَفِي الْوَقْفِ فِيهَا إِثْبَاتُ الْيَا وَحَذْفِهَا. Kalau kita membacanya dengan wasol, ya, kata atani itu dibaca dengan wasol, maka kita membacanya dengan adanya ya dan di fathah ya-nya. Ya. Kalau dibaca dengan wasol, ya-nya ada dan di fathah. Ataniyallah. Ataniyallah. Tidak dibaca atanillah. Ini kalau dibaca dengan wasol. Namun kalau kita membacanya dengan waqaf, ya, waqaf pada atani, maka ada dua wajah, ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan tetap membaca ya-nya. Ya-nya tetap dibaca. Fama atani. Ya, waqaf pada ya sukun. Dengan memanjangkan suara nun. Ya.
Cara yang kedua, dengan menghilangkan ya-nya. Maka kalau dihilangkan, yang terjadi adalah waqaf pada nun yang disukunkan. Disukunkan karena waqaf. Ya. Fama atan. Suara nunnya disukunkan. Kedua-duanya boleh. Wal aula al waqaf bi itsbat al ya, namun yang lebih diutamakan adalah waqaf dengan suara ya sukun, waqaf pada ya sukun dengan adanya ya sukun. Atani, ya. Kemudian yang keempat, la tujzi al qira'ah khosotan fissalah. Ini yang 1, 2, 3 tadi itu khusus pada riwayat hafaz. Adapun yang keempat ini berlaku umum. La tujzi'ul qira'atu khosotan fissalah bitahrikil lisan wa syifatain min ghairi isdari sawtin likulli harfin. Tidak sah bacaan Al-Quran, ya, khususnya ketika sholat, dengan hanya menggerakkan lisan dan dua bibir saja tanpa adanya suara setiap huruf yang keluar, ya, tidak sah bacaan. Ini pendapat sebagian ulama, ya, tidak sah bacaan Al-Quran khususnya ketika sholat dengan hanya menggerakkan lisan dan dua bibir tanpa adanya suara setiap huruf yang keluar. Wa adnahu an yusmi al-qari nafsahu, minimalnya seorang pembaca itu mendengar bacaannya, ya, minimalnya bacaan yang dibaca itu bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, la yasihhu hamsul qaf. Tidak boleh menghamaskan huruf qaf. Ya. Contohnya mustaqim, qim, ada sedikit suara hamasnya. Nah, ini tidak boleh karena qaf itu tidak memiliki sifat hamas. Dia memiliki sifat lawannya, yaitu jahar, ya. Kalau hamas itu nafas yang mengalir, maka kalau jahar itu nafasnya tidak mengalir. Jadi hati-hati ketika mengucapkan huruf qaf, jangan sampai ada hamasnya, ya. Faqala, ini juga faqala, contoh yang lain, ya. Waham sutta al-mutaharrika, demikian juga menghamaskan ta yang berharokat. Yang dimaksud di sini adalah terlalu berlebihan dalam menghamaskan ta. Alati, sehingga yang terdengar adalah campuran suara ta dengan sin. Alati, attaibun, ya. Ini tidak tepat. Hamas itu tetap ada, namun suaranya lemah, tidak jelas, ya. Kalau taknya sukun, maka hamasnya jelas, menjadi kuat. Tapi kalau taknya berharokat, maka hamasnya melemah. Demikian juga pada kaf, ya. Kalau kaf itu sukun, maka suara hamasnya jelas. Namun ketika kaf itu berharokat, maka suara hamasnya menjadi tidak jelas. Ya, kalau qaf, baik dia itu sukun maupun dia itu berharokat, tidak ada hamas. Kemudian yang keenam,
La yusma fil hamas illa sautu tadaffuqin nafas. Pada hamas, tadi kita sampaikan dan dahulu pernah kita bahas mengenai sifat hamas ini. Hamas itu adalah mengalirnya nafas. Jadi suara yang terdengar ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas itu adalah suara aliran nafas, bukan suara huruf, bukan suara yang keluar dari makhraj huruf, namun suara aliran nafas. Sehingga suara hamas illa sautu tadaffuqin nafas, kecuali suara mengalirnya nafas. Ya. La kama yahmisul awam atta as-sakinah fayahduthuna fiha rakhawah wa safiran fataltabisu bisin. Tidak sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam ketika menghamaskan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, seperti ta misalkan, yang mana mereka ketika mengucapkan ta sukun yang terjadi adalah bukan suara aliran nafas.

nafas yang keluar, namun suara rokhawah dan sofir. Misalkan, qalats. Nah, lats. Ini suara sin ya. Ada suara sinnya, ada suara rokhawahnya. Ya. Rokhawah itu aliran suara pada huruf. Aliran suara pada huruf. Misalkan ketika kita mengucapkan sin, as. Nah, itu yang mengalir suara. Sekaligus ada hamasnya juga di situ. Ya. Ini makna rokhawah. Adapun hamas tadi yang mengalir adalah nafas. Yang terdengar adalah suara nafas, bukan suara huruf. Jadi ketika seorang mengucapkan, misalkan kata qalats, ya, dengan seperti ini qalats, maka yang mengalir di situ adalah rokhawah, apa suara huruf, bukan suara nafas. Mungkin ada suara nafasnya, ya, namun tercampur dengan suara huruf qalats. Ya, bagaimana cara yang tepat dalam mengeluarkan hamas? Ya, misalkan pada ta itu kita tempelkan makhraj ta. Makhraj ta itu adalah ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas, ya. Kita tempelkan ujung lisan kita dengan pangkal gigi seri atas kita. Kemudian setelah itu dilepas. Ujung lisan yang tadi menempel itu dilepas. Nanti ketika kita melepas ujung lisan tersebut, ya, menjauhkan dari pangkal gigi seri atas, dengan sendirinya hamas itu akan keluar. Ya, tapi kalau digesek, maka yang terjadi adalah rokhawah. Yang keluar adalah rokhawah, suara huruf, bukan suara nafas. Demikian juga pada kaf, ya, caranya sama. Kemudian yang ke tujuh, yajibu qalqalatud dal as-sakinah, wajib mengqalqalakan dal yang sukun. Fi nahwi, pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qad wallu, ya. Jadi qalqalah itu adalah memantulkan, ya, dalam bahasa kita memantulkan suara huruf. Bagaimana cara pengucapannya? Itu dengan membuka mulut kita sepertiga dari ketika kita membukanya saat fathah. Kalau saat fathah kita membuka mulut kita dengan lebar, maka ketika qalqalah juga akan, ya. Pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qad dallu qad sami' subhana wala taj'alha ma'ilatan ilal kasra, kasar khata'an. Jangan sampai diucap dallu. Ada yang mengucapkan demikian, ya. Qadi, qadi. Nah, ini menyerupai suara kasrah. Ini bukan qalqalah lagi, ya. Qadi sami' subihan laqona khalaqo. Nah, ini fathah. Khalaqona. Ya. Kenapa sampai terjadi menyerupai suara fathah? Karena dia terlalu lebar membuka mulutnya. Ya, makanya tadi di awal kita sampaikan, dibuka hanya kira-kira sepertiga dari ketika kita membuka mulut kita untuk mengucapkan fathah. Hanya sepertiga saja. Kalau sampai terlalu lebar, maka akan menyerupai suara fathah, dan jangan sampai dagunya ditarik ke belakang. Kalau sampai dagunya ditarik ke belakang, maka nanti akan menyerupai suara kasrah tadi. Qadi. Qadi yawallu. Kemudian yang ketujuh, la yasihu qalqalatu dad kama sya'a khata'a fi nahwi wadrib. Tidak sah. Tidak boleh mengqalqalahkan dad. Ya, huruf yang memiliki sifat qalqalah itu adalah qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf,

0: Ba, Jim, dan Dal. Ada 5 huruf. Ya, selain huruf-huruf tersebut, tidak ada qalqalah. Ya, yang sering dijumpai adalah sebagian pembaca Al-Quran itu mengqalqalahkan di luar 5 huruf tersebut. Ada lam diqalqalahkan, alhamdu, mim, terkadang juga diqalqalahkan. Ya, dan sebagian juga mengqalqalahkan dad. Wadharib, wadha, wadha, ada qalqalahnya. Ini tidak tepat. Jangan sampai ketika mengucapkan dad, ya, yang keluar adalah suara qalqalah. Yang tepat adalah suara rokhawah. Wadh, wadh. Harusnya dibaca dengan rokhawah, ya. Kemudian yang ke-9, al-qalqalatu fis-sakin al-mawquf alaihi abyan ay aqwa. Qalqalah pada huruf yang sukun, ya, di antara huruf-huruf yang qalqalah yang tadi, qaf, ta, ba, jim, dal, kalau kita membacanya dengan waqaf, membacanya dengan sukun dan waqaf, ya, maka ini lebih jelas minas sakin al-musul daripada sukun yang kita baca dengan wasal. Ya, misalkan lam yalid, kita waqaf di situ. Ini lebih jelas daripada ketika kita membaca kalimat yang sama, kata yang sama dengan cara wasal. Lam yalid wa lam yulad. Ini lam yalidnya dibaca dengan wasal. Maka ketika waqaf pada sukun tersebut, dari sukun yang kita contohkan di awal, ini suara qalqalahnya lebih jelas daripada ketika kita membacanya dengan wasal. Demikian juga pada kalimat-kalimat yang lain. Ya. Kenapa demikian? Li'adami wujudi saghirin ba'dahu. Karena kalau kita membacanya dengan waqaf, maka suaranya, kejelasan suara qalqalah itu tidak terhalangi dengan adanya suara yang datang setelahnya. Ya. Sehingga menjadi lebih jelas. Ini bukan hanya berlaku pada huruf qalqalah saja. Semua huruf itu ketika kita membacanya dengan sukun, ya, semua huruf dan semua sifat yang ada pada huruf itu ketika kita membacanya huruf tersebut dengan sukun dan waqaf, maka sifatnya akan tampak lebih jelas daripada ketika kita membacanya dengan wasal. Misalkan as, kita waqaf pada sin, ya, minal mas, ini dengan kita membacanya dengan wasal. Iya. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi dzalika, misalkan. Dibaca saya lupa kalimat setelah masih itu. Contohnya, contoh di luar Al-Qur'an, ya. Minal massi dzalika, misalkan. Setelah masih ada dzalika, minal massi dzalika dengan minal mas, itu tentunya lebih jelas yang dibaca dengan waqaf, ya. Ya, lebih jelas yang dibaca dengan waqaf karena tidak adanya suara setelah waqaf, ya, setelah huruf sukun itu kalau kita waqaf tidak ada suara, ya. Ketidakadaan suara ini membuat huruf yang kita waqaf padanya itu menjadi lebih jelas, ya. Ini mana li adam sa wujudi saghilin ba'dahu wa alaihi fa inna qalqalah fil waqaf ala lam yalid aqwa min al qalqalah fil wasal wa hakadha lam yalid wa lam. Maka berdasarkan pernyataan ini, berdasarkan kaidah ini, maka qalqalah pada waqaf pada firman Allah lam yalid aqwa.
1: Kita kembali sesaat lagi, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: ketika kita membacanya dengan wasol. Ya, secara praktek tidak ada perbedaan. Praktek cara membaca yang kubro dengan yang suro, ya bedanya hanya pada kejelasan. Kejelasan suara qalqalahnya. Itu pun kejelasannya karena setelah kita waqaf itu tidak ada huruf lain. Ya, yang membuat suara qalqalah itu menjadi tidak jelas. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena sebagian pembaca Al-Quran itu membedakan cara pengucapan antara yang kubro dengan yang suro. Kalau yang kubro dia tambahin suara hamzah di belakangnya, lam yalida, yalida, seperti ini, maka terdengar adanya tambahan suara hamzah, lam yalida. Ini tidak tepat, ya. Ini malah jatuh pada sebuah kesalahan dengan menambahkan suara hamzah setelah qalqalah, ya. Adapun yang suro, sebagian mengatakan tidak ditambah itu. Ya, tidak tepat. Perbedaannya antara suro dan kubro bukan pada cara pengucapannya, ya. Kemudian yang ke-10, yajibul i'tina bibayanil huruf al-mauquf 'alaiha. Hendaknya memperjelas, ya, suara huruf yang kita waqaf padanya. Hendaknya suara huruf yang kita waqaf padanya itu dibuat jelas, ya. Khosatan al-mim wa nun. Lebih khusus lagi pada suara mim dan nun. Karena ini sering juga kita jumpai ketika membaca dan waqaf pada nun ataupun mim, suara nun dan mimnya menjadi tidak jelas. Misalkan nasta'in, mustaqim, ya. Sehingga pada mim dan nun ini perlu perhatian lebih khusus lagi, ya. Karena inilah yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran dan waqaf pada huruf mim dan nun, suara mimnya menjadi lemah, suara mim dan nunnya menjadi lemah, sehingga hampir tidak terdengar. Bagaimana cara yang tepat ketika waqaf pada nun atau mim, ya? Kita berikan hak nun dan mim itu sifatnya, ya. Kita berikan hak nun dan mim berupa semua sifat-sifat yang ada pada nun dan mim. Apa saja sifat-sifat yang ada pada nun dan mim, ya? Di antaranya itu yang membuat suaranya tidak jelas adalah pembaca itu tidak mengucapkannya dengan sifat bainiyah. Ya. Jadi ketika mengucapkan nun, suaranya tidak mengalir. Atau ketika mengucapkan mim, suaranya tidak mengalir. Nasta'in, mustaqim. Ya. Maka ini yang membuat suara nun itu atau mim menjadi tidak jelas. Yang harus kita lakukan adalah ucapkan nun dan mim itu dengan sifat bainiyah. Bainiyah itu adalah mengalirnya sedikit, suaranya sedikit mengalir, membuat suaranya sedikit mengalir. Nasta'in, mustaqim. Dibuat sedikit mengalir suara nun dan mim ketika kita waqaf pada keduanya, ya. Yaqulul Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan fal yu'na bi bayaniha, hendaknya memperhatikan, seorang pembaca memperhatikan nun dan mim itu agar supaya terucapkan dengan jelas suaranya. Fakathiran ma yatrukuna dhalika fala yusmi'unaha halat al-waqaf. Karena banyak sekali pembaca Al-Quran itu tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga suara huruf-huruf yang dia waqaf padanya itu menjadi tidak jelas, khususnya nun dan mim tadi. Kemudian yang ke-11, al-waqfu alal musaddad. Waqaf pada huruf yang bertasdid. Labudda min izhari tasdid fihi lafzan. Maka harus menampakkan tasdid. Supaya terbedakan antara mana huruf yang bertasdid dan mana huruf yang tidak bertasdid ketika waqaf. Ya. Yang huruf yang bertasdid, tampakkan dengan jelas tasdidnya. Wa tamkinu dzalika hatta yusma' biwuduhin. Dan menegaskan suaranya supaya terdengar dengan jelas. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menekan sedikit pada huruf yang bertasdid dan meninggikan sedikit suara kita. Ya. Misalkan contoh al-ali ya, kita waqaf pada al-ali. Al-ali. Ditekan sedikit suara ya-nya, huruf ya-nya, dan diangkat sedikit suaranya. Mustamir al-azal adu. Gitu ya. Jangan tidak ada penekanan, kemudian suaranya juga datar. Maka ini tidak tepat. Al-ali. Hilang tasdidnya. Jadinya ya-nya sukun, bukan ya tasdid. Mustamir, jadinya roh hanya sukun, tidak bertasdid. Ya, al-adu, jadinya wawunya waw sukun, bukan waw tasdid. Ini tidak tepat. Nah, ini yang dinamakan dengan nabr. Ini istilahnya adalah nabr, ya. Menekan sedikit pada huruf yang bertasdid, kemudian mengangkat, misalkan, waljan dia bertasdid, maka perlu adanya penekanan ya, supaya terbedakan. Ini sudah terbedakan. Sudah terbedakan mana nun yang bertasdid, mana mim yang bertasdid, dan mana nun dan mim yang tidak penulis tadi. Itu adalah hal-hal yang sering dijumpai bagi pembaca Al-Qur'an.
1: Al-Iman TV.

0: Inspirasi warna budaya Indonesia, Arung Mangga. Bangga, tradisi Indonesia.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Instagram Al Iman TV, Gram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam. Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, 'Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya.' Aku menjawab, 'Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita.' Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, 'Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku.' Tidak lama berselang kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku. Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka
hingga kami tiba di negeri Syam.

Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalahkan, aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku.

0: Maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti dua kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Itu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara dua gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya, sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuriyah. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi' al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: بسم

0: مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa